0: Listen Lover FM. Приятного.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
3: Eh, YP.
2: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
3: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
2: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam jam yang ketiga ni. Dan untuk update apa nama

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hati-hati kepada anda yang sedang memandu. Ini info trafik semasa kepada anda. Lebuh Raya Sungai Besi, perlahan dari arah selatan, Plaza Teluk U ke Jalan Istana dan Seri Kembangan ke UPM. Juga di Lebuh Raya NPE, aliran trafik meningkat dari arah utara, Pantai Dalam ke Angkasapuri, arah barat, Kuchai Lama ke Plaza Tol Pantai Dalam dan Sunway Pyramid ke persiaran kewajipan. LDP E11 dari arah utara, Pucuk Utama, perlahan ke Pucuk Intan, Pucuk Intan menuju ke Motorola dan Jalan Majlis ke SS2, arah selatan Pencala ke Damansara Utama. Manakala di Lebuh Raya Akli, arah barat Jalan Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat, kita beralih ke Lebuh Raya LKSA E13 dari arah selatan Plaza Tol Seri Muda ke persimpangan Kota Kemuning, juga perlahan dari persiaran Agrik Mungkara ke persimpangan Kota Kemuning dan Plaza Tol Seri Muda ke Bulatan Jubli Perak. Hati-hati memandu, terus dengarkan kami di Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa.

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan My Chemical Romance dengan tajuk lagunya The Ghost of You, Never Coming Home. Kita tujukan kepada semua peminat ataupun penyokong tega pasukan England kan. It's coming home. Masih lagi 0-0 semalam. Tapi tak apa. Mungkin dia akan bangkit untuk perlawanan yang ketiga. Manalah tahu kan. Biasalah Hero Hindustan kalah dulu. Okay? Jangan sampai menangis bengkak mata tu. Pergi kerja kan. Tunggu. Tengok-tengok tak ada langsung golnya Harry Kane, tak ada, semua tak ada, Rashford tak ada kan. Tapi tak apa, sekarang ini 8.38 minit pagi. Selamat pagi ucapkan kepada anda. Jom sembang bersama dengan saya di segmen Tertarik Kopi O. Untuk slot Kopi Bola pagi ini, saya nak ajak anda bersembang untuk topik. Hampir semua pasukan sudah bermain dua perlawanan, jadi setakat ini pasukan mana yang paling menghiburkan atau menarik perhatian anda untuk anda tonton? Sebab apa? Jelaskan kepada saya. Saya nak raikan komen-komen di talian WhatsApp. Hakim, setakat ini saya paling terhibur tengok kumpulan Brazil. Walaupun seri dalam perlawanan yang pertama, mereka bangkit dengan kemenangan meyakinkan. Selepas itu, gaya samba mereka masih ada. Banyak skill dan serangan yang membuatkan kita tak senang duduk depan TV. Brazil ni memang popular dengan gerakan-gerakan samba dia tu. Okay, Brazil kalau kita compare kan, dia sama lah lebih kurang dengan Portugal. Walaupun seri dalam perlawanan yang pertama, mereka bangkit untuk perlawanan yang kedua. Ada pemanggil di talian setakat ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hafiz, apa khabar?
0: Ya, baik. Siapa di talian ni?
1: Tarmizi.
0: Okey, saya tak dengar dalam kereta tu, saya jadi confused sikit. Cik Tarmizi, apa khabar? Sihat eh?
1: Baik, sihat. Saya tengok Hafiz lama, tak ada ingat dah sampai ke Piala Dunia Mexico ke Amerika.
0: Itu hari baru balik Cik Demizi. Itu hari bertugas untuk ni bahagian kutip bola.
1: Salah gambar habis kutip bola.
0: Time tu tak boleh tak boleh hantar gambar lah. Waktu bekerja takut orang cakap charma. Okey, Cik Demizi. Pandangan Cik Demizi setakat ni dua perlawanan, pasukan mana yang tak tak disangka-sangka tiba-tiba menarik perhatian Cik Demizi lah?
1: Yang tu lah, yang Kip Wadi. Apa tu Kip Wadi?
0: Kip Wadi. Yang seri dengan Spain tu eh?
1: Yelah, yang seri dengan Spain apa semua. And then, paling yang saya ngampukan masa game pertama Portugal tu lah, yang lawan mana dia tu, Haiti. Yang dia tu 0-0 tu kan?
0: Okay.
1: Dia punya game planning dia mengampukan. Dia banyak bola tarik ke bawah. Sampai ke tengah tarik ke bawah. Sampai nak boring orang tengok kan.
0: Dia terpassing.
1: Dia baru nak dapatkan momentum apa perlawanan lah. Tapi selepas dia kena netizen duk kata macam-macam apa semua dengan Ronaldo pun lepas tu terus balik je. FIFA pun marah kat dia kan.
0: Yang melawan dengan Kongo tu eh.
1: Kongo first game. Okay. Yang dia 2-0 kan.
0: Sampai orang cakap, apalah Abang Do ni touch bola 2-3 kali je. Macam main friendly malam-malam dia kata.
1: Yelah, pasal dia terlampau over confident.
0: Yelah.
1: Itu jadi macam tu. Tapi itulah mana bila dah masuk game kedua ni. Mungkin dia orang dah tengok, tak boleh main-main ni kata kan.
0: Itu yang dia bantai.
1: Dia pun game pertama draw kan.
0: Ya.
1: Yang paling mengampakan ni lah tim Korea Selatan. Mula-mula kan main bagus kan. Lepas tu dia kalah kan dengan Mexico.
0: Okey, tak apa.
1: Game kedua dia kalah. Game pertama dia draw kan.
0: Okey. Yang menarik, yang paling menarik perhatian Cik Temizi lah. Setakat ini, pasukan mana?
1: Pasukan game daripada Jepun lah. Di mana semangat samurai dia tu. Dia tak mengaku kalah tu. Yang seronok tengok tu.
0: Sebab first game dia ikat, dia selamba je. Ikat dia apa
1: Netherlands,
0: ni?
1: Dengan Netherlands dia boleh draw dua sama.
0: Dua sama.
1: Ketinggalan dua kali kan.
0: Lepas tu second game dia menang.
1: Di second game dia menang 2-0.
0: 2-0
1: kan. Mana dia lah antara pasukan daripada Asia yang boleh lolos ke 32 ke pusingan ke-32 ni kan.
0: Okay.
1: Paling 32. Kalah mati kan.
0: Kalah mati, betul. Tapi kita akan nantikan dulu untuk pusingan yang ketiga lah. Peringkat kumpulan kan.
1: Peringkat kumpulan game yang ketiga. Pasal harap-harap dia ada wakil Asia lah.
0: Okay.
1: Pasal wakil Asia yang dapat main bagus tapi dia ada masalah diplomatik tu lah. Iran lah, kesian lah kan.
0: Betul. Mereka pun bagus juga.
1: Saya setuju tengok Iran main. Apa bagus kan. Nah, tapi bila dia ada diskriminasi tentang latihan, kehadiran dia, tu yang buatkan dia orang moral dia down tu.
0: Yalah. Okay, tapi yang paling pilihan utamanya pasukan mana sebenarnya Cik Termizi ni?
1: Saya masih lagi memilih Argentina lah untuk defending champion dengan Jerman di final.
0: Oh, Pak Messi.
1: Yalah, Pak Messi sekarang ni walaupun dia dah 40 umur ni kan, masih lagi
0: dia 38.
1: Ah, 38 top scorer sekali.
0: Yalah, okey. Jadi itu dia antara perkongsian daripada Cik Termizi untuk perlawanan Croatia Panama ni, tengok ke tak?
1: Croatia Panama ni kurang sikitlah
0: bukan pilihan
1: bukan pilihan lagi pun. Kalau kita duk ngadap depan TV kan banyak kerja tak buat dah.
0: Betul betul.
1: Walaupun
0: betul.
1: Dah bersara ada juga kerja-kerja yang perlu kita laksanakan.
0: Tak apa tak apa. Nanti kami dengar je Selangor FM, kami akan update. Tak tengok pun tak apa. Kami update dari semasa ke semasa tau.
1: Pasal kat rumah ni kita boleh tengok. Pasal saya ada TV berbayar daripada apa semua boleh tengok lah.
0: Tengok highlight lah ni, kaki highlight lah ni.
1: Kaki highlight mana game yang best kita pilih kan.
0: Okey. Baik, Cik Termizi, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Api sorang-sorang je ke ni?
0: Hari ni sorang-sorang. Hari ni Awan pula yang pergi bertugas dekat USA kot untuk kutip bola.
1: USA ke dia pergi ke Kanada kan, tiga negara.
0: Oh iyalah. Itu hari saya pergi Mexico. Dia pergi Canada lah kot. Okey, Cik Termizi.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia pilihan dia. Cerita daripada Cik Termizi dia suka kan Iran, Jepun, South Korea tu agak mengecewakan walaupun permulaan perlawanan mereka tu agak banggakan, tapi tak apa. Kalah dengan Mexico tu rumah 1-0 je. Itu pun masih lagi boleh dibanggakan tu kan. Okey, kejap lagi kita sambung sikit lagi yang mana belum lagi komen. Anda boleh hantarkan komen anda di WhatsApp, nak hubungi saya menjadi pemanggil yang terakhir pun boleh juga. Tapi pemanggil yang terakhir ni saya pilih seorang je lah. Siapa cepat dia akan dapat selepas ini. Okey, terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
3: Boleh tolong tak?
2: Boleh.
3: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
2: Boleh.
3: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
2: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latihan industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
0: Aliran trafik kini meningkat di lebuh raya lingkaran penyuraian trafik Kajang Sil E18 dari arah barat Country Height ke Uniten, Bandar Sungai Long ke Taman Tamin Jaya dan Balakong ke Demais. Juga perlahan di lebuh raya Sungai Besi ke Ulu Kelang ataupun lebuh raya Suki E19 dari arah utara Aeon B Ampang ke LRT Ampang. Juga perlahan di lebuh raya Max E20 dari arah utara Seri Kembangan ke Bukit Jalil dan akhir sekali di lebuh raya Sprint hubungan Damansara Plaza 2 Damansara NKVE ke Kayu Ara, juga perlahan di hubungan Pencala dari Mount Kiara ke Jalan Duta. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dah nyanyian daripada kumpulan Sugar dengan tajuk lagunya 8 hari seminggu, 25 jam sehari. Semuanya lebih. Kita 7 hari je seminggu tapi dia 8 hari seminggu. Kalau selalunya 24 jam sehari tapi dia 25 jam sehari. Jadi itu dia antara semangat kita yang kita mahukan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Tapi juga nak diingatkan kepada anda lah, dalam keseronokan kita untuk menghangatkan jahanan Piala Dunia FIFA 2026 ni, jangan pernah kita lupa juga perhatian-perhatian yang perlu kita berikan, contohnya kepada anak dan juga isteri kita, pasangan kita, terutamanya kepada keluarga kita lah. Okey, kalau kita menghangatkan Piala Dunia FIFA 2026 ni bersama-sama dengan keluarga, lagi terbaik. Okey, ini dia kita nak raikan untuk penutup Kopi Bola Pagi, antara pasukan-pasukan yang mereka pilih yang menarik perhatian anda untuk menonton selepas dua perlawanan yang telah berlangsung. Rahman katanya Argentina masih menjadi pasukan kegemaran saya setakat ini. Mereka bermain matang, sabar, sangat teknikal. Walaupun tidak terlalu gopoh menyerang, mereka tahu bila masa yang tepat untuk menghukum lawan. Oh, dahsyat betul ayat dia tu. Okey, City saya pilih Belanda. Mereka nampak seimbang antara serangan dan pertahanan. Bila tengok mereka bermain, rasa macam setiap serangan ada peluang untuk menghasilkan gol. Okey, Zulkifli, bagi saya pasukan yang paling menarik ialah Ghana. Wah, mereka mungkin bukan pilihan utama tetapi mereka berjaya menyekat England dan sentiasa bermain dengan semangat yang tinggi. Pasukan macam inilah yang biasanya jadi dark horse kejohanan. Okey, Ghana ni menang mungkin sebab yang viral tu. Katanya ada bomoh yang dah ikat serangan daripada Hurricane tu. Daripada Kane tu, tu yang jadi skor 0-0 tu kot. Tu cerita-cerita seronok-seronok lah, vibe-vibe Piala Dunia lah kot. Okey. Apa-apa pun terus bersama dengan Kopi Bola Pagi, kerana setiap perlawanan ada ceritanya, setiap gol ada kenangannya dan setiap penyokong ada suara yang patut kita dengar. Okey, ada yang terpikat dengan pasukan gergasi yang terus garang memburu kemenangan. Ada yang pula kagum dengan pasukan underdog yang berani cabar segala ramalan. Selepas dua perlawanan, masih banyak lagi cerita yang bakal tercipta. Hero baru yang bakal lahir dan kejutan yang mungkin mengubah perjalanan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Hingga kita akan sambung lagi untuk Kopi Bola Pagi pada esok pagi dengan topik yang berbeza. Terima kasih untuk respon. Selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 9 pagi. Dan antara lagu-lagu yang bakal hiburkan anda dalam

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.

FM di 100.9 Pinang Baklang, Selangor FM, pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suitan Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, metamfetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara di Macam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Lok berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. RM25.2 juta diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi berkata, projek bawah program Pantau Mandadi itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperluaskan penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah tumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program Sumbangan Asas Ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha kepada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125%. dengan lebih 30,000 pelajar baru mendaftar di politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di politeknik. 300 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah kepusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Info trafik di Selangor FM di Lebuh Raya SKVE arah barat, pelahan dari Unit 10 ke IOI City Mall, juga pelahan di Lebuh Raya Duke arah utara Seri Gombak ke Plaza Tol Sentol Pasar, GCE dari arah selatan Bukit Julutong ke persimpangan Jalan Montfort. Dan info cuaca bagi negeri Selangor pada pagi ini, tiada hujan. Di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala di sebelah malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan pesanan untuk anda yang sedang memandu, sila fokus kepada pemanduan, awasi jarak selamat kenderaan di hadapan serta waspada terhadap sebarang halangan di hadapan ketika memandu. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selamat pagi diucapkan kepada anda. Kini kita kembali dalam jam yang keempat. Masih lagi dalam segmen Teh Tarik Kopi O bersama dengan saya Apis Rizwan, temankan anda sehingga jam 10 pagi. Dan sekarang ini dalam jam yang terakhir antara lagu-lagu yang menanti, dan selepas ini info-info menarik menanti anda.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Sabtu Silam, hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu, setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan tajuk lagunya Adik Saya Abis. Okay. Kita tujukan khas kepada pendengar-pendengar kita yang berasal dari negeri Kelantan tapi yang bermastautin di negeri Selangor. Jaga-jaga Abis Bogor ada depe. Okey. Kita nak kongsikan kepada anda kalau kita kira-kira berbaki satu bulan lebih sahaja lagi untuk Sukan Malaysia yang kita sedia maklum Selangor sebagai tuan rumahnya yang akan berlangsung pada Ogos depan. Pejabat Ahli Dewan Negeri Adun Batu 3 sedang merancang untuk bantu pelajar dan anak muda untuk menghadiri acara sukan dipertandingkan pada Sukan Malaysia yang akan jangkakan berlangsung pada Ogos depan. Adun Batu 3 Yang Berhormat Daniel Rashid Harun berkata pihaknya telah berhubung dengan Majlis Sukan Negara MSN bagi memastikan penyertaan penonton khususnya pelajar dapat dipertingkatkan. Dan menurut beliau juga, empat sukan akan dipertandingkan di kawasannya dengan persiapan kemudahan kini berada pada fasa akhir. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA sedang melaksanakan persiapan akhir di Dewan Tanjung dan Dewan Teratai Seksyen 19. Dan beliau berharap semua persiapan berjalan lancar dan dapat menyambut Temasya Sukma dengan baik. Dan beliau juga berkata pihaknya turut meneliti kemungkinan untuk sediakan pengangkutan atau bantuan logistik bagi memudahkan pelajar untuk menghadiri acara sukan berkenaan seterusnya memeriahkan lagi pertandingan yang bakal berlangsung. Kali terakhir Sukma dianjurkan di Selangor adalah pada tahun 1998, 28 tahun yang lepas. Jadi ini adalah peluang yang baik untuk anak-anak dan pelajar merasai sendiri suasana temasya sukan terbesar negara. Dan kita juga mahu mengambil inisiatif membawa mereka menjadi penyokong dan memeriahkan pertandingan. Bagi sokongan lebih-lebih lagi yang melibatkan kontijen negeri Selangor. Tambahnya lagi, bagi sekolah yang berminat menghantar pelajar ke tempat pertandingan tetapi berdepan masalah akses, boleh menghubungi pejabat adun bagi mendapatkan bantuan dan maklumat lanjut. Sukma 2026, seperti yang kita sebenarnya maklum, akan berlangsung di negeri Selangor bermula 15 hingga 24 Ogos. Lepas demam Piala Dunia, kita dekat Selangor ni akan demam Sukma pula. Sebanyak 469 acara dipertandingkan daripada 37 jenis sukan akan dipertandingkan di 9 daerah membabitkan 52 gelanggang pertandingan, manakala Para Sukma melibatkan 10 jenis sukan dan 316 acara di daerah Petaling serta di daerah Kelang. Okey, jadi selepas ini ada lagi info yang menarik bakal saya kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Nyanyian daripada Dato' M. Nasir dengan tajuk lagunya Sentuhan Listrikmu, yang kini telah membawa kita di penghujung segmen Teh Tarik Kopi O untuk tugasan saya temankan anda hari Rabu hari ini 24 Jun tahun 2026. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami. Selangor FM menemani anda selama 18 jam sehari bermula jam 6 pagi hinggalah 12.30 malam nanti. Dan selepas ini untuk Hello Selangor macam biasalah anda akan bersama dengan Ida. Yang tanya tu dah terjawab dah kan. Ida akan temankan anda bermula jam 10 hingga 3 petang. Dan jangan lupa juga tepat jam 10 pagi nanti kita akan ikuti Bulletin Selangor FM yang mana tertanya-tanya perlawanan Colombia dan juga Kongo ni nak tonton dekat mana. RTM Klik ada ke? Untuk pengetahuan kita bersama juga, anda boleh tonton secara siaran tertunda pada 3.30 minit petang nanti di TV Okey. Dan insyaAllah Ida nanti akan update lah tu kan, keputusan rasminya dari semasa ke semasa. Esok saya akan kembali lagi di waktu yang sama, perkongsian yang berbeza menerusi segmen Teh Tarik Kopi O. Esok yang tak sabar nak tunggu topik kopi bola pagi, sabar, esok saya akan berikan topik yang lebih menarik kepada anda, pendengar setia di Selangor FM. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim. Dan seperti biasalah, Ida kembali lagi untuk menemani anda dalam ruangan Hello Selangor. Okay? Jadi terima kasih.

show ke? Yang pentingnya kita tetaplah nak temankan anda 18 jam sehari kami bersiaran, okey? Jadi untuk 5 jam ke hadapan ini, Ida temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti. InsyaAllah ada yang ingin Ida kongsikan. Tapi sebelum tu layan dulu lagi ini, Lukman Faiz, Boneka Cinta.

0: bahasa kita hari ini ya.
1: Buruk mulut.
0: Maksudnya apa?
1: Percakapan yang kasar.
0: Contohnya?
1: Sejak pulang daripada menunaikan haji, perangai buruk mulutnya telah tiada. Sebaliknya, dia bercakap dengan lemah lembut sekali.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu.

0: ada orang nak bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Tasha Mansyahar dan juga Syed Syamil. Selamat ulang tahun cinta. Ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan ke hari ini, ulang tahun orang kata membina mahligai cinta, membina rumah tangga kan. Apapun, untuk anda yang menyambut anniversary ulang tahun perkahwinan tu, selamat menyambut ulang tahun percintaan kalian lah kan. Semoga kekal sampai ke syurga sampai bila-bila dan terus kuat melayari bahtera rumah tangga kan. Bukan senang tau. Bila orang kata nak mengekalkan rasa cinta tu, bila dah kahwin banyak sangat komitmen, tanggungjawab kan. Jangan sampai hilang rasa cinta. Ingat balik macam mana mula-mula kenal dulu. Malu-malu je dulu kan. Nak dapat tu punya susah tu. Dah kita jadi pakar cinta pula pagi-pagi ni. Okay, sambil-sambil tu juga Ida nak kongsikan dengan anda mengenai Jalan Rahmah Madani untuk edisi 24 Jun 2026 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari nanti di Don Kuala Kubu Baru, Pusat Khidmat Adun Kuala Kubu Baru, juga di Don Sungai Ramal hadapan Masjid Al-UUM, Jalan 1 Palang 4 Seksyen 2 Bandar Baru Bangi, juga di Don Sungai Panjang perkarangan tapak Pasar Pekan Pasir Panjang, juga di Don Pelabuhan Klang Balai Raya JPKK Kampung Perigi Nenas Pulau Indah. Okey, untuk sesi petang pula 3.30 petang hingga 6.30 petang di Don Sungai Air Tawar Balai Raya Kampung Teluk Ru, jadi boleh dapatkan harga yang lebih murah daripada harga pasaran.

0: Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
2: Aku baru tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
5: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
6: Inilah ni Fauzia.
7: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
8: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
9: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca, di

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, itu dia. RTM merupakan penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okeylah kan. Ida teringatlah semalam semasa Hello Selangor Air Nutrisi, kita ada interview tetamu kita semalam kan. Tetamu semalam tu di mana memilih, kalau kita tanya pasukan favoritenya adalah England. Okey. Jadi untuk kita semalam merupakan perlawanan di antara England dan juga Ghana pada pukul 4 pagi kan. Kita bersama dengan Dr. Hadi semalam. Okey, baik. Kalau Dr. Hadi katanya tim yang Dr. Hadi support adalah tim England. Jadi keputusan masa penuh untuk England lawan Ghana adalah 0-0. Alamak, Dr. Hadi, kita rasa macam nak telefon lah Dr. Hadi, nak tanya ni Dr. Hadi, macam mana England boleh kalah ni? Adamak kan. Dan ini Ida nak kongsikan dengan anda lah fun fact, di mana ramai netizen juga yang mengatakan perlawanan jam 4 pagi tadi antara England versus Ghana adalah perlawanan paling hamba. Teng. Aduh. Okey, di mana di separuh masa pertama menyaksikan langsung tiada cubaan tepat ke arah gol. Okey, jadi pemain bintang seperti Harry Kane, Saka dan Bellingham tidak langsung dapat membuat cubaan berbahaya. Tapi betul lah macam mana ni England ni tak dapat tembus satu gol saja. Ini baru lawan dengan Ghana kan. Alamak. Itulah nanti kalau kita boleh dapatkan Dr. Hadi nak tanya komen sikit ke macam mana tu. Aduh hai. Tapi tak apa, anda boleh tonton perlawanan tim-tim favourite anda yang lain. Boleh tonton di TV OK dan juga Sukan Plus, ataupun kalau tak ada TV boleh juga tonton di RTM Klik secara langsung. RTM penyiar rasmi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Hey, kita kalau tengok tim hebat ni kan, tak tembus satu gol tu dah rasa macam mana boleh tak tembus satu gol je.

0: Lego. Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
6: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ni kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Okey, untuk Intai Dapur hari ini, ha, kita tahu kan sekarang ni tengah musim durian. Pergi mana-mana je dekat tepi jalan mesti nampak ada orang jual durian kan. Antara durian yang popular juga Musang King lah. Orang mesti nak cari Musang King. Kalau durian kampung tu yang durian kampung kahwin kan. Kita ada juga ada IOI, udang merah. Aduhai, cakap pasal durian ni rasa macam nak pergi cari sekarang. Tapi kita nak kongsikan untuk anda kalau ada terlebih-lebih durian tu. Kadang-kadang orang bagi ada kebun sendiri ke dan nak buat tempoyak. Jadi cara nak buat tempoyak ni tahan lama, tak berair dan kekal sedap walaupun disimpan lama. Yelah, biasanya tempoyak ni memang kita simpan lama lah kan. Ada yang bertahun juga dalam freezer tu. Jadi memang sesuai lah tengah-tengah musim durian ni, kita nak kongsikan cara buat tempoyak yang betul dan tahan lama. Okey, yang pertama, asingkan isi durian dan biarkan semalaman. Langkah pertama untuk buat tempoyak ialah asingkan isi durian dahulu daripada biji. Selepas itu, biarkan isi durian semalaman supaya air semula jadi keluar dengan sendiri. Itu sebabnya kita kena biarkan semalaman. Okey, yang kedua, buang air durian yang terkumpul di mana selepas semalaman tu anda dah asingkan isi tu, akan ada air yang keluar dari isi durian. Buang air ini kerana ia boleh menyebabkan tempoyak cepat rosak dan kurang tahan lama jika disimpan. Yang ketiga, gaul dengan garam dan asam keping. Untuk proses buat tempoyak yang lebih stabil, tambah sedikit garam, masukkan asam keping. Asam keping ni pilihan lah, tapi kalau ada pun lagi bagus, gaul sehingga sebati. Langkah ini membantu tempoyak untuk tahan lebih lama dan seimbang dari segi rasa. Yang keempat, simpan dalam bekas kedap udara ataupun di freezer anda lah. Selepas siap gaul, terus simpan dalam bekas kedap udara atau plastik ziplock dan peti sejuk bahagian freezer untuk simpan dalam jangka masa yang panjang. Cara ini boleh buat tempoyak tahan berbulan-bulan, malah ada yang lebih lama jika disimpan dengan betul. Jadi ada tips tambahan juga untuk buat tempoyak anda menjadi. Yang pertama, gunakan durian masak ranum saja. Pastikan bekas betul-betul kering. Elakkan campur air semasa proses. Simpan dalam portion yang kecil supaya mudah guna. Gunakan freezer untuk ketahanan maksimum. Jadi cara simpan tempoyak untuk guna seharian, selain simpan beku, anda juga boleh sediakan stok segera. Simpan dalam bekas kecil di chiller. Tambah cili padi tumbuk dan sedikit garam. Aduh, sedapnya kan. Gaul dan sedia untuk makan dengan nasi panas. Okey, di mana proses membuat tempoyak sebenarnya sangat mudah jika tahu teknik asas yang betul. Dan kunci utama ialah buang air durian. Guna bahan ringkas dan simpan dengan cara yang sesuai. Yelah, kadang-kadang kita tak tahu kan, kita terus perap je durian tu, asingkan daripada bijinya tu. Lepas tu kita terus gaul je buat tempoyak. Jadi air-air dia tu ada yang menyebabkan durian tu mudah cepat rosak dan orang kata berbau, tak tahan lama lah. Jadi bolehlah lepas ni anda cuba tips ini. Okey, mana negeri yang orang kata tengah-tengah kalau durian ni itulah laku kan. Orang akan cari dulu. Biasanya di negeri Perak kan. Hey Koma, durian dah berbunga. Kita cuba cari lagu tu. Nanti kita pasang ya. Layan dulu Selangor FM.

Selangor FM di 101.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Hello, Selangor. Di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Iman Troy dan juga Naim Daniel Terasing. 11.05 minit pagi, kita sudah pun masuk di jam yang kedua ketika ini. Jadi di jam ini pastinya kita ada Pilama nanti kan, bermula 11.30 pagi nanti. Ini dia daripada 7 jiwa pusing yang sedang pusing-pusing sekarang ni, bawa bertenang, pergi cari kopi dulu, cari kopi, pergi pandang hijau-hijau dulu kan. Mungkin dekat luar pejabat tu tak ada hijau-hijau, dengar Selangor FM lah. Kita hiburkan anda, insyaAllah. Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
0: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Lagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
3: Hai, saya Zuaq, Mael, Izo, Amy.
4: Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9, pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia daripada Nur Sheila menangis dalam hujan. Jangan risau, mendung di awan tidak akan selamanya. Pasti ada pelangi di hujungnya. Ha, samalah macam berita gembira kita nak kongsikan mengenai seorang artis ni, di mana hari ini di posting Fatah Amin, di mana Fatah Amin telah pun berkongsi dengan peminatnya mengenai Amira Osman baru sahaja melahirkan baby boy, bayi lelaki yang diberi nama Muhammad Jari Umar. Alahai, comel tau. Jadi itulah dia kan, alhamdulillah syukur, di mana pelakon Fatah Amin memaklumkan isterinya Amira Osman selamat melahirkan bayi lelaki pada hari Isnin. Okey, jadi Fatah Amin hari ini berkongsi bahawa bayi lelaki mereka dilahirkan pada pukul 6.20 minit petang hari Isnin dan diberi nama Muhammad Jarid Umar. Katanya, selamat datang Muhammad Jarid Umar, alhamdulillah isteri saya selamat melahirkan bayi kami. Okey, dan Fatah berkongsi perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Instagram miliknya. Dalam pada itu, Fatah juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan keluarganya dan berharap cahaya mata lelakinya itu menjadi anak yang baik. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Dan untuk rekod, Fatah Amin dan Amira Osman telah pun mendirikan rumah tangga pada 14 September lalu, tahun lepas. Dan pada 30 April lalu, Amira juga mengumumkan dia kini sedang hamil cahaya mata pertama dan kandungannya sudah mencecah usia 30 minggu. Dan sekarang ini dah keluar dah pun babynya. Alhamdulillah, seronoknya kan. Jadi semoga jadi anak yang soleh dan memberi manfaat.

0: kan? Macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
3: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda the

0: Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 11.30 minit pagi. Ya. Jadi ada yang dah tak sabar ke untuk pilama? Pilama ni jangan, kalau kadang-kadang tu tak ada kan, ada faktor-faktor tertentu, memang orang akan tanya lah, Ida, pilama mana untuk hari ni? InsyaAllah ada pilamanya. Jom kita dengarkan.
2: Pilih lagu mana? Pilama.

0: itu dia ha, daripada Bidani Tanegara kita. Allah Ya Harmah Datuk Sharifah Aini. Mawar putih untuk mama, ini pilaman yang pertama. Aduh, sedapnya lagu ni kan.
1: Kau bukakan.
0: Aduh, hai, ini pun lagu ni syahdu betul. Hai, macam mana ni? Ini pelamar yang kedua, tiada.

Jadi buat undian anda sekarang, type log pilama 1 ataupun log pilama 2, hantarkan di nombor 0193304425. Ini dia Marsha Milan, hati yang tak terbalas. Selangor.

0: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Mood weekdays diaktifkan.
2: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada penyanyi yang mempunyai suara serak-serak basah kan. Dia memang suka suara Wan ni tau. Memang lemak merdu je kita kita dengar. Itu dia apa guna berjanji. Begitu juga dengan janji. Jangan mengukir janji kalau rasa-rasa tak mampu nak tepati. Ada orang kata kan, kita jangan berjanji waktu dalam keadaan kita tengah happy. Kalau kita tengah happy dan kita berjanji, takut-takut nanti kita tak dapat tepati. Biasalah kalau kita tengah happy kan, berjanji bulan dan bintang macam-macam keluar. Nanti saya janji saya belikan awak kereta paling mahal sekali, ataupun kereta yang paling terbaru tu kalau saya dapat duit sekian-sekian-sekian. Tapi bila dah dapat duit, jangan kata kereta, basikal pun tak nampak, dek. Begitulah perumpamaannya. Dan untuk anda yang mungkin terlepas api lama tu, sekali lagi lah Hida ulang untuk anda. Okey,
1: ke mana? Lama.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Di mana RTM penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Inilah yang nak kongsikan dengan anda ni. Di mana kalau anda menonton siaran langsung Portugal menentang Uzbekistan pada pagi tadi kan. Pagi semalam. Okey, di mana Portugal menang besarlah. Portugal memang orang kata pesta gol, menang 5-0 ke atas Uzbekistan. Okey, di mana Cristiano Ronaldo membuat comeback. Okey, terus buat comeback yang padu, sumbang 2 gol dan gegarkan stadium. Jadi kita nak kongsikan juga dengan anda fakta ataupun fun fact ini, di mana Cristiano Ronaldo menjadi antara pemain paling berpengalaman dalam kejohanan, manakala ramai pemain Uzbekistan ketika ini masih belum lahir lagi ketika Ronaldo membuat penampilan antarabangsa pertamanya. Jadi boleh bayangkan tak betapa orang kata padu dan kuatnya, betapa pengalaman itu sungguh orang kata menjadikan kita lebih baik lagi kan. Dan pastinya ramai yang orang kata nak tengok Cristiano Ronaldo ni membuat orang kata satu aksi yang cukup memukau lah, dari mana beliau sudah pun membuktikan di mana Portugal menang 5-0 ke atas Uzbekistan. Rata-rata pemainnya yang belum lahir lagi sewaktu Cristiano Ronaldo, kita pun teruja lah awak kan membuat perlawanan. Jadi tahniah-tahniah lah untuk tim yang menyokong pasukan Portugal ni kan. Jadi terus layan, anda boleh tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM TV OK, Sukan Plus ataupun RTM Klik. Selangor FM, ini dia Goals, antara lagu untuk FIFA World Cup 2026. Get some gold.

yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, yeah, itu dia untuk pilama. Pilama yang pertama, mawar putih untuk mama, ataupun pilama yang kedua, tiada maaf bagimu, daripada Allah Yang Maha Datuk Sharifah Aini. Okay, jadi kalau yang untuk undi tu, kita nak raikan jugalah. Kita ada Kak Ruby kita, katanya pilama akak nombor 2. Kita ada Abah Wan nombor 1. Juga kita ada Ika. Katanya, "Assalamualaikum Ida, sorry lah. Busy beberapa hari ni, tak sempat nak bagi reaction untuk pilama. Tapi hari ni nak pilih pilama yang pertama. Tak apa Ika, yang penting busy-busy pun dengar Selangor FM, ya." Yeah. Okey, baik. Kita ada Ijal. Ijal pilih pilama nombor 2. "Tiada maaf bagimu. Memang ini yang saya rasa sekarang." Ohohoi, sakitnya tu di sini. Okey. Juga kita ada Farish. Pilih pilama yang nombor 2 juga. Kita ada Razik. Pilama nombor 1. Juga kita ada Herman. Pilama nombor 1. Terima kasih Herman. Selamat menjalankan tugasan, katanya. Okey. Terus buat undian anda di 019-330-4425. Ini dia Dola, Watch Me Glow, Selangor FM.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia ha daripada Joe Flizzo dan juga M. Daniel. Habis sini. Tapi kita belum habis lagi. Sebentar lagi kita nak umumkan lagu mana yang menang untuk P. Lama. Ini dia Madam Lucas. Selangor FM.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Yeah. Sekarang ini tepat pukul 12.31 minit tengah hari ya. Jadi kita nak teruskanlah dengan Pilama kan. Ada yang tanya siapa yang menang tu?
3: Pilama.
2: Aduh, hai. Jadi inilah lagu yang menang untuk hari ini. Lagu Ida kalah lah ni. Sebab Ida pilih Tiada Maaf Bagimu. Tapi lagi ramai yang undi Pilama yang pertama. Jadi tahniah.

join juga Pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Selamat FM. Terima kasih untuk anda yang setia hari-hari undi. Sayang kamu. Ha, gitu.

0: katanya kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata Mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
2: Buat Mosquito.

Katanya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa

0: hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan
1: terbaik. Hai, saya Zaku. Anda sedang mendengar Selangor FM 109. Bukan sebarang stesen.
2: Dunia menjadi saksi sucinya cinta salju.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini raja,

Itu dah adik saya habis sore. Janji, be. Jangan cari lain. Okey, baiklah. Sekarang ini 12.43 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang sedang dengarkan Sarawak FM. Di mana mungkin sekarang ini... mungkin sedang nak menanti makan tengah hari ataupun dah selesai makan awal betul kan. Awal tak kalut katanya. Makan kena nombor satu. Kalau tak makan nanti tak ada tenaga katanya. Begitulah. Okay, juga ada mak-mak yang mungkin juga sedang berjuang di dapur nak memasak tu kan. Ada yang busy juga kan tengah-tengah tahun ni. Banyak kerjanya nak buat. Ida tak cukup tangan. Macam Ika tadi sampai tak sempat lah nak pilih-pilih lama. Alah, comel betul ya. Siap bagi tahu tak sempat. Tak apa Ika, kita sangat menghargai kesetiaan anda tu. Okay, jadi jomlah kita layan dulu lagu ini daripada Afgan dan Sheila Majid. Bawalah cintaku. Bawalah sekali hati ni.

Ya, itu dia baru saja berlalu dari bawah. Okey, 12.53 minit tengah hari. Jadi tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM. Selepas itu Ida kembali lagi untuk menemani anda. Ini dia Mojo Dahsyat. Selamat FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Polis entry, one to jaga.
2: Asalkan aku bahagia,

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 118. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 121. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 119.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawadah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawadah.
1: Ketika seseorang akan mati, maknanya dia dah nyawa dah sampai ke sini, maksudnya badan dia semua dah mati, ya. Last kali yang akan mati adalah satu gland yang akhir sekali itu. Otak dalam tu ada satu, dia besar satu apa? Grain kan, dia besar satu apa? Dia panggil apa? Bahasa Melayu kita? Ada kata kacang pi tu, ataupun dia kata hanya sebesar satu gandum tu je. Kemudian dia bagi tahu bahawa dia akan buat last effort dia adalah ketika dia dah putus dengan semua siratan-siratan yang lain dan dia tinggal satu saja, maka dia akan plus satu power, satu kuasa dia nak akhir sekali, dan seluruh memori yang dia simpan dia akan keluar pada masa dalam beberapa second saja. Maknanya benda tersebut dah disebut lama dalam kita, yang kita pun tak, orang tu dapat tengok balik seluruh apa yang dia lalui dalam kehidupan, yang tersimpan dalam memori yang paling akhir tu dia akan lepaskan. Sebab tu last kerja dia adalah lepas. Sebab tu lepas tu dia tak ada kerja lagi dah, so dia akan ledakkan satu energy, dan energy tu last dah, dan orang itu akan experience melihat apa yang dia dah pernah buat. Jadi kalau experience-nya yang best, mestilah rasa Masya Allah, seronok kan. Tapi kalau tengok yang tak best, yang tak elok, berkelahi keluar sentiasa, maka wajahnya tentulah wajah yang dalam keadaan sangat tidak tenang. Tak tenang. Jadi sebab tu Masya Allah, bila saya tengok Masya Allah, saya sedang nak baca lagi, sebab benda tersebut, kita dah ada kat sini, cuma rupanya dibuktikan bahawa berlaku secara saintifik dalam diri setiap orang itu. Kalau dulu kita kata, gambaran, macam mana ada gambaran kehidupan seorang manusia dalam within second, kita rasa, tak mungkin. Tetapi rupanya dalam kajian, rupanya pada satu benda yang paling akhir tersebut, once dia lepaskan, maka seorang tu akan nampak sebentar sebelum. Dan pada masa itu bukan ikhtiar lagi dah. Masa tu taubat tak terima lagi dah. Dia rasa nak taubat, taubatnya tak terima lagi dah. Allah tak terima sampai bila-bila. Allahu Akbar kan? Baik, semua yang dikasih sekalian, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, saya nak rangkum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghubungkan di antara apa tentang keimanan tara al-ghaib tadi dengan amal terus. Allah mesti kait. So iman mesti wa yuqimunas solah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi Allah nak kaitkan takwa ialah mesti apa yang ada dalam hati dan kemudian apa yang ada dalam bentuk amal. Kemudian Allah memasukkan lagi sifat orang yang beriman. Allah pecahkan daripada 6 rukun tu pada 2 rukun. Yani alladzina yu'minuna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi di sini ada keimanan terhadap rasul dan Quran. Di situ rasul dan Quran, dan bukan sekadar Nabi Muhammad dan Al-Quran, tetapi para rasul Allah Subhanahu wa taala min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, dan apa yang sebelum daripada mereka, tapi tengok tak kat situ satu Allah angkat daripada 6 tersebut, Allah kata dan akhirat mereka yakin. Apa makna iman? Membenarkan. Sekarang ni Allah ambil daripada semua yang kita benarkan. Baik, saya nak tanya semua yang dikasihkan, apabila kita benarkan Allah, dalam hati kita benar Allah itu wujud, Allah adalah Allah yang paling berkuasa, Allah simpat sempurna segala macam, malaikat dan segala macam, adakah sifat benar itu tahapnya perlu sampai yakin atau tak yakin? Of course, perlu sampai yakin.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Tak boleh kata, oh, bila tengok ayat ini, oh, akhirat saja kena yakin. Kemudian yang enam lagi, kena kamu benarkan saja. Tapi kalau tengok dari segi pattern ayat, begitu kan? Wabil akhiratihum yuqinun. Tadi kita dah katakan bahawa al-ghaibi, salah satu daripada al-ghaibi adalah akhirat. Tetapi sekarang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan daripada enam perkara tersebut, ada satu yang kamu kena yakin. Jadi soalannya, adakah yang lima lain tak yakin? Macam tu je caranya kita nak tengok. Jadi adakah bila Allah kata wabil akhiratihum yuqinun, adakah enam yang lain tidak yuqinun? Ini tak perlulah talian hayat. Jawab di sini saja, Masya Allah. Jangan ambil serius sangat perbincangan kita ni. Sampai ambil talian hayat nanti, Masya Allah kan. Baik. Jadi semua yang dikasihkan, apa maksud dia? Itu maksud dia. Apa maksud dia? Sedangkan iman kemuncaknya yakin. Sebab iman tak dikira iman. Walaupun iman itu definisinya adalah tasdik, membenarkan. Tetapi pembenaran itu tidak dikira sebagai sempurna atau dikira melainkan dia yakin. Itu ya, yakin. So, baik, sikit. Supaya kita settlekan. Apakah dia keadaan apabila seorang itu tidak yakin? Bagi keadaan dia, word yang kita biasa guna je. Lawan pada iman, kufur. Lawan pada iman tu kufur. Ya, baik. Tetapi saya nak cerita sekarang ni, yakin. So, apakah keadaan seseorang bila dia tidak berada pada keadaan yang yakin? Apa dipanggil apa dia? Tiga. Untuk tak capai kepada seorang itu yakin, pattern kepercayaan dia itu tiga. Apa yang paling bawah? Waham. Okey. Atas lagi? Syakka. Atas lagi? Von. Okey. Plus satu. Plus satu pada tiga ini, apa dia? Jahil. So, jahil dia section lain. Sebab dia jahil. Okey, baik. Apa itu waham? Satu sampai ke 49% dia punya yakin, tapi 59% dia tak yakin. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang. Syak, dia memang macam tadi, was-was. Dia macam, dia macam tak tahu. Betul-betul macam, 50? 50. Kadang-kadang dia rasa dah menit, tapi dia counter balik. So, itu adalah dengan syak. Zon, daripada, bolehlah kita kata 72%, 99%. Okey. Semua itu selagi tak sampai 100%, maka itu tak nama yakin. Dan bila tidak yakin, apa iman dia? Tidak dikira. Tidak sah, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun dalam ayat ini bila kita bincang balik, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan tahu bahawa maksud iman dia mesti yakin. Tetapi bila dalam konteks ayat, tiba-tiba Allah kata wabil akhirati hum yuqinun. Allah tak kata wabil ghaibi hum yuqinun, tetapi wabil akhirati hum yuqinun. Kenapa ya?
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Itu dia. Ha, kita baru saja ikuti Mawadah. Dan sekarang ini tepat pukul 1:47 tengah hari. Dah makan? Dah dapat tidur sekejap. Power nap orang panggil. Selepas ni kena selesaikan kembali kerja, okay? Dan sekarang ini, jom layan dulu lagu ini.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Hakim Rusli Tergantung Sepi. Dan sekarang ini kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Tapi sebelum tu Ida nak juga kemas kini jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari Khamis 25 Jun 2026. Jadi anda bolehlah rancang anda punya jadual anda tu kan. Nak tidur pukul berapa? Mungkin boleh tidur awal dulu ke kan? Jangan sampai menjejaskan prestasi kerja. Yang mana adik-adik yang sedang belajar juga tu, jangan sampai skip kelas. Tak mau. Okey, baiklah. Untuk Group C, untuk first stage bagi perlawanan Scotland menentang Brazil. Wow, ini memang sangat dinanti-nantikan ni. Pada pukul 6 pagi juga anda boleh tonton di Sukan Plus dan boleh juga tonton di RTM Click. Okay, Scotland menentang Brazil 6 pagi. Itu bagi Group C. Dan untuk Group A pula, Republic Czech menentang Mexico. Wow, ini pun dinanti-nantikan juga ni. Pada pukul 9 pagi boleh tonton di Sukan Plus dan RTM Click. Dan Group B, Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Okey, pada pukul 12 tengah hari. Okey, itu untuk Group C. Ini bagi first stage Group C juga. Okey, bagi Morocco menentang Haiti pada pukul 6 pagi. Tapi yang untuk ini anda boleh tonton di TV OK. Maknanya ada dua perlawanan secara serentak lah. Kalau di TV Sukan Plus, Scotland menentang Brazil. Kalau di TV OK, Morocco menentang Haiti. Untuk Group A pula, South Africa menentang Korea Republic akan berlangsung di TV OK. Saya dah langsung di TV OK dan juga RTM Click. Dan seterusnya untuk Group B, Switzerland menentang Kanada pada pukul 12.30 hari di TV OK juga dan RTM Click. Dalam banyak-banyak perlawanan ni, anda rasa mana yang paling mendapat perhatian kan? Kita pun dah tak sabar dan teruja sebenarnya nak tengok. Tapi kena ingat Kak Ida pesan apa gitu untuk adik-adik. Jangan sampai skip kelas. Jadi untuk anda juga yang sedang untuk yang bertugas juga, jangan sampai prestasi kerja tu merundum. Tak nak lah, kita susun jadual kita. Okay, kalau anda tak dapat tengok secara langsung, mungkin boleh tengok siaran ulangan. Okay, jadi pastinya RTM merupakan penyiar rasmi bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jom sekarang ini kita nak layan
1: Shakira
0: lagu untuk World Cup tahun ini. Kali inilah Shakira, Die Die. Selangor FM.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #SelangorFM prihatin.
3: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
4: Go!
2: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
5: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
6: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9. Yeah.

FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, 27 minit petang. Kita sudah pun masuk di jam yang kelima ataupun di jam terakhir. Pastinya kalau hari setiap hari Rabu kita ada Hello Selangor Air Sihat untuk anda mengetahui pengisiannya sebentar saja lagi pukul 2.15 minit petang. Okey. Apa pun sekarang ini layan dulu daripada arah Johari menjaga jodoh orang lain. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini seperti yang Ida wawarkan, kalau setiap hari Rabu kita ada Hello Selangor.
1: Sentiasa kemas ini di IC Hat setiap Rabu bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, betul tu. Okey, sekarang ini Hello Selangor, I sihat. Ida bersama-sama dengan Dr. Muhammad Firdaus bin Ciani daripada merupakan pakar perunding bedah am, robotik dan invasif minima metabolik dan bariatik daripada Hospital Selgate, Doktor. Ya, Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa selamat, Ida sihat. Alhamdulillah. Doktor sihat.
2: Alhamdulillah. Itu yang terbaik.
0: Selamat datang ke konti Selangor FM. Ini pertama kali?
2: Betul, pertama kali di Selangor FM.
0: Pertama kali, okay, alhamdulillah. Untuk hari ini topiknya, perut buncit bukan tanda bahagia bila obesiti menjadi ancaman. Ada juga orang katakan, Doktor, bila perut buncit ni dia macam penanda aras bahagia, kan? Tapi tidak. Okay, untuk kita nak kupas lebih lanjut mengenai topik ini, sebelum tu kita nak tahu jugalah, sebab sekarang ni, Doktor, tidur bola, makan bola, semuanya mengenai bola. Dan RTM juga merupakan penyiar rasmi bagi setiap perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak tanya, Doktor, soalan saya. Okay. Untuk World Cup ni, kali ini 2026 ni, Doktor sokong tim yang mana?
2: Kalau kita tengok kan, World Cup kali ni banyak pasukan yang kuat-kuat tau. So, antara pasukan yang kuat adalah Argentina dengan Perancis, France. Okay. Tapi kalau dari segi teknikal, kekuatan teknikal dan segi keseimbangan setiap posisi, saya rasa France akan juara tahun ni.
0: Wow. Dahsyatlah, Doktor. Cara cakap tu macam, Doktor ni memang ada ilmu sikit mengenai bola ni. Doktor memang setiap World Cup tu, setiap kali, World Cup 4 kali, 4 tahun sekali. Yep. Jadi, setiap World Cup tu, Doktor akan ikut lah .
2: Disebabkan kekangan kerja, setakat mana ada ruang tu kita tengok.
0: Betul juga, Doktor.
2: Tapi fokus tak boleh sangat lah.
0: Betul lah tu. Yang paling penting kesihatan nombor satu kan, Doktor, kan?
2: Betul.
0: Kita tengok bola, lepas tu nanti tak cukup tidur, kan? Okay, baik, Doktor. Kita nak teruskan dengan topik kita petang ini. Okay, mengenai perut buncit tu bukan penanda aras bahagia, okay? Jadi, ramai yang menganggap, Doktor, perut buncit ni sebagai perkara biasa apabila usia meningkat ataupun biasanya ada lepas berkahwin lah, kan? Jadi, adakah persepsi ini tepat? Silakan, Doktor.
2: Saya rasa seperti semua orang sudah maklum, perut buncit ni bukanlah tanda itu seorang itu sihat.
0: Betul.
2: Tetapi disebabkan oleh faktor gaya hidup selepas berkahwin. Kebanyakan daripada kita waktu bujang memang majoriti akan aktif. Ada mengamalkan hidup sihat, tak ada.
0: Betul.
2: I mean, bila kita muda-muda ni, kita banyak buat aktiviti fizikal. Tapi selepas kita berumah tangga, kebanyakan kita, especially yang lelaki, dia akan mengambil peluang untuk banyak duduk di rumah dan mengurangkan aktiviti sosial bersama rakan-rakan. So, bila kita dah ubah lifestyle kepada sedentary lifestyle ataupun gaya hidup yang tak banyak buat fizikal aktiviti ni, di situlah bermulanya segala-gala penyakit, termasuklah puncak obesiti.
0: Alright. Okay, mungkin Doktor boleh terangkan apakah yang dimasukkan dengan obesiti dan bagaimana seseorang boleh mengetahui sama ada mereka berada dalam kategori obes ni, Doktor?
2: Okay, obesiti dari segi definisi adalah di mana body mass index ataupun BMI yang berat dibahagikan dengan tinggi dalam meter kuasa 2 melebihi 27.5. So, di Malaysia, 27.5 BMI 27.5 adalah obesiti kategori 1.
0: Alright.
2: So, kita boleh sama-sama kira lah. Tinggi dalam kilogram dibahagikan dalam meter kuasa 2. So, bila mana seseorang tu sudah mempunyai BMI yang tinggi, langkah terbaik seterusnya adalah untuk menganalisa body composition. Sebab bukan semua orang yang BMI tinggi ni prone kepada penyakit. Sebagai contohnya, bila seseorang tu BMI tinggi tetapi dia aktif, dia banyak muscle, kurang body fat, kurang visceral fat ataupun lemak yang terkumpul dalam badan. Kebiasaannya BMI yang borderline macam ni,

0: kita boleh klasifikasikan sebagai berisiko rendah untuk penyakit metabolik. Tetapi ada setengah-setengah orang yang BMI dia walaupun normal, tetapi body composition dia fat mass, ya Allah, tingginya. Dan muscle mass dia sangat sedikit. Orang-orang macam inilah yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit metabolik seperti kencing manis, darah tinggi dan kolesterol.
1: Okey, baik, jelas. Jadi doktor, adakah perut buncit itu semata-mata kerana isu penampilan atau ia sebenarnya petanda kepada masalah kesihatan yang lebih serius lah?
0: Okey, bila perut buncit ni, dari segi istilah perubatan kita panggil central obesity. Central obesity ni adalah ibu kepada semua penyakit-penyakit yang tidak berjangkit seperti yang kita sebutkan tadi, kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Sebab kenapa central obesity ni sangat berbahaya adalah hormon-hormon dalam badan kita kebanyakannya adalah berasal daripada ataupun ada komponen lemak ataupun kolesterol.
1: Okay.
0: So, bila lemak dalam badan kita yang terkumpul banyak, hormon-hormon ini juga akan terkumpul bersama-sama dengan lemak-lemak lebihan yang berbahaya tadi.
1: Alright.
0: So, kita akan di-expose dengan hormon-hormon ini untuk tempoh yang lama, prolong exposure. So, bila prolong exposure inilah yang susah kita nak berhenti, nak buang penyakit-penyakit itu tadi. So, bila kita kata penyakit-penyakit yang disebutkan tadi adalah disebabkan oleh lemak yang berlebihan, sebenarnya penyakit-penyakit ini boleh dirawat dan disembuh melalui penurunan berat badan.
1: Okey, baik. Jadi, apakah risiko kesihatan utama yang sering dikaitkan dengan obesiti ni? Bila obesiti kita takutlah kan, ada banyak kesan sampingan lah. Jurus ke masalah kesihatan. Mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut?
0: Kalau kita nak bahagikan dari segi komplikasi obesiti, kita boleh bahagikan kepada penyakit yang metabolik, mechanical dan psychological. Ramai orang tak ambil pusing pasal psychological ni sebenarnya. Orang-orang yang obes, kalau kita tengokkan secara umum, kebanyakan ni mereka terasing dari segi social community. Sebab dia ada low self-esteem. Kadang-kadang bila dia dah terasing ni, dia mula dapat depression, dia mula dapat anxiety.
1: Okay.
0: So, ini semua adalah komplikasi secara tak langsung. Komplikasi yang umum sedia tahu yang disebabkan oleh obesity adalah penyakit-penyakit tak penyakit tadilah. Seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol, lupa juga fatty liver. Dan bila dah ada kencing manis ni, dia dah ada end organ damage, dia akan dapat risiko untuk dapat serangan jantung, stroke dan juga penyakit buah pinggang tahap akhir yang boleh menjurus kepada dialisis. Mechanical complication daripada mechanical pula adalah di mana bila berat badan kita berlebihan, struktur tulang belulang kita tak mampu untuk menampung berat badan yang berlebihan tadi. So, ini akan menyebabkan sendi-sendi di lutut, di buku lali, di pinggang, sakit belakang. Pesakit akan mudah dapat sakit belakang, sakit lutut ataupun osteoarthritis di peringkat awal ataupun pramatang di usia yang muda lah. So, benda-benda ni semua akan mengganggu dari segi urusan harian dan mengganggu dari segi kualiti hidup. Bila dia dah mula dapat penyakit-penyakit ni, dah dapat komplikasi ni, nak main susah, nak buat aktiviti dia cepat penat, cepat mengantuk. Bila orang yang obes ni, dia nak join hiking, nak join aktiviti yang bersama keluarga yang fizikal sedikit, dia tak larat. So, dia ada low self-esteem, dia akan mudah terasing. Dan makin lama, kalau golongan ini tidak dibantu, maka komplikasi tersebut akan menjadi lebih teruk dan mereka akan jadi lebih hanyut.
1: Okey, dia lebih terbatas lah doktor.
0: Betul.
1: Okey doktor, mengapa lemak yang terkumpul di bahagian abdomen ataupun perut dianggap lebih berbahaya berbanding lemak di bahagian badan yang lain?
0: Lemak di bahagian perut ataupun visceral fat, dia boleh mengumpulkan lebih banyak hormon-hormon yang kita sebutkan tadi. Itu satu. Yang kedua, bila mana lemak dalam rongga abdomen ni terkumpul dengan lebih banyak, ni macam kita sumbat satu benda dalam balang yang tertutup. Semakin banyak benda yang kita isi, pressure dia akan makin tinggi.
1: Alright.
0: Maka bila pressure dalam rongga abdomen ni tinggi, untuk neutralisekan balik pressure tu, ada benda yang akan terkeluar. So antaranya adalah dia mudah mendapat GERD ataupun reflux.
1: Okay.
0: Yang kedua, dia boleh dapat hernia. Yang ketiga, dia mudah tak dapat buasih. Secara tak langsung sedar tak sedar, obesiti adalah antara risiko utama kepada penyakit-penyakit tadi.
1: Okey, baik doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor Air Sihat.

0: Selangor Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita masih lagi dalam Hello Selangor Air Sihat. Kita bersama dengan Dr. Fidaus daripada Selgate Specialist Hospital Rawang. Okey, baik. Doktor, kita nak tanya juga, apakah tanda-tanda awal yang menunjukkan seseorang mungkin mengalami masalah berat badan yang tidak sihat?
1: Tidak sihat ni basically first sekali adalah penampilan lah. Bila kita nampak seseorang tu dah mula upsize dia punya size baju, size seluar, itu tanda, itu semua warning sign. Sebab lepas kita dah umur lah awal 20-an, biasanya kita dah size tu tak sepatutnya berubah lah. Kita tak membesar, tak meninggi. So itu tanda pertama. Yang kedua, bila dia dah start dia nampak letih, nampak tak bermaya, dia dah mula ada isolasi sosial. Itu tanda-tanda warning sign yang dia akan mula dapat penyakit-penyakit tak berjangkit tadi.
0: Okey. Apakah faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan kadar obesiti dalam kalangan rakyat Malaysia?
1: Faktor utama sebenarnya adalah kesedaran. Kalau rakyat Malaysia sedar yang obesiti ni punca kepada banyak penyakit, dan in the end dia akan incur kepada kos dari segi rawatan perubatan terhadap komplikasi daripada obesiti tu tadi, saya rasa ramai orang akan cuba elakkan daripada dapat obesiti ni. Dan obesiti saya, secara mudahnya saya boleh simpulkan, boleh dibahagikan kepada tiga faktor asas lah penyebab. Yang pertama adalah gaya hidup. Memang tak dapat nak dielakkan. Gaya hidup bukan sekadar aktiviti fizikal. Gaya hidup ni termasuklah apa yang kita makan, timing kita makan, berapa jumlah makanan yang kita makan. Makanan ni adalah antara perut dan makanan adalah antara penyebab utama kepada penyakit-penyakit, banyak penyakit yang disebutkan tadi. So yang kedua adalah faktor sosioekonomik. Bila kata faktor sosioekonomik ni, sometimes bila kita nak makan, especially kalau kita nak bajet lah hujung-hujung bulan ni sebelum gaji ni kan.
0: Esok gaji untuk jawab awam.
1: So yang murah tu sebenarnya adalah nasi. Lauk tu mahal. So kita nak jimat kos, kita makan benda-benda yang tak sihat. Kita banyak makan karbohidrat rather than kita makan protein, sayuran dan benda-benda yang bernutrisi. So bila kalori ni berlebihan, badan tu tak boleh nak buang tenaga tu. Dia akan simpan sebagai lemak. So, bila benda ni berlarutan, berlanjutan, maka berat tu akan bertambah dan bertambah, dan kesihatan, tahap kesihatan pun akan turut menurun. Faktor ketiga yang mungkin tak ramai yang mendapat obesiti disebabkan oleh faktor ini adalah faktor kesihatan yang sedia ada lah. Setengah orang dia ada macam penyakit autoimun ataupun penyakit yang mana sel badan dia menyerang organ sendiri, yang terpanggil macam systemic lupus, autoimmune, inflammatory bowel disease. Benda-benda ini dia memerlukan rawatan steroid dan ubat-ubat yang tertentu boleh menyebabkan berat badan itu meningkat.
0: Okay.
1: So nak kawal berat badan ni, kita kena kontrol tiga-tiga faktor ni. Sosioekonomik, gaya hidup dan penyakit. Once kita dah boleh kontrol tu, insyaAllah berat tu akan boleh turun. Dan faktor yang satu lagi, faktor utama selain daripada kesedaran ni adalah ilmu lah, ataupun dari segi macam mana kita nak kawal berat. Sebab apa-apa rawatan yang kita bagi, sekalipun kalau dia tak ubah gaya hidup, dia tak faham macam mana konsep turun berat badan yang sihat, berat dia tetap akan naik balik.
0: Takkan turun ni.
1: So rawatan yang dapat mungkin turunkan berat badan sementara, tetapi the end game, end product, tetap kesihatan tu yang baik tu tetap tak tercapai. Itu masalah yang saya nampak sekarang lah.
0: Okey, baik. Adakah faktor genetik memainkan peranan atau obesiti itu lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup, doktor?
1: Pandangan saya, dia lebih kepada gaya hidup sebenarnya. Sebab kalau nak kata genetik gemuk, genetik memang mungkin orang akan cakap kalau seorang tu obes dalam keluarga, kebanyakan ahli keluarga yang lain dia pun turut badan besar kan. Tapi sebenarnya bila orang tu gaya besar, seseorang tu dia mempunyai berat badan yang tinggi, gaya hidup dia dan ahli keluarga dia lebih kurang sama. Dia makan benda yang sama, gaya hidup yang sama, aktiviti yang sama, tak banyak buat physical activity. So it's not really genetic factor sebenarnya. Dia lebih kepada suasana tu, environment dia.
0: Environment, faham?
1: So nak ubah yang tu sangat susah.
0: yelah, dia macam kita pun tak boleh nak pukul rata kata genetik, sebab tak adil juga bila kalau seseorang tu macam dia dah jaga semua, takkan dia ada masalah obesiti juga kan.
1: Betul.
0: Jadi saya setuju juga dengan kata-kata doktor tu, mungkin environment lah. Kalau dah macam satu family tu pun memang malam-malam pun suka makan kan, pukul 12 tengah malam, yah jom papa je pergi makan pukul 12 tengah malam ni.
1: Betul, tertarik pula. Tengok bola pula.
0: Lagi-lagi demam bola ni, ada kat rumah pun kadang-kadang doktor tak payah pergi kedai mamak pun kan. Maggie-nya lain, apanya macam-macam lah doktor.
1: Biasanya lagi.
0: Betul. Okay, jadi iyalah, kita dah lebih maklum lah mengenai obesiti tu dan boleh mengundang penyakit. Tapi kita nak tanya doktor, mungkin langkah ataupun apa yang patut kita buat lah. Kita tak nak pun secara drastik doktor kan, nanti kan orang kata hangat-hangat teh ayam pula, nanti turun-turun banyak, lepas tu nanti naik secara mendadak. Jadi kita nak benda tu konsisten, dan mungkin langkah pertama yang boleh diambil untuk seseorang itu mengurangkan berat badan secara sihat.
1: Okey, pada saya faktor yang paling utama untuk nak turun berat badan secara sihat adalah kefahaman tentang kesihatan itu sendiri.
0: Mm-mm.
1: Sebab bila dia faham pasal kesihatan, dia akan ambil maklum dan dia akan mengamalkan benda-benda ataupun aktiviti untuk mengurangkan dia dapat penyakit itu in the first place.
0: Mm-mm.
1: So, konsep, ada beberapa konsep utama yang pesakit perlu faham mengenai penurunan berat badan.
0: Mm-mm.
1: Yang pertama adalah konsep energy balance.
0: Mm-mm.
1: Kalori ini ataupun tenaga ni, dia tak boleh dihapuskan, dia hanya boleh berubah sifat.
0: Mm-mm.
1: Kan? So bila kita makan banyak, especially benda yang dense in high calorie. Apa contoh-contoh makanan yang dense in calorie? Gula lah. Gula, and then carbohydrate. Carbohydrate ni termasuk nasi, roti, mie, tihun. Dia kata dia tak makan nasi banyak, tetapi dia hari-hari dia duduk belasah crackers tu banyak-banyak. Tapi malam-malam mana pergi tenaga tu?
0: Kalau spaghetti doktor okey kan? Spaghetti
1: pun carbohydrate juga.
0: Kena apa tetap
1: dia benda-benda yang berasaskan gandum dan beras, itu semua carbohydrate.
0: Semua
1: kompleks juga,
0: okay,
1: ataupun
0: faham.
1: Gula kompleks. So kalau dia faham benda tu, energy balance, apa yang dia makan, tenaga yang dia ambil dalam seharian, dia kena seimbangkan dengan penggunaan tenaga pada hari tersebut. Sebagai contoh, kalau dia makan banyak, dia nak pergi maraton, tak apalah, dia akan bakar habis tenaga tu. Tapi kalau dia makan banyak, kita lepas makan, tengok TV, baring, mana pergi tenaga tu? Dia akan berubah sifat daripada gula kepada lemak untuk simpanan bila badan perlukan.
0: Faham?
1: Dan bila badan perlukan ni adalah bila mana dia buat aktiviti yang dia kurang makan lah.
0: Lepas
1: tu dia panggil energy storage. Tetapi kalau dia tak buat aktiviti tu, tak sampai-sampai, maka dia akan terkumpul. Menjadikan berat akan makin naik.
0: Okey doktor, yang ni saya suka tanya doktor. Ramai yang mencuba pelbagai diet trend terkini di media sosial. Kalau kita tengok kan dekat media sosial ni, bukan apa, kadang-kadang ada setengah ni cepat terpengaruh lah kan. Eh, macam mana kau kurus ni? Tapi dia dah tahu dah jawapannya. Tapi bila dia tengok diet tu, bak kata doktor tadi, tanpa ilmu tapi hanya mengikut trend, yang tu macam mana pula doktor? Apa pandangan doktor?
1: Ikut trend ni tanpa ada ilmu ni bahaya. Sebabnya kadang-kadang ubat yang ataupun diet apa, suplemen apa yang diambil dekat pasaran, kita tak tahu apa kandungan dia. Adakah ubat tu fungsi dia untuk mengurangkan appetite ke, ataupun dia mengandungi ubat steroid ke yang berbahaya, ataupun dia mengandungi thyroxin yang mana dia nak memperkuatkan metabolism badan, tetapi ubat-ubat ni dia akan ada side effect ataupun komplikasi lain yang tanpa dia orang sedar apa dia ambil. Itu bahaya. Sebab itu asas kepada penurunan badan adalah ilmu ataupun kefahaman tentang macam mana kita nak turunkan berat itu sendiri. Itu sangat-sangat penting.
0: Okey, baik. Doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor Ais Sihat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baik doktor. Nampaknya topik ni orang kata topik hangat jugalah kan. Yelah, betul lah tu. Siapa yang tak nak kurus, nak kelihatan cantik kan? Ini ada soalan daripada pendengar kita, Fairuz Izwan yang berada di Tanjung Malim Perak. Katanya soalan kepada Dr. Muhammad Fidaus, adakah kaedah cut sugar dalam makanan dan minuman adalah langkah terbaik bagi penurunan berat badan? Saya kira kan doktor, cut sugar ni pun antara yang popular jugalah kan. Langsung tak ambil air manis, makanan-makanan manis. Dia makan macam biasa tapi dia cut sugar tu. Macam mana doktor?
1: Okey, cut sugar tu adalah sebahagian daripada proses untuk kita nak kurangkan high calorie food intake. So, gula ni adalah komponen asas kepada karbohidrat.
0: Okey.
1: So, sebagai permulaan untuk turunkan gula, untuk kurangkan gula itu adalah langkah yang terbaik sebenarnya. Tetapi, nak kurangkan gula ni adalah antara proses yang paling susah.
0: Susah betul. Kenapa?
1: Sebab sedar tak sedar, gula ni dia addiction. Dia memang ada addiction dia. So, orang yang biasa dalam pengambilan gula yang tinggi, untuk dia nak berhenti pengambilan gula tu sangat susah sebab dia akan dapat sugar craving. Sugar craving ni macam mana dia? Kalau dia tak, dah biasa ambil benda-benda manis kan, tiba-tiba dia kurangkan pengambilan gula tu, dia berasa loya, pening kepala, dapat migraine,
0: Shaking.
1: Sengah anggap tu adalah hypo. Kalau hypoglycemia ni, apa orang buat? Orang akan ambil benda manis. So ini kan dia berbalik kepada asas dia tadi. Nak kurangkan gula ni, dia kena ada strong will. Strong will ni maksudnya dia kena ada keinginan yang kuat lah. Dia sendiri yang nak. Bukan boleh orang paksa-paksa. Kalau orang paksa memang tak jadi. So, craving ni dia akan paling teruk di kala hari ketiga dan hari kelima. Lepas tu dia akan start to slow down. Selepas dah hilang sugar craving tu, sepatutnya dia dah boleh biasakan diri dengan gula yang rendah. Tetapi, bila dia start balik ambil gula yang tinggi ni, craving tu akan datang balik.
0: Okay, faham.
1: Kita susah sebab dekat kita punya society, keliling kita, pergilah kat mana-mana pun. Betul ada lah. Yang
0: sekarang pun makanan viral doktor. Mana-mana pun food festival.
1: Food fest tu satu. Itu yang air cagi, zoo, kopi.
0: Betul, dia dah sakatkan trend
1: macam-macam
0: kan?
1: Macam-macam. Dah banyak sangat keliling kita. Cuma kalau orang tu tak ada kefahaman dari segi konsep macam mana nak jaga kalori tu, tu yang susah. Bukan kata kita tak bagi minum. Boleh minum. Tetapi berkadaran lah. Sesuai dengan gaya hidup dia, dengan lifestyle dia.
0: Kalau macam, ikut lifestyle lah kan. Okey doktor. Bilakah seseorang itu perlu mendapatkan nasihat ataupun rawatan daripada doktor berkaitan masalah obesiti ni?
1: Obesiti dari segi Malaysian guideline, untuk orang yang mempunyai masalah obesiti kelas 1, iaitu BMI 27.5, dengan masalah komplikasi seperti metabolic syndrome yang disebutkan tadi, kecemasan darah tinggi, kolesterol dan sebagainya, perlu mendapatkan rawatan. Ataupun orang yang mempunyai BMI 32.5 dan ke atas, regardless ada penyakit ke tidak, perlu mendapatkan rawatan. Sebab apa? Sebab kalau dibiarkan, lambat laun memang akan dapat masalah komplikasi daripada obesiti ni. Dan kalau kita tengokkan dari segi BMI cut off tu, Asia Pacific kita punya cut off jauh lebih rendah daripada Caucasian, daripada orang-orang Eropah. Sebab apa? Tendensi untuk kita nak dapat penyakit metabolik tu jauh lebih tinggi. So kita semua kena ambil langkah berjaga-jaga. Jangan tunggu sampai dah dapat komplikasi daripada obesiti tu sendiri. Kita nak rawat pun dia akan jadi lebih susah. Sebagai contoh lah, contoh sikit orang tu dia dah BMI 40, lepas tu dia dah start ada masalah paru-paru tak kuat, jantung tak kuat, buah pinggang bermasalah. Kita nak buat rawatan seperti pembedahan bariatrik pun dah susah sebab risiko dia dah jadi lebih tinggi. So kita sepatutnya mengelakkan benda tu jadi melarat sebelum kita dapatkan rawatan. Awal.
0: Okey, baik doktor. Benarkah seseorang yang kelihatan tidak terlalu gemuk ataupun berbadan besar ni masih berisiko mengalami penyakit berkaitan obesiti?
1: Betul. Dia tak semestinya berat tu tinggi sebenarnya. Macam kita sebutkan awal-awal tadi, BMI ni is just a screening tool. Dia untuk saringan saja. Yang paling penting sekali adalah komposisi badan dia. Ada setengah orang BMI dia normal. Lemak dia sangat tinggi, masa dia sikit sangat. Orang-orang macam ni pun berisiko untuk dapat masalah seperti kecemasan manis, darah tinggi dan kolesterol. Kurus tak bermakna sihat.
0: Okey. Doktor, adakah pengambilan produk kurus ataupun suplemen tertentu boleh membantu menurunkan berat badan dengan selamat? Kalau kita tengok kan doktor, saya sebut sikitlah doktor, saya bagi hint sikitlah kalau dekat media sosial kan. Yang suntik-suntik itu. Kalau doktor tahulah. Nak sebut ke? Dia macam, tak silap saya, macam Bonjoro, macam tu semua tu. Tu macam mana doktor? Sekarang ni saya tengok macam seakan-akan trend di media sosial.
1: Ubat-ubat injectables tu, ataupun yang kita panggil active component dia, GLP-1, dia membantu untuk nak mengurangkan berat. Tetapi sakit kena faham macam mana ubat tu memberi impact untuk menurunkan berat dia. Sebab dia bukan magic drug yang kita injek automatik kurus. Ubat-ubat injectables tu tadi, dia akan menurunkan kita punya appetite. So bila kita makan sedikit, tak bermakna kita makan makanan yang berkualiti.
0: Okey.
1: So kalau dia turunkan berat, dia kurang appetite, dia makan sedikit, tetapi makanannya dia ambil tidak seimbang, tidak sihat, masalah lain yang akan datang.
0: Faham. Jadi ataupun contoh kalau ambil suplemen-suplemen lain doktor, macam mana? Itu adakah selamat?
1: Suplemen-suplemen yang tak diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan, kalau ambil itu atas risiko sendirilah. Sebab kita tak tahu apa komponen, aktif komponen dalam ubat tersebut. Suplemen-suplemen tersebut.
0: Itu orang panggil doktor, sendiri orang ingat lah.
1: Sendiri orang ingat. Kan? Nanti akan dapat penyakit macam buah pinggang, liver toxicity.
0: Itu yang kita tak nak. Konon-konon nak kurus. Tapi ada berlaku juga doktor kan. Kalau kita ambil ubat yang salah tanpa nasihat daripada doktor, tahu-tahu kena buah pinggang. Itu betul. Paling kita takut.
1: Ada yang ambil ubat yang betul pun, macam ubat-ubat yang disebutkan tadi, tapi kalau tak bersesuaian, dia akan dapat banyak komplikasi juga. Macam saya dapat banyak juga penyakit, pesakit yang datang. Dia start ambil ubat suntikan tadi, tetapi dia datang dengan masalah reflux yang teruk.
0: Itu yang kita tak nak doktor kan. Dia sebenarnya kalau nak kurus tu, pergi je lah jumpa Dr. Fidaus. Dia macam tu je.
1: Boleh. Mana-mana doktor pun tak apa.
0: Mana-mana doktor lah. Maksud saya tu pakar. Seperti pakar dalam bidang doktor kan. Okey, baik doktor. Sebagai penutup hangat topik ni. Sebenarnya macam banyak je kita nak tanya. Tapi sebagai penutup lah kan. Apakah nasihat Dr. Fidaus kepada yang sedang mendengarkan Selangor FM ketika ini, ingin mengelakkan obesiti dan menjalani kehidupan yang lebih sihat? Dan kalau seseorang itu ingin mendapatkan pemeriksaan atau konsultasi berkaitan pengurusan berat badan, apakah perkhidmatan yang disediakan di Hospital Selgate ini? Silakan doktor.
1: Okey, kepada yang mempunyai masalah berat badan, boleh datang ke Hospital Selgate. Di mana dekat Selgate kita ada complete treatment, vertical access lah, daripada counselling, daripada dietitian, fisioterapi. Kita ada ubat-ubatan untuk membantu untuk nak kawal pemakanan dan berat tadi. Kita ada juga servis endoskopik yang mana kita boleh implant intragastric balloon. Untuk intragastric balloon ni, bila kita letak, dia cepat kenyang, so makan kurang. Tetapi pemakanan tetap kena jaga. Sehinggalah kepada operation bariatric dan revision. Di mana operation bariatric ni adalah satu prosedur yang kita lakukan untuk limitkan ataupun restrict jumlah pengambilan pemakanan. Dan ada satu lagi kaedah, metabolic surgery, yang mana kita nak restrict penyerapan nutrisi. Tetapi kesemua ini perlukan follow up untuk jangka masa yang panjang untuk mengelakkan masalah dan komplikasi daripada malnutrition dan komplikasi-komplikasi lain. It's a lifelong follow up lah. Dia bukan lepas buat dapatkan rawatan kurus, settle
0: kan. Sebab tu awal-awal tadi saya kata, doktor, ada orang yang dia nak mula tu boleh doktor, tapi dia nak konsisten tu. Betul kan. Lagi-lagi kita dengan sekarang ni kan, semuanya dekat media sosial ni pun semua up gambar makanan je.
1: Itu memang Malaysia ni syurga makanan.
0: Itulah tu kan doktor. Okay, baiklah doktor, terima kasih banyak-banyak doktor di atas perkongsian untuk petang ini. Sekali lagi diucapkan kepada Dr. Muhammad Fidaus bin Chani, selaku pakar perunding bedah am, robotik dan invasif minima, metabolik dan bariatik daripada Selgate Specialist Hospital Rawang. Jadi kalau apa-apa ada masalah, boleh jumpa dengan doktor lepas
1: boleh
0: ni.
1: Boleh, boleh jumpa ke Selgate Rawang.
0: Okey, baik. Terima kasih doktor. Okey, baik, untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

0: Amerika.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 2:52 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Okey, untuk anda jaga diri, jaga kesihatan, insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Ini dia, kita tinggalkan anda dengan lagu daripada Sufian Suhaimi, Harus Aku. Assalamualaikum.

0: di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
0: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku pengurus kanan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
2: Assalamualaikum, hai saya Adi Sikten. Selangor FM sukses terus dan maju jaya. Selangor FM.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sudah pun masuk untuk segmen yang ketiga. Okey, semestinya segmen PM Lokal bersama saya Cepat Kita Makan Anda untuk 5 jam seterusnya. Okey, dan untuk anda yang masih di tempat kerja, semoga semangat itu masih ada lagi. Okey, yang sedang memandu atau berehat, terima kasih kerana memilih kami sebagai teman setia anda. Okey, Ida baru je habis dalam Hello Selangor tadi. Lain dahulu lagu di Baginda Suka Sama Kamu Selangor

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu dia kasih berubah baru saja berlalu. 3.17 sebentar petang. Kembali bersama saya Cepat Kata Makan Anda untuk PM Lokal, okey? Dan kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini, okey? Sesekali berada dalam suasana yang ramai orang pun boleh buat kita rasa nak cari satu sudut tu yang tenang dan duduk sendirian, okey? Mungkin ada yang pernah rasa macam ini. Dulu kalau pergi kenduri ke atau majlis, kan? Kitalah yang sibuk bersembang dan bergaul dengan semua orang. Tapi sekarang cukuplah sekadar hadir, makan, bertegur sapa sedikit dan kemudian balik. Ha, itulah yang dikongsikan oleh seorang lelaki berusia 30-an. Katanya ketika menghadiri sebuah kenduri lah, dia sebenarnya terserempak dengan sekumpulan kawan. Tapi entah kenapa katanya dia lebih selesa duduk makan bersama orang yang tidak dikenali di hujung dewan sebelum pulang lebih awal, okay? Dan perkongsian itu membuatkan ramai yang berkongsi pengalaman yang sama juga. Ada yang berkata semakin meningkat usia ni, mereka semakin menghargai ketenangan. Bukan tak suka berkawan, cuma tenaga untuk bersosial tu tidak lagi seperti dulu, okay? Dan ada juga lah yang mengaitkannya dengan keletihan emosi, tekanan kerja ataupun perubahan fasa kehidupan yang membuatkan seseorang lebih memilih untuk meluangkan masa dengan diri sendiri, okay? Apapun sebabnya, mungkin sesekali menyendiri tu bukan perkara yang pelik, eh? Setiap orang ada cara masing-masing untuk menjaga diri dan emosi mereka. Ada yang suka berkongsi cerita dengan ramai orang dan ada juga yang lebih tenang je apabila bersendirian sekejap.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Kau ni yang mahal.
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat ini kasih bantuan tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomerverse ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat

0: Baik, itu dia lagu dari Ali Lasso dan Melly baru saja melalui Cika. Okey, dan terima kasih juga yang menyapa cepaka di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Ada timbul dari pejabat Bandar Tawau. Okey, katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang semua rakan-rakan Selangor FM buat DJ. Selamat bertugas. Terima kasih timbul. Dan kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini dua lagu pilihan daripada Dayan Nur Faizah akan menemani anda, okey, dalam Muzik Berganda hari ini setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat dalam PM Lokal. Okey, lagu

0: get to 1 point, then the day in the day.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selalu RFM, pilihan tepat.
2: Silang.
3: Silang Budaya.
2: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: Radio RTM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
3: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
4: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
3: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
5: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asli kita.
5: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 3-4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, pakej daya tahan Selangor pertahan ekonomi negeri bantu kelompok yang terjejas. Kerjasama negeri persekutuan pastikan dasar dan inisiatif dilaksanakan demi manfaat rakyat. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa 1 dan 2 diperkenalkan bagi mempertahankan struktur ekonomi negeri serta membantu rakyat dan sektor terjejas susulan krisis di Asia Barat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari juga berkata ketidaktentuan geopolitik yang berterusan dijangka memberi kesan kepada bekalan mentah dan perkhidmatan yang cukup signifikan terhadap struktur ekonomi negeri. Ketentuan yang juga dijangka akan berlanjutan awal tahun di masa ramai yang menjangkakan mungkin akan berlarutan sehingga Disember 2026. Kerjasama dan penyelarasan berkesan antara kerajaan negeri dan persekutuan dalam pelbagai sektor membolehkan dasar serta inisiatif dirancang dapat dilaksanakan demi manfaat rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari juga berkata pendekatan itu memainkan peranan penting dalam memastikan kesejahteraan rakyat serta menjayakan agenda pembangunan negara. Beliau juga berkata pendekatan yang berteraskan kerjasama, penyelarasan dan tindakan yang berkesan amat penting bagi memastikan setiap dasar dan inisiatif dapat diterjemahkan kepada manfaat sebenar buat rakyat Malaysia. Selangor juga akan terus memberikan komitmen penuh dan menjayakan agenda pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan negeri dan negara. Semua persatuan sukan dinasihati menyelesaikan isu dalam secara berhemah tanpa menjejaskan persiapan atlet menjelang penganjuran sukan Malaysia SUKMA. Esko Sukan Najuan Halimi juga berkata ada persatuan difahamkan mempunyai beberapa isu dalaman dan mereka diminta segera menyelesaikan masalah berkenaan. Beliau juga berharap pihak persatuan menyelesaikan masalah dalaman ini secara berhemah. SUKMA 2026 di Selangor juga akan berlangsung mulai 15 hingga 24 Ogos manakala para SUKMA dari 5 hingga 10 September. Sebanyak 469 acara juga dipertandingkan daripada 37 jenis sukan akan dipertandingkan di 9 daerah memabitkan 52 gelanggar pertandingan manakala para SUKMA melibatkan 10 jenis sukan dan 316 acara di daerah Petaling dan Kelang. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Pejabat Ahli Dewan Negeri Batu 3 merancang membantu pelajar dan anak muda menghadiri acara sukan yang dipertandingkan para sukan Malaysia SUKMA Selangor pada Ogos depan. Adun Batu 3, Daniel Ar-Rashid Harun juga berkata pihaknya telah berhubung dengan Majlis Sukan Negara MSN bagi memastikan penyertaan penonton khususnya pelajar dapat dipertingkatkan. Menurutnya, empat sukan akan dipertandingkan di kawasan dengan persiapan kemudahan yang kini berada di fasa terakhir. Sebanyak 301 premis pusat jagaan berdaftar beroperasi di Petaling Jaya setakat Mei lalu dengan taska merekodkan jumlah tertinggi iaitu 123 premis. Menurut Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Zahri Samigun juga berkata, selain taska terdapat 72 premis penjagaan warga emas, 56 pusat jagaan kanak-kanak, 29 pusat jagaan orang kurang upaya, manakala selebihnya rumah kebajikan. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan hujan di kawasan pendalaman di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Pernam dan Sepang. Sekian beritin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti beritin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat di santuni.
0: Beritin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 444, Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 447, Zon 3 Klang dan Kuala Langat 445.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Salam.

0: lagu dari Ariel baru saja berlalu menatap matamu. Okey, sekarang 4:18 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka temankan anda dan juga terima kasih yang menyapa Cempaka di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Okey, Hirman ada hantarkan voice note.
1: Ya, ya, ya. Selamat menjalankan tugas, Cikgu Cempaka.
0: Terima kasih.
1: Suasana cuaca di area Meru, Pekan Meru, Jalan Paip, Tetapi alam ada sebahagiannya gerimis, sebahagiannya hujan. Hati-hati pada geng-geng yang memandu.
0: Ya, baik.
1: Okey, berita terima. Itu saja laporan cuaca setakat ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, itu dia Hirman dari Meru Klang. Terima kasih Hirman berkongsi info keadaan cuaca di sana. Dan juga untuk anda yang nak kongsikan juga untuk Piala Dunia FIFA 2026 dalam segmen khas Suara Penyokong kejap lagi bermula 5:30 petang nanti. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Anda boleh hantarkan voice note anda di WhatsApp kami 019-330-4425. Layan dahulu Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta, Selangor FM.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: pilihannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
0: Live ni apa sih ya?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, baiklah, itu dia lagu dari Sheila on 7, Pria Kesepian. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Dan Kak Zaini di Puchong, terima kasih menyapa Cempaka. Okey, katanya Puchong pun gerimis mengundang Cempaka. Nyaman, katanya segar pokok, tak payah siram jimat air. Terima kasih Kak Zaini. Okey, kalau Cempaka kan hujan ke tak hujan ke tetap siram sebab tak puas hati. Tetap juga nak siram. Okey, baik, kalau anda pengguna pengangkutan awam di Selangor, ada berita baik untuk anda yang mungkin boleh membantu mengurangkan sedikit kos perjalanan harian anda. Okey, menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor, subsidi tambang pengangkutan awam sebanyak RM30 sebulan diperkenalkan

RRI, aplikasi Nine itu bertujuan membantu meringankan beban rakyat susulan kenaikan harga bahan api akibat konflik di Asia Barat. Selain menggalakkan lebih ramai menggunakan pengangkutan awam, dan pemohon yang layak boleh menikmati subsidi tersebut selama 6 bulan. Bagaimanapun, ia tahat kepada 50,000 pemohon terawal yang memenuhi syarat dan juga mendapat kelulusan. Dan selain itu juga membantulah menjimatkan kos perjalanan. Inisiatif ini juga dilihat mampu

selamat menunaikan solat fajar asar sebentar tadi pada jam 4.44 minit petang tadi. Dan kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam Pit Molecule bersama saya Cempah ketemankan anda. Dan selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang dan HIDS. Okey, layan dahulu lagu dari Kopra Taza. Masihkah kau ingat Selangor FM?

Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: itu yang pertama dulu.
1: Oh, dengan cerita tadi kata pakai redah aja. Betul.
0: Memang saya pakai redah. Saya permulaan bisnes tu modal RM800.
1: Okey.
0: Ada kemah, piuk nasi. Kita pakai piuk nasi tu untuk goreng ayam, bukan deep fryer, tapi piuk nasi. Jadi masa tu jalan cerita dia, kita dah berniaga seminggu, customer complain. Customer complain, dia kata ayam tak masak, hangat. Jadi masa tu kita upgrade kepada deep fryer. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kan. Dan kalau kita imbas balik daripada awal perjalanan dulu kan, kata tadi apa, pernah kemah kena langgar.
0: Betul.
1: Kan, apa yang membuatkan Muiz memilih untuk terjun ke dunia perniagaan sekarang, khususnya dalam bidang ayam goreng?
0: Okey, pada mulanya kalau contoh ayam goreng ni, memang saya peminat ayam goreng.
1: Okey.
0: Sehari kalau boleh dikatakan saya makan 3 ke 4 ketul lah.
1: Hari-hari tak kisah?
0: Hari-hari. Dan bila jadi serius dalam bisnes ni, sebenarnya ada cabaran dia. Bukan cabaran lah, dia sebenarnya ada tekanan.
1: Tekanan ya?
0: Tekanan dia adalah ayah saya tak kasih berniaga.
1: Oh, gitu pula.
0: Dia suruh saya belajar. Jadi saya kerja dengan makcik saya tu, gaji sehari RM35. Hari pertama saya buka kedai, sale saya sehari RM20 je.
1: Masa tu umur Muiz berapa yang ayah tak bagi berniaga tu?
0: 20 tahun baru habis pengajian tingkatan 6.
1: Okey.
0: Jadi dia tak kasih saya berniaga. Jadi saya kata, ayat dia macam ni. Dia kata, kenapa kau nak berniaga? Baik kerja dengan makcik kau pun dah RM35 dah.
1: Sehari.
0: Lepas tu, ada lagi tekanan. Tekanan ni mana yang ada kawan-kawan cakap, ataupun kenalan yang lain dia cakap, kau berniaga tepi jalan, takkan ada masa depan.
1: Kenapa cakap macam tu kan? Tak baik.
0: Jadi masa tu, saya rasa macam, kenapa cakap macam tu kan? Tak semestinya orang berniaga tepi jalan ni tak ada masa depan.
1: Ya, betul. Saya setuju.
0: Jadi kat situ lah, orang kata apa, pembakar semangat saya. Untuk saya terus berniaga dan membuktikan yang peniaga tepi jalan ni sebenarnya ada masa depan dia.
1: Okey, betul. Biasanya kan bila kita mula sesuatu perkara itu kan, memang orang kata banyak cabaran dia.
0: Betul.
1: Kan. Jadi pada peringkat awal Muiz, apa antara cabaran yang pernah orang kata paling mencabarlah yang Muiz orang kata ingat sampai sekarang ini?
0: Kalau mencabar saya tu juga adalah ayah saya lah. Ayah saya dia macam tadi dia tak izin.
1: Dia pukul ke?
0: Bukan. Dia sebenarnya beri tekanan kepada saya, contoh lah. Bila saya dah berniaga, saya dah buktikan yang sale saya tadi hari pertama RM20. Lepas tu bila saya dah meningkat, orang kata apa, dah sale dah tinggi lah. Dah ada RM200 sale sehari, gaji dah ada RM50. Dia cakap macam ni, gaji kau boleh RM50, gaji ayah RM80.
1: Okey.
0: Jadi dia kata, kalau hujan kau tak ada gaji, ayah kerja kerajaan ada gaji. Jadi kat situ juga sebenarnya saya rasa macam, tak boleh jadi ayah aku ni. Saya buka cawangan satu lagi.
1: Okey, baik.
0: Dekat situlah cabaran yang saya rasa. Dia sebenarnya bukan cabaran tau. Bila saya dah membesar macam ni, dah orang kata dah tahu kan, seorang ayah mana ada yang dia nak tengok anak dia apa tu gagal kan. Sebenarnya dia tu psycho kita tau. Untuk dia kenal anak dia. Anak dia ni pantang dicabar. Jadi masa tu kan, bagi saya cabaran yang sangat susah, tapi sebenarnya itu adalah pembakar semangat. Untuk saya berjaya sampai hari ni, alhamdulillah. Dan berita yang paling gembira adalah 2019 kita baru keluarkan kotak pertama Muiz Hot Chicken. Dia adalah orang pertama support saya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan sampai hari ni dia adalah orang kuat saya lah. Dia memang supporter saya.
1: Cepat ke percaya, setiap usahawan ni pasti orang kata ada jatuh bangun dia.
0: Betul.
1: Kan Muiz kan, pernah tak ada satu ketika dulu Muiz rasa macam nak berhenti je, macam dah fed up lah, pernah tak? Dan apa yang membuatkan Muiz orang kata terus kuat meneruskan perjalanan ini?
0: Okey, ada perkara yang hampir putus asa tu. Iaitu kalau nak tahu di Jaya Cempaka, restoran pertama kita dekat Muar tu hampir tutup.
1: Ya ke?
0: Sebab saya saya give up apa? Kena tipulah, tipu dengan kontraktor apa semua. Lepas tu kita ni bidang tepi jalan. Tiba-tiba nak terjun ke bidang restoran. Jadi banyak perkara-perkara yang nak kena buat. Banyak perkara yang berubah. Jadi kita rasa masa tu macam saya nak give up dah.
1: Tadi ada cerita yang sampai nak menangis tu, kenapa? Boleh cerita tak?
0: Itu tak termasuk tadi tu.
1: Kejap lagi.
0: Jadi apa yang kuatkan saya balik semula adalah bila saya ada tim. Tim saya ni dia kenal bos dia aja. Dia kata, tak apa bos, kita tak tahu, kita buat sampai tahu. Kita buat sampai jadi. Dekat situ saya rasa masa tu tengah meeting tu, saya tepuk meja. Saya tepuk meja, saya kata, kau ni buat aku naikkan semangat balik lah.
1: Bagus.
0: Okay, jom kita buat sampai jadi.
1: Saya ingatkan tadi nak bergaduh.

0: kembali bersama saya Cempa ketemankan anda dan kita masih lagi dalam segmen Biz on Air hari ini. Dari mimpi jadi realiti. Kita bersama dengan pengasas Muiz Hot Chicken iaitu Muizuddin Ramli. Okay?
1: Yes,
0: jadi saya dah dengar macam-macam awak punya cabaran menangis. So, cuba cerita kenapa?
1: Okeylah, kalau sebab menangis tu sebenarnya ada, kita baru dapat tangkap ada segelintir, bukan segelintir lah, seorang ejen kita ni antara ejen yang saya percaya dan antara sale yang top jugalah kan. Jadi bila tahun 2026 ni dia ada cakap lah sale boss slow, slow apa semua. Jadi kita pun, kita rasa macam okey betul ke, kita pergi nak bantu lah. Dan kita buat check tu, rupa-rupanya masa kita datang tu, dia jual ayam dia sendiri dengan packaging dia sendiri.
0: Tapi brand awak?
1: Brand saya. Kamera saya, semua brand saya. Jadi benda yang saya sedih adalah bila dia cakap saya dia kurang tadi tu. Tapi saya datang hari tu, customer ramai datang.
0: Allah.
1: Ramai membeli. Jadi masa tu saya sangat-sangat sedih macam, kenapa awak tidak jujur eh? Pakai nama kita, pakai nama Muiz tapi jual produk lain. Macam kita ni berniaga, kalau saya ni kalau berniaga, kita sangat-sangat mementingkan keberkatan lah. Halal haram semua tu. Jadi saya sangat macam kecewa kenapa dia sanggup buat macam tu. Itu lah buatkan saya rasa sebenarnya yang menangis tu. Saya masuk kereta, wife saya di sebelah, dia nampak lah.
0: Masa tu Muiz tak marah ke apa ke?
1: Dia dia bukan perasaan marah tu, dia rasa
0: kecewa
1: kerana ketidakkejujuran tu tadi tu.
0: Kalau saya, saya pun tak dapat nak gambarkan macam mana awak punya perasaan masa tu. Okey, baiklah, sekarang ni dunia orang kata makin bergerak sangat pantas kan. Jadinya cara pemasaran pun dah banyak beralih ke digital. Okey Muiz, jadi macam mana Muiz menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini?
1: Okey, kalau contoh perubahan macam ni, kita kena pantas lah.
0: Kena pantas.
1: Sebab kalau contoh, kalau DJ Cempaka pun tahu, kalau dulu adalah IG, Facebook, dia sangat-sangat powerful kan, laju kan. So tahun 2020 adalah TikTok.
0: Okay,
1: so betul? Dekat situ lah kita kena cepat. Dalam masa untuk marketing apa semua ni, kita kena cepat dan apa tu, ambil peluang. Kalau tak, kita terlambat gigit jarilah.
0: Jadi pada pandangan Muiz sendiri, apakah keputusan ataupun langkah yang menjadi titik perubahan kepada perkembangan perniagaan ini?
1: Okay, semua pun tahu, kalau contoh kalau semua pun tahu, kita sekarang dah 13 tahun. So kita sebenarnya meniaga stall ni dah 10 tahun ke 10. Kita dah meniaga stall, dan tahun ke-10 tu jugalah saya buat restoran. Jadi restoran pertama kita tu pada tahun 2024.
0: Sekarang ni dah 5 restoran?
1: Dah ada 5 restoran. Dan coming soon, insyaAllah, kita akan buka restoran baru. Pertama Muiz Hot Chicken yang ada drive-thru.
0: Sekarang untuk ejen dah berapa banyak?
1: Ejen total kita dah ada 180 ejen. Ada restoran dah ada 5. Ni next di Sungai Merak Bangi.
0: Sungai Merak Bangi. Nak tahu bila? Kena tunggulah.
1: Kena tunggulah. InsyaAllah.
0: Dalam tahun ni juga ke?
1: Dalam tahun ni. Dalam tahun ni.
0: Okey, baik. Jadi sepanjang perjalanan membina perniagaan ini, Muiz, pasti orang kata banyak pengalaman yang dilalui kan. Kalau ada satu pengajaran yang orang kata paling berharga tu untuk dikongsikan kepada pendengar kita hari ini.
1: Kalau pengajaran ni, biasa kalau dalam bisnes lah, semua benda saya rasa pernah, peniaga-peniaga bisnesmen mesti pernah jumpa punya. Iaitu pengalaman lah. Pengalaman bagi saya, kalau contoh orang tu nak pandai ke, nak belajar dari pengalaman ke, dia mesti kena bayar yuran. Iaitu yuran kebodohan. Kalau saya panggil yuran kebodohan lah. Setiap kesilapan tu dia akan mengajar kita. Jadi pokok pangkal dia, kita kena buat. Kalau tak buat, kita tak tahu apa yang akan terjadi nanti.
0: Okey, dan saya difahamkan lah Muiz Hot Chicken juga membuka peluang perniagaan kepada mereka yang berminat lah untuk berniaga atas nama ini. Jadi boleh Muiz kongsikan sedikit lah tentang peluang yang ditawarkan?
1: Okey, kita sebenarnya ada peluang perniagaan antara jadi rakan usahawan kita. Iaitu kita ada package-package dia. Iaitu package stall, package mini restoran, dan yang terbaru ni kita nak cari rakan niaga untuk restoran.
0: Siapa yang sesuai untuk menyertainya?
1: Kita ada buat ni juga apa? Kena masuk apa tu? Kena pergi ke website kita.
0: Okey.
1: muizhotchicken.com.my.
0: Okeylah. Mungkin ada pendengar kita di luar sana yang menyimpan impian untuk memulakan perniagaan sendiri. Tetapi masih lagi orang kata ragu-ragu tu Muiz. Jadi apa pesanan dan kata-kata semangat buat mereka?
1: Kata-kata pesanan kita satu je. Kalau saya, saya akan buat sampai jadi. Kalau tak jadi itu, saya bukan saya lah.
0: Okey. Okey, baiklah. Jadi terima kasih Muiz atas perkongsian hari ini. Saya rasa sangat sedih hari ini mendengar orang kata cabaran-cabaran yang dilalui dari Muiz sendiri. Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
0: Okey, dan mungkin untuk Piala Dunia 2026, sokong tim mana?
1: Kalau saya sokong Jerman dengan Netherlands.
0: Okay.
1: Dan saya harap Netherlands menang.
0: Okay,
1: sebab dia warna oranye.
0: Oh, sebab warna oranye. Patutlah pakai oranye hari ini.
1: Ya, yeah, betul.
0: Mungkin ada ucapan?
1: Ucapan kita kepada semoga Netherlands jumpa di pentas akhir nanti.
0: InsyaAllah. Okay, dan semoga orang kata perniagaan Hot Chicken terus maju, sukses dalam dunia perniagaan.
1: InsyaAllah, amin.
0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Okay, jom kita lain dahulu. Lagu Berakhirlah Satu Percintaan. Selangor FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah. Siapakah nak dengar daripada anda kan? Pasukan mana yang jadi pilihan anda? Siapa pula pemain yang anda rasa paling menyelah? Terutamanya suara penyokong wanita. Kan tak kisahlah Cempaka nak dengarlah pandangan anda juga. Hantarkan voice note ke WhatsApp kami 019-330-4425 tersasulah pula. Boleh call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan. Okey, kami nak kumpulkan semua cerita anda, ramalan, semangat dan sokongan anda dalam segmen Suara Penyokong. Pasukan mana yang anda sokong, pemain kegemaran anda, ramalan keputusan ataupun mungkin ada ucapan semangat untuk tim pilihan anda, boleh rakam voice anda dan hantar terus ke WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, kita dah ada pemanggil. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
2: Saya ni Zamil kat sini.
1: Zamil kat sana? Di mana tu?
2: Di Shah Alam.
1: Shah Alam. Okey, baiklah Zamil. Awak penyokong Brazil, betul?
2: Betul.
1: Okey, esok jam 6 pagi Brazil akan berdepan dengan Scotland. Sebagai betul penyokong Brazil, apa yang anda harapkan daripada pasukan anda?
2: Untuk last game ni, kena menang lah untuk layak ke peringkat seterusnya lah.
1: Kena menang eh?
2: Kena menang, confirm.
1: Okey, jangkaan tu berapa?
2: Untuk Scotland ni mungkin 3-0.
1: 3-0. Jadi, bila tengok Brazil beraksi nanti kan, apa orang kata yang paling anda suka tentang permainan mereka? Adakah serangan ke, kawalan bola ke, ataupun semangat para pemain?
2: Brazil ni lebih kepada sambar lah saya daripada dulu kan. Dia lebih pada permainan dia yang lebih laju, attacking.
1: Mungkin awak ada ucapan untuk pemain awak?
2: Ucapannya good luck for Brazil. Kita tahun ni 2026 harapnya tuah menyebelahi Brazil lah untuk menangi World Cup tahun ni.
1: Okey, baiklah. Terima kasih, Zamil.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, baiklah, kita nak dengarkanlah satu voice note yang dihantar di WhatsApp kami 019-330-4425.
3: Hai, saya Sally. Untuk World Cup tahun ini, saya menyokong pasukan England. Football is coming home.
1: Okeylah. Okey, dan seterusnya.
4: Hello, Assalamualaikum. Saya CEO Kapal. Bagi mereka peminat bola sepak seluruh dunia tahun ini, saya nak bagi tahu terang-terang, korang tak payahlah tengok bola lah. Memang juara dia adalah France. Okey? Dapat satu kongsi share like. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Alamak, rasa macam terlebihlah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #SelangorFM prihatin.

0: Okey, kembali bersama saya Cempaka. Sekarang 6.02 minit petang. Kita nak buka ruang untuk suara penyokong. Rakam voice note anda dan kalau anda nak ramal keputusan ke, nak kongsikan pengalaman tengok bola ke atau nak selit pantun pun boleh saja. Rakam voice note anda dan terus hantar ke WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana?
1: Saya Farham dari Petaling Jaya.
0: Farham Petaling Jaya. Farham seorang penyokong Portugal?
1: Ya, saya betul.
0: Okey, baiklah. Pagi tadi kan Portugal menang besar 5-0 ke atas Uzbekistan. Sebagai penyokong, adakah ini aksi Portugal yang anda tunggu-tunggu, Farham?
1: Ya, betul. Semalam adalah permainan Portugal yang betul-betul kualiti.
0: Bila tengok Portugal bermain pagi tadi kan, apa yang paling mengunjakkan anda sebagai penyokong?
1: Okey, sebagai penyokong Portugal, saya mengucapkan tahniah atas kemenangan ke atas Uzbekistan. Iaitu perangan yang besar lah bagi saya, 5-0.
0: Betul.
1: Sebab dalam piala dunia ni susah macam nak mendapatkan kemenangan yang besar.
0: Ramalan anda, adakah tahun ini juara piala dunia FIFA 2026 jatuh kepada Portugal?
1: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Yakin eh?
1: Ya.
0: Okey, baik, terima kasih Farham.
1: Ya, sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, DJ.
0: Sama.
1: Dan saya.
0: Ya. Okey, baiklah. Untuk yang menghantarkan voice note di WhatsApp kami 019-330-4425, kita dah pun terima.
2: Hai Selangor FM,
0: ya,
2: saya
0: hai.
2: Dia. Saya menyokong Argentina.
0: Okey, Argentina dan seterusnya.
3: Hai pendengar-pendengar Selangor FM.
0: Hai.
3: Saya Boyus dan untuk World Cup edisi 2026 ni, yang juaranya tak lain tak bukan mestilah Brazil. Vamos Brazil!
0: Okey, baiklah. Brazil ni esok 6 pagi, Scotland lawan Brazil. Okey, nantikan. Dan anda nak hantarkan voice note anda, boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kami berikan anda hiburan. Kami salurkan juga berita. Bersama penyampai kami yang happening selama 18 jam sehari. Isnin hingga Ahad,

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

6:26 minit petang. Okey, jangan lupa awal pagi esok, okey, ada beberapa lah perlawanan yang menarik untuk anda ikuti bersama. Okey, jam 3 pagi, aksi kumpulan B akan menyaksikan Switzerland menentang Kanada, dan pada waktu yang sama juga Bosnia Herzegovina bertemu Qatar. Jam 6 pagi, Morocco akan berdepan Haiti, manakala Brazil akan dicabar oleh Scotland. Dan kemudian jam 9 pagi, saingan diteruskan dengan Afrika Selatan menentang Korea Selatan. Dan sementara itu, Czechia pula bertemu Mexico. Okey, anda boleh tonton semua aksi Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung bersama kami RTM menerusi TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Play. Okey, macam biasa selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawadah dengan tajuknya hari ini, makna takwa kepada Allah bahagian 6. Okey, layan dah.

0: Mawaddah. Ketika seseorang akan mati, maknanya dia dah nyawa dah sampai ke sini, maksudnya badan dia semua dah mati, ya. Last kali yang akan mati adalah satu gland yang akhir sekali tu. Otak dalam tu ada satu, dia besar satu apa? Grain kan, dia besar besar satu apa? Dia panggil apa? Bahasa Melayu kita. Ada ada kata-kata kacang pi tu, ataupun dia kata hanya sebesar satu gandum tu je. Kemudian dia bagi tahu bahawa dia akan buat last effort dia adalah ketika dia dah putus dengan semua siratan-siratan yang lain dan dia tinggal satu saja, maka dia akan plus satu power, satu kuasa dia nak akhir sekali, dan seluruh memori yang dia simpan dia akan keluar pada masa dalam beberapa second saja. Maknanya benda tersebut dah disebut lama dalam kita, yang kita pun tak, orang tu dapat tengok balik seluruh apa yang dia lalui dalam kehidupan, yang tersimpan dalam memori yang paling akhir tu dia akan lepaskan. Sebab tu last kerja dia, kerja dia adalah lepas. Sebab tu lepas tu dia tak ada kerja lagi dah. So dia akan ledakkan satu energy, dan energy tu last dah, dan orang itu akan experience melihat apa yang dia dah pernah buat. Ya, jadi kalau experience-nya yang best, mestilah rasa masya Allah, seronok kan. Tapi kalau tengok yang tak best, yang tak elok, yang tak elok, berkelahi keluar sentiasa, maka wajahnya tentulah wajah yang dalam keadaan sangat tidak tenang. Tak tenang. Jadi sebab tu masya Allah, bila saya tengok masya Allah, saya sedang nak baca lagi, nak baca lagi, sebab benda tersebut, oh, kita dah ada kat sini, cuma rupanya dibuktikan bahawa berlaku secara saintifik dalam diri setiap orang itu. Kalau dulu kita kata, gambaran, macam mana ada gambaran kehidupan seorang manusia dalam within second, kita rasa, tak mungkin. Tetapi rupanya dalam kajian, rupanya pada satu benda yang paling akhir tersebut, once dia lepaskan, maka seorang tu akan nampak sebentar sebelum. Dan pada masa itu, itu bukan ikhtiar lagi dah. Masa tu taubat tak terima lagi dah. Dia rasa nak taubat, taubatnya tak terima lagi dah. Allah tak terima sampai bila-bila. Allahu Akbar kan? Baik, semua yang dikasih sekalian, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, saya nak rangkum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghubungkan di antara apa tentang keimanan terhadap al-ghaib tadi dengan amal terus. Allah mesti kait. So iman mesti wa yuqimunas solah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi Allah nak kaitkan takwa ialah mesti apa yang ada dalam hati dan kemudian apa yang ada dalam bentuk amal. Kemudian Allah memasukkan lagi sifat orang yang beriman. Allah pecahkan daripada 6 rukun tu pada 2 rukun. Yani alladhina yu'minuna walladhina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi di sini ada keimanan terhadap rasul dan Quran. Di situ rasul dan Quran, dan bukan sekadar Nabi Muhammad dan Al-Quran, tetapi para rasul Allah Subhanahu wa taala min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, dan apa yang sebelum daripada mereka, tapi tengok tak kat situ satu Allah angkat daripada 6 tersebut, Allah kata dan akhirat mereka yakin. Apa makna iman? Membenarkan. Sekarang ni Allah ambil daripada semua yang kita benarkan. Baik, saya nak tanya semua yang dikasihkan, apabila kita benarkan Allah, dalam hati kita benar Allah itu wujud, Allah adalah Allah yang paling berkuasa, Allah simpan sempurna segala macam malaikat dan segala macam, adakah sifat benar itu tahapnya perlu sampai yakin atau tak yakin? Of course, perlu sampai yakin.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Tak boleh kata, oh, bila tengok ayat ini, oh, akhirat saja kena yakin. Kemudian yang enam lagi, kena kamu benarkan saja. Tapi kalau tengok dari segi pattern ayat, begitu kan? Wabil akhiratihum yuqinun. Tadi kita dah katakan bahawa al-ghaibi, salah satu daripada al-ghaibi adalah akhirat. Tetapi sekarang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan daripada enam perkara tersebut, ada satu yang kamu kena yakin. Jadi soalannya, adakah yang lima lain tak yakin? Macam tu je caranya kita nak tengok. Jadi adakah bila Allah kata wabil akhiratihum yuqinun, adakah enam yang lain tidak yuqinun? Ini tak perlulah talian hayat. Jawab di sini saja, Masya Allah. Jangan ambil serius sangat perbincangan kita ni. Sampai ambil talian hayat nanti, Masya Allah kan. Baik. Jadi semua yang dikasihkan, apa maksud dia? Itu maksud dia. Apa maksud dia? Sedangkan iman kemuncaknya yakin. Sebab iman tak dikira iman. Walaupun iman itu definisinya adalah tasdik, membenarkan. Tetapi pembenaran itu tidak dikira sebagai sempurna atau dikira melainkan yakin. Itu ya, yakin. So, baik, sikit. Supaya kita settlekan. Apakah dia keadaan apabila seorang itu tidak yakin? Bagi keadaan dia, word yang kita biasa guna je. Lawan pada iman, kufur. Lawan pada iman tu kufur. Ya, baik. Tetapi saya nak cerita sekarang ni, yakin. So, apakah keadaan seseorang bila dia tidak berada pada keadaan yang yakin? Apa dipanggil apa dia? Tiga. Untuk tak capai kepada seorang itu yakin, pattern kepercayaan dia itu tiga. Apa yang paling bawah? Waham. Okey. Atas lagi? Syak. Atas lagi? Zan. Okey. Plus satu. Plus satu pada tiga ini, apa dia? Jahil. So, jahil dia section lain. Sebab dia jahil. Okey, baik. Apa itu waham? Satu sampai ke 49% dia punya yakin, tapi 59% dia tak yakin. Ha, lebih kurang macam tu lah, lebih kurang. Syak, dia memang macam tadi was-was, dia macam dia macam tak tahu, dia betul-betul macam 50-50. Kadang-kadang dia rasa dah menit, tapi dia counter balik. So itu adalah dengan syak. Zon daripada bolehlah kita kata 72-99. Okey. Semua itu selagi tak sampai 100%, maka itu tak nama yakin. Dan bila tidak yakin, apa iman dia? Tidak dikira. Tidak sah, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun dalam ayat ini bila kita bincang balik, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan tahu bahawa maksud iman dia mesti yakin. Tetapi bila dalam konteks ayat, tiba-tiba Allah kata wabil akhirati hum yuqinun. Allah tak kata wabil ghaibi hum yuqinun, tetapi wabil akhirati hum yuqinun. Kenapa ya?
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun, siram.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 727. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 730. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 727.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
3: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

Okey, itu dia Tabula Balik baru saja berlalu. 7.11 minit malam. Okey, kita dah pun berada di jam terakhir dalam PM Local. Okey, bersama saya Cempa ketemakan anda. Okey, dan terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Sama ada anda dengar kami di radio atau secara online menerusi RTM Klik, terima kasih diucapkan. Dan kalau anda belum lagi follow kami di Facebook, Instagram ataupun di TikTok, boleh follow kami sekarang. Mudah saja nak cari kami, tekan saja Selangor FM 100.9. Dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan maghrib pada jam 7.27 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu

0: untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola, chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni, pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: refleksi.
1: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, bernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya kabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: menguji kita untuk meninggalkan Lena. Zuhur menguji kita di tengah sibuknya dunia. Asar menguji kita ketika tenaga kita berkurang. Maghrib menguji kita tak kalah hati ingin berehat. Dan Aisyah menguji kita saat mata hampir tertutup. Walau apapun ujian yang kita tengah hadapi sekarang, walaupun berat macam mana sekalipun, jangan pernah kita tinggalkan sembahyang. Dengan sembahyang akan memudahkan segala ujian kita. Dengan sembahyang, insya Allah, Allah akan melancarkan, Allah akan bagi perjalanan kehidupan kita ni berjalan dengan elok. Walaupun ujian kita datang macam-macam, walaupun ujian kita bertubi-tubi, jangan pernah kita tinggalkan sembahyang. Sembahyang ni wajib. Sembahyang ni perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan sembahyang, insya Allah dapat mencegahkan benda-benda yang tak elok yang berlaku dalam kehidupan kita, insya Allah. Yang penting hidup mu santai. Selawat jangan tinggal. Subuh menguji kita untuk meninggalkan.
1: Ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Baiklah, itu dia lagu dari Liana Jasmine, Cinta Bersatu. Okay, selepas ini Anne akan sambung temakan anda untuk 4 jam berikutnya dalam segmen yang terakhir, segmen malam hari 812 ataupun MH812. Okay, dan terima kasih temakan cepaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okay, kita jumpa esok dalam segmen yang sama, jam 3 petang. Okay, cepaka balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Cik, minta rasa mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
4: Sepanjang percintaan.
5: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
6: Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
2: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 tepat. Itu dia lagu daripada Kai Bahar, Hanya Segenggam Setia. Okey, segenggam takkan cukup lah eh. Tapi itulah, kesetiaan memang penting eh. Tak kisah dalam apa-apa saja, dalam hubungan lah selalu kalau dikaitkan dengan orang kata kesetiaan ni kan. Tapi yang penting, saya juga mengharapkan anda setia untuk setia dengarkan Selangor FM. Kalau anda dah dengar dari 6 pagi, kiranya sekarang ini anda dah orang kata melepasi dah okay, 14 jam bersama dengan Selangor FM. Berbaki lebih kurang 4 jam lagi hingga pukul 12.30 malam. Untuk yang baru dengar, hai, nama saya Anne, temankan anda untuk malam ini. Jangan lupa hari ini hari Rabu, kita bawakan kepada anda, kita ada tetamu kita untuk segmen curahan hati kita okay? Dan pastinya ada satu lagi topik menarik yang kita bincangkan bersama, dan ini anda dapat dengarkan di jam yang kedua nanti. Okay, terima kasih buat rakan tugas baru selesai bersama dengan Cempaka seketika tadi. Apapun, jom nak teruskan lagi. Pasti ada banyak lagu-lagu best menanti anda. Kalau anda sendiri ada pilihan lagu ingin anda dengarkan, anda boleh hantarkan juga melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Okay, lain dahulu, ini dia, Sedang Ingin Bercinta. Aduhai, best ke bercinta? Tanya orang yang tengah bercinta, dia tahulah eh.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, kepada anda, jangan lupa tahu jam kedua nanti kami akan bawakan kepada anda. Kita ada curahan hati kita untuk malam ini. Dan pastinya satu lagi topik menarik ingin kita kongsikan, dalam rumah kita kawan atau lawan. Aduh mak, ni cerita apa ni? Rumah tangga ke? Ada yang bermasalah ke? Ada yang suka bergaduh ke? Katanya kalau tak bergaduh sehari rasa macam tak lengkap je kan? Rasa macam tak disayangi bila kita tak bergaduh, bila kita tak bertekak tu. Rasa macam awak tak sayang saya. Macam pelik pula bunyi dia kan? Aduh, hai kan? Mungkin ada setengah pergaduhan itu biasa kan. Ada yang kalau orang kata tinggi suara sikit je lah, tak boleh, dia kata tak boleh. Kenapa awak macam ni? Kenapa awak kasar sangat dengan saya ni? Kenapa dah tak panggil sayang tiba? Nah, okay, jadi kita nak cerita ni tentang orang kata tajuk kita malam ni, dalam rumah kita kawan atau lawan. Jadi kalau anda orang kata nak dengar lebih lanjut lagi bersama dengan tetamu kita yang merupakan Counselor Hub Sihat Selangor, iaitu juga merupakan Ahli Pekamah International, anda boleh nantikan di jam yang kedua nanti. Okay, tak kisah dia nak jadi apa kan. Kadang-kadang dia jadi soulmate, kadang-kadang dia jadi housemate. Macam gitu awak. Okay, dan jangan lupa juga saudara, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.43 minit malam bagi Hulu Selangor, Kumpat Petaling, Hulu Langat Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 8.46 minit malam. Teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Tapi apapun, jom kita layan dahulu. Ini dia, Sampai Hati, Amin Spring. Okey, terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih untuk anda yang sedang dengarkan kami, juga yang saksikan kami. Kami bawakan live juga melalui TikTok Selangor FM, dan juga anda boleh saksikan melalui Facebook Selangor FM juga. Sekarang ini bersama dengan tetamu, seperti biasa setiap hari Rabu dalam Bicara Hati Bersama, dalam curahan hati kita, kita bersama dengan Puan Dashini, anak perempuan Bala Singgam, yang merupakan Counselor Hub Sihat Selangor dan Ahli Perkama International. Okey, apa pun nak ucapkan dahulu, selamat malam dan selamat hadir ke Konti Selangor FM.
2: Thank you.
1: Kan, kali pertama kita bersua lah kiranya kan.
2: Ya, yeah, betul.
1: Dan hari ni kita nak bercakap berkenaan dengan dalam rumah. Kita kawan atau lawan.
2: Betul.
1: Bila semua dalam rumah, adakah berkenaan dengan hubungan antara pasangan suami isteri, ataupun mungkin kadang-kadang kawan-kawan serumah juga kan. Mungkin ada bagi mereka yang belum berkahwin, masih sekarang ni orang kata duduk bujang. Kadang-kadang ada yang duduk serumah kan. Okey, masing-masing tapi dengan urusan sendiri. Tapi mungkinlah untuk malam ini kita tertumpu kepada hubungan kekeluargaan lah. Okey, dan pasti kepada anda juga yang sedang dengarkan kami untuk waktu ini, kita sedang bersama dengan tetamu kita. Jadi kita nak terus kepada persoalan kita lah malam ini ya. Puan, saya panggil apa, lebih

0: yalah, biasanya dalam perkahwinan ni saya percaya tidak semua perkahwinan tu damai saja. Ada yang kadang-kadang memang pasangan tu memang orang kata jadi tempat bergaduh tau.
1: Betul.
0: Kalau tak bergaduh tu rasa tak bahagia. Hari-hari memang kalau boleh nak dengar dia marah kita. Yeah. Suka kena marah. Teruja katanya. Okay, macam mana Fan?
1: Okay, sebagai counselor, saya melihat konsep kita kawan bukan lawan dalam perkahwinan ni sebagai satu asas hubungan yang sihat.
0: Yeah.
1: So, bila ada masalah, fokusnya bukan untuk mencari siapa yang betul ataupun salah.
0: Yeah.
1: Yang menang, tetapi bagaimana kita boleh faham situasi itu dan selesaikan bersama-sama. Dan juga bila pasangan mula melihat satu sama lain sebagai rakan sepasukan, komunikasi akan menjadi lebih terbuka, lebih tenang dan hubungan pun akan menjadi lebih selamat dari segi emosi.
0: Yeah.
1: So, saya rasa ramai juga yang dekat sini boleh relate dengan situasi yang begini, di mana bila suami ataupun isteri balik rumah dalam keadaan penat dan stres, ada masa kita terus bertanya kenapa lambat ataupun kenapa rumah ni tak kemas-kemas ni.
0: Awak singgah mana?
1: Pergi mana ni? Kenapa lambat?
0: Awak patut dah sampai dah setengah jam yang lalu.
1: Saya je yang asyik kena buat ni. Kenapa kamu tak buat ni?
0: Betul. Kan ada je tak puas hati kan?
1: Betul. So and tanpa sedar, masing-masing dah mula untuk mempertahankan diri sendiri. So that self-defense lah. So kenapa bila masa tu kita sendiri ataupun pasangan kita akan melihat pasangan masing-masing sebagai seorang bukan pasukan tetapi enemy, lawanan tu akan berada dekat situlah.
0: Faham.
1: So tetapi jika kita berhenti seketika dan cuba untuk memahami apa yang pasangan sedang melalui, contohnya dengan bertanya, awak nampak sangat penat hari ini. So, semua okey ke? How does your day goes on? So, semua tu, kita akan mula bertindak sebagai satu pasangan yang sedang menghadapi cabaran bersama dan bukan sebagai lawan. Bertentangan.
0: Maknanya cuba untuk memahamilah.
1: Betul.
0: Kan. How your day? kan lama masa tak dengar. Kan. Tak okey je tu tak? I daripada pagi law panjang pula cerita.
1: Jadi rasanya dia punya, ada yang tak dengar ke?
0: Ada ke yang tak dengar? Okay. Oh, bukan. Ini melalui TikTok ni dia kata. Dia cakap kuat lagi. Okay. Tapi yang penting kat radio kita dapat dengar kan. Tapi mungkin yang
1: sebab I dah mute kan.
0: Volume microphone you ke?
1: Yes, betul.
0: Jangan
1: oh, kena ni ke? But I can hear.
0: Slowkan untuk volume je. Oh, boleh pula kita bincang. Aduh. Okay. Puan, dari sini. Mengapa penting untuk suami dan isteri melihat pasangan sebagai rakan sepasukan, bukannya pihak yang perlu ditewaskan dalam setiap perbezaan pendapat lah. Kadang-kadang memang ada kan dalam hubungan ni, bila kita bercakap lah tentang satu topik kan.
1: Betul.
0: Bersaing pula nak tunjukkan siapa yang lebih tahu ataupun siapa yang dapat bagi pendapat yang lebih bijak kononnya. Kan? Sedangkan sepatutnya tidak begitu dalam perhubungan. Jadi bagaimana?
1: Okay, so apabila pasangan mula melihat diri mereka sebagai satu pasukan, fokus mereka akan berubah daripada aku lawan kamu kepada kita yang lawan masalah ini bersama-sama.
0: Yeah.
1: So it's not you versus me, but you and me versus the problem.
0: Yes.
1: Ha, so ini membantu mengurangkan sikap defensif dan juga dan tidak menyalahkan antara satu sama yang lain. So mostly dalam sesi counselling, saya sering melihat pasangan yang terlalu fokus untuk membuktikan diri mereka yang betul. Akhirnya kehilangan hubungan emosi dengan pasangan tersebut. So you will feel like detached dekat relationship. Towards your,
0: itu bukan saja dalam mungkin dalam rumah tangga kan? Dalam hubungan juga mungkin.
1: Betul.
0: Dalam persahabatan ke ataupun mungkin dalam hubungan percintaan ke. Kadang-kadang ada sikap macam gini pun akan buatkan hubungan tu tak akan bertahan.
1: Betul.
0: Sebab masing-masing ada ego yang nak
1: ego sendiri
0: kan?
1: Yes, betul. So it's always macam you want to say something and your partner say something. So siapa yang nak menang dekat sini sekarang?
0: You kena dengar cakap I betul, you salah. Oh. Aduh. Okay, tak apa, seketika nanti kita akan sambung lagi. Okay, tapi kita nak tanya juga rakan-rakan kita yang saksikan melalui TikTok Selangor FM, okay ke dapat dengarkan dengan jelas ke? Kan harap dapat dengar dengan jelas. Okay, dan kalau anda ada persoalan juga berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk hari ini, dalam rumah kita kawan ataupun lawan, okay, mungkin anda juga ada orang kata belah aku persis yang faham. Setiap hari ada je macam tak kena. Ada je dia nak cari pasal dengan kita.
1: Betul.
0: Kan? Ada je dia timbul tak puas hati. Tak tahulah. Nanti malah lepas marah kat kita ke kan? Muka ni memang muka minta kena marah ke setiap hari? Aduh, macam tu lah. Kita nak rehat seketika dulu,
1: boleh?
0: Boleh. Okay, kita layan dah.

0: Hai, dia kata lepas perang mesti berdamai semula, kan? Nah, tapi itulah, kadang-kadang pergaduhan kecil jangan ingat tak boleh jadi sampai suatu perkara yang lebih besar, kan? Yeah. Okey, ada yang mungkin ambil orang kata tibalah setiap kali mungkin ada pertengkaran, perbaiki diri, lepas tu berbaik semula, kan? Nah, tapi mungkin ada menyimpan rasa tau. Hari ni gaduh sikit-sikit, lama-lama oh, dah tiba-tiba dapat suap mahkamah pula. Tu tak nak tu. Okey, apa pun untuk anda, kita sekarang bersama dengan tetamu kita bersama dengan Puan Darshini yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan juga ahli Perkamah International. Kita nak sambung lagi berkenaan topik yang kita bawakan untuk hari ini. Kita bercakap berkenaan dengan dalam rumah kita kawan atau lawan. Seharusnya kita bukan kata kawan lah, kan? Pasangan ni sepatutnya jadi kita punya, orang kata, soulmate lah. Tapi kadang-kadang ia sekadar jadi housemate je tau, kawan sekumah.
1: Betul.
0: Padahal pasangan ni kan? Aduh, right. Okay, dan dalam pengalaman Puan sendirilah sebagai seorang kaunselor, kan, apakah punca utama yang menyebabkan pasangan suami isteri mula melihat satu sama lain sebagai lawan?
1: Okay, dalam pengalaman saya sebagai kaunselor, salah satu punca adalah apabila komunikasi semakin kurang berkesan. So apabila seorang tu tidak berasa tidak didengari, tidak difahami ataupun tidak dihargai dalam tempoh yang lama, mereka akan rasa kecewa, dan as it goes, dia akan mula terkumpul. So day one you rasa kecewa, day two rasa kecewa. So as it goes day by day, you rasa macam emosi tu sangat heavy on you and more emotions that is coming towards you. So contohnya, for example, let's say if the suami and isteri is running a business. So pada awalnya mungkin mereka mempunyai matlamat yang sama, tetapi lama kelamaan seorang pasangan mula akan merasakan bahawa dirinya lebih tahu daripada pasangan yang lebih lain. Dan juga mereka akan rasakan bahawa mereka mempunyai lebih berpengalaman dalam membuat keputusan. So setiap cadangan daripada pasangannya sering ditolak ataupun dipandang
0: saya bangkang.
1: You jangan cakap I know. No. I know the best.
0: Yes. Selalu macam tu, kan?
1: I know the best. You don't know anything.
0: Dia kadang-kadang bukan dalam hubungan kekeluargaan je, kan? Dalam hubungan percintaan pun ada juga macam tu, kan? Mungkin dalam persahabatan ke, kan? I betul, you salah. Lagi you aja betul, kan? Sabar je lah. Okay, dan kadang-kala isu kecil boleh menjadi besar. Mengapa perkara itu sering berlaku dalam rumah tangga? Dia mungkin gaduh tu kecil je. Kadang-kadang hal tu yang tak sepatutnya digaduhkan. Ditekakkan. Tapi boleh menjadi satu yang besar, kan?
1: Okay. So kebiasaan ni, isu kecil ni boleh berpunca sebenar bukan daripada pergaduhan, tetapi ia hanya pencetus kepada emosi yang telah lama terkumpul. So contohnya, I pernah deal with a case di mana pasangan ni bergaduh besar hanya kerana suami terlupa untuk membeli susu anak dalam perjalanan pulang balik rumah.
0: Okay.
1: So pada pandangan suami tu, ia hanyalah satu kesilapan yang sangat kecil.
0: Terlupa.
1: Tetapi untuk isteri, dia menjadi sangat marah sehingga mereka tidak bercakap selama beberapa hari. So apabila perkara ini dibincangkan dengan lebih mendalam, barulah kita tahu sebenarnya isu itu bukan tentang susu, tetapi isterinya sudah lama dia berasa bahawa semua urusan rumah dia yang buatkan. Semuanya dia yang patut tengok. Anak-anaknya dipikul by alone. Jadi apabila suami terlupa perkara yang dianggap penting, ia menguatkan lagi perasaan bahawa dirinya tidak dapat sokongan yang mencukupi. Jadi, how to actually deal with this issue is first thing, cuba lihat apa yang berada di sebalik kemarahan itu. So, daripada terus mempertahankan diri dengan berkata, saya cuma terlupa sahaja, mungkin suami itu boleh bertanya, saya rasa awak sangat kecewa. Apa yang sebenarnya membuatkan rasa begitu? And apabila pasangan tu mula bercakap tentang perasaan sebenar mereka, iaitu rasa penat, tidak hargai ataupun perlukan lagi pertolongan ataupun sokongan, mereka sedang menyelesaikan punca masalah dan bukan isu yang bermula di permukaan sahajalah. So they go in deep.
0: Dah banyak benda yang dipendam sebenarnya. Sebenarnya bukan pasal lupa tu je. Dia kata awak tak sayang saya. Nampak sangat awak tak ingat saya dengan anak lah. Itu jadi makin besar tu. Adakah normal ya untuk pasangan mempunyai pandangan yang berbeza? Bagaimana cara menguruskan perbezaan tersebut dengan matang?
1: Okay. Bagi saya, perbezaan pandangan dalam perkahwinan adalah sesuatu yang sangat-sangat normal. Mm-hmm. So, kita ni datang daripada latar belakang yang berbeza. Mm-hmm. So, everybody has grown up in a different situation, different environment, pengalaman hidup yang berbeza. Setiap orang ada personality yang berbeza dan cara dibesarkan yang berbeza.
0: Yeah.
1: Jadi, memang mustahil untuk dua orang sentiasa bersetuju dalam semua perkara. Mm-hmm. So, kematangan dalam perkahwinan bukanlah apabila pasangan sentiasa bersetuju dalam semua perkara, tetapi apabila mereka mampu untuk menghormati perbezaan tersebut. So, antara cara yang boleh diamalkan ialah dengan mendengar tanpa memotong percakapan. So, when your partner is talking to you, please don't cut halfway. Mm-hmm. Please listen to them until they have completed whatever, you know, they are going to tell you. Mm-hmm. Cuba memahami perspektif pasangan. Mm-hmm. Mengawal emosi ketika berbincang. Jangan sangat marah, jangan sangat excited, jangan jadi sangat sedih. And cuba beri fokus kepada penyelesaian, bukan mencari kesalahan. But this is what we normally do, kan?
0: Mm-mm.
1: Bila kita cakap dengan seseorang, bila rasa tak puas hati, cari kesalahan dekat situ.
0: Yeah.
1: So it's something that we shouldn't be doing lah. Mm-mm. We shouldn't be practicing.
0: Sebenarnya kadang-kadang sebab ada banyak mungkin perkara yang kita pendam, kan? Yang setiap kali mungkin ada perkara-perkara yang berlaku, dipendam. Bila
1: betul,
0: ada satu benda yang kita rasa kecil, tapi sebenarnya itu cuma menjadi sebagai Swiss je.
1: Yes.
0: Untuk nak beritahu keseluruhan cerita.
1: So,
0: sepanjang lah berkahwin 5 tahun. You tahu tak? Daripada tahun pertama. Ayolah, panjangnya.
1: Ada yang boleh berulang-ulang. Walaupun masalah tu dah habis, mereka masih rasa tak puas hati and they keep on repeating the same thing again.
0: Kenapa ya ada yang berlaku macam tu? Kadang-kadang kita kecewa dengan satu keadaan tu. Mungkin kita rasa macam, oh, kenapa dia buat saya macam ni dan sebagainya. Tapi mungkin apabila telah berbincang, telah ada kata maaf dan sebagainya. Tapi akan berlaku juga ungkitan sebegitu untuk waktu-waktu yang seterusnya. Kenapa ya? Adakah memang dia tidak boleh menerima?
1: It could be because of the triggering point. Sebab some people memang dia depends on personality juga. So some people diorang akan rasa macam, okay, I memberi keutamaan untuk I punya relationship.
0: Okay.
1: But some people they will think that, oh, my ego is the most important for me. I yang kena menang, I tak boleh nak kalah.
0: Yeah.
1: So when mindset tu dah ada dekat sana, so automatically hubungan untuk merapatkan tu dah block dekat sana dah. So kalau cakap sikit pun dia ungkit balik 10 years, 15 years, apa-apa yang telah dibuat dekat sana. So it's something that
0: apa rasanya, pun dia tetap ungkit.
1: Dia mesti ungkit. Sikit pun ungkit. Trigger lah, mereka rasa trigger.
0: Jadi orang-orang sebegini memang adalah sejenis orang yang langsung tak boleh move on dengan sesuatu keadaan tu ke? Walaupun dah minta maaf berulang kali, dia still akan mengungkit benda yang sama.
1: I rasa acceptance. Okay, I rasa acceptance lah is the first thing. Because contohlah, even bukan isu perkahwinan, even for ourselves also, sometimes kita buat mistake juga, kan?
0: Betul.
1: So as we go on, as we life, as we grow up, ada yang certain perkara yang kesalahan kita buat tu, we accept that. We rasa macam, okay, I can do best, I can move on lagi. So kita akan buat yang lebih baik and lebih baik. Tetapi bila dalam perkahwinan ni, mereka rasa bahawa I cannot accept the reality. How can you do this to me? So I think the best way is communication comes first lah. Untuk bercakap dulu, settlekan what is your need. Sometimes mereka tak open up what is the keperluan. Mereka hanya settlekan the basic masalah sahaja, but the depth of the problem is unsolved. So dia ada macam unfinished business dekat sana lah.
0: Ya, betul. Unfinished business.
1: So dia tak habis-habis lah. So jadi kita tak perlu sentiasa bersetuju untuk hidup harmoni. So apa yang lebih penting ialah bagaimana kita terus menghormati dan menyayangi perasaan ataupun pasangan walaupun terdapat perbezaan pandangan is what makes sense lah. It's more important.
0: Walaupun awak tak setuju dengan saya tetap sayang awak.
1: So the hormat dekat sana tu is important. Supaya we give more importance to the relationship lah, rather than.
0: Tapi yalah, macam sekarang ni orang selalu kaitkan, kan, bila kita dalam perhubungan perlu untuk kita bertemu dengan orang yang kita panggil sebagai sekufu lah, ataupun mungkin sama pandangan, sama kehidupan, sama cara hidupnya, supaya orang kata perjalanan kehidupan kita tu lebih harmoni dan sebagainya. Kan, tapi mungkin ada orang yang walaupun mungkin cara mereka berfikir agak berbeza, tapi tetap juga boleh hidup harmoni.
1: Betul.
0: As long mereka cuba untuk menerima kebenarannya.
1: Adjust and acceptance. Betul.
0: Okay, seketika nanti kita nak buka soalan daripada pendengar kita. Okay, ada berapa soalan yang telah dihantarkan. Tetapi sebelum tu kita nak dengarkan dahulu ada curahan hati ni.
1: Okay,
0: seketika.
1: Boleh.
0: Lepas tu kita sambung lagi.
2: Bicara Hati Bersama.
3: Okay. aku dah kahwin dengan dia dah hampir 5 tahun. Di awal perkahwinan, sangatlah indah. Dilayan dengan baik sekali. Tapi, dah masuk tahun kelima ni, tanpa ada anak, layanan tak macam dulu dah. Masing-masing dengan hal masing-masing. Ada juga rasa macam bersaing untuk kerjaya. Balik lewat, makan asing, kerja deadline dan kena ikat pangkat. Untuk apa ya? Rindu masa dulu. Selalu sama-sama buat kerja rumah, kemas, basuh dan masak. Lepas tu, sama-sama buat kerja ofis. Dia pandai design, aku pula tiada buat paperwork. Sama-sama kami siapkan. Sekarang, tiada lagi. Apa nak jadi dengan rumah tangga aku ni?
0: Ya, itu dia, apa nak jadi dengan rumah tangga aku kan. Aduh, hai, siapa yang inginkan sebuah perkahwinan itu hancur kan. Apabila kita membuat keputusan untuk mendirikan rumah tangga, pasti kita harapkan itu yang pertama, itu yang terakhir, okay? Tapi kadang-kadang mungkin banyak juga pergaduhan, perpisahan berlaku kerana tiada kesefahaman. Betul. Yang membuatkan kita rasa mungkin kita sepatutnya membawa haluan masing-masing. You dengan cara hidup you. Macam drama. I dengan cara hidup I, katanya. Okay, kita nak buka soalan daripada pendengar kita lah, eh. Ada beberapa soalan yang telah dihantarkan dan pastinya kita nak tanya kepada Puan Dashini. Okey, yang ini dia kata, saya bekerja full time, balik rumah kena urus anak dan kerja rumah. Suami saya, dia kata, ada tolong, tapi kadang saya rasa macam saya yang buat lebih. Dia macam tak nampak je saya ni penat. Macam mana nak cakap, nak communicate pun, dia kata nampak macam saya merungut dan salahkan dia. Jadi macam mana, kadang bila yalah kita nak beritahu ni salah juga kan, nampak macam tak ikhlas. You tak ikhlas, you ngungkit-ngungkit. Orang perempuan selalu dituduh mengungkit kan. Tapi percayalah, sebenarnya orang perempuan dia bukan mengungkit tau. Dia lebih kepada kita nak dia ingat.
1: Betul.
0: Dia sedar apa yang telah kita korbankan. Sebab kadang-kadang macam dia ni, dia tahu tak saya ni buat macam-macam tau. Ibarat macam tu kan. Tapi sebab kita rasa dia tak ingat dulu kita terpaksa ngungkit.
1: Yes.
0: Jadi macam mana?
1: Okay, ini adalah perasaan yang sangat biasa dialami oleh ramai pasangan. Terutamanya apabila kedua-dua bekerja dan mempunyai anak. So selalunya yang menyakitkan bukan semata-mata beban kerja itu, tetapi perasaan seperti usaha dan penat lelah kita tidak disedari ataupun dihargai. So, cara berkomunikasi adalah sangat-sangat penting. Elak menggunakan ayat yang bermula dengan awak tak pernah ataupun saya seorang je yang buat semua. So, this words is something very, very sensitive to...
0: Tapi itu ayat yang biasa sebenarnya. Jadi, ayat yang betul macam mana? Saya pun kena belajar.
1: Okay. So, kalau kita gunakan ayat-ayat ni, pasangan mungkin akan terus menjadi very defensive.
0: Dia akan rasa macam, awak menuduh.
1: How can she say that?
0: Kan? Apa yang tuduh-tuduh? Tak suka tuduh.
1: So, sebaliknya, gunakan ayat yang bermula dengan saya. Contohnya, saya rasa penat kebelakangan ini dan saya perlukan lebih sokongan dalam rumah dan anak-anak. Ini membantu pasangan memahami perasaan kita tanpa rasa diserang. So, be very transparent.
0: Maksudnya kita lebih kepada ingin dia memahami kita tanpa kita ada
1: attack
0: dia.
1: Yes, betul. Okay. So, word tu tak boleh nak pinpoint somebody, but instead you... apa you rasa lately, kenapa you rasa stress ke ataupun kenapa you rasa sangat beban. So I need your support. So kalau you bagi tahu macam tu, dia pun rasa macam okay, this person now attack me, but instead dia nak tolong daripada I need support. So kebelakangan pilih juga waktu yang sesuai untuk bincang bersama pasangan. Bukanlah ketika masing-masing sedang penat ataupun marah. Ni dah habis marah, pergi attack lagi sekali.
0: Dia tak berhenti bersambung.
1: Yes. I belum dapatkan lagi jawapan. Kenapa you tak jawab I lagi?
0: Dah okey dah. Kata bergaduh dah lama. Dah tu dah okey dah. Dah boleh makan sama-sama tiba-tiba. Esok tu.
1: Yeah, mula balik. Semalam kan you buat benda ni. You ingat lagi tak?
0: Episod 2.
1: So matlamatnya, bukan untuk mencari siapa yang buat lebih banyak. Tetapi untuk mencari cara supaya kedua-dua pihak ni rasa disokong dan dihargai. So, even dalam rumah tangga juga, komunikasi yang baik bukan tentang menyimpan semua perasaan supaya tidak dapat merungut. Ia tentang meluahkan keperluan dengan jujur dan hormat supaya pasangan dapat menjadi kawan yang membantu dan bukan lawan yang perlu dipersalahkan.
0: Ya, itu dia. Okey, lagi soalan yang seterusnya ni. Daripada Farah dari Teluk Panlima Garang ni, dia kata, kami jarang bergaduh tapi juga jarang hargai satu sama lain lah. Jadi semua jadi rutin yang agak kosong lah. Macam mana nak hidupkan semula connection sebagai suami isteri, bukan sekadar jadi ibu ayah. Kadang-kadang itulah, saya ada terbaca tau, dia kata apa, kita ni terlalu sibuk jadi ibu ayah sampai kadang-kadang kita lupa yang kita dan pasangan adalah pasangan kekasih.
1: Betul.
0: Nak tanya, bila kali terakhir tu keluar bercinta? Keluar berdua-dua kan? Kadang-kadang dah lama dah kan, dok sibuk tanya anak, sayang mama tak sayang ayah kan? Tapi tak, tak, perkataan tu dah tak, mungkin dah tak jadi penting dah. Betul. Nak dengar daripada pasangan kan, oh, sayang tak sayang lantak lah dia tu, saya tak peduli lah. Jadi macam mana?
1: Okay, so saya rasa yang first thing yang semua pasangan kena keep in mind that before your children, your marriage life comes first. So both of you berkahwin and then you you prepare a house, you strengthen the relationship, baru you mempunyai anak. So saya rasa ramai pasangan sebenarnya boleh relate dengan situasi begini juga. So jarang bergaduh sebenarnya tidak semestinya bermaksud hubungan tu kukuh ataupun rapat. So kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk menguruskan kerja, anak-anak ataupun rumah tangga, sehinggalah kita tanpa sedar kita hanya berfungsi sebagai satu pasukan yang menguruskan kehidupan tetapi kurang berhubung dengan suami isteri. So where is the love gone? Mana cinta yang the first when it comes, and bila you dah ada anak tu, mana cinta tu dah pergi dah. So especially if the kid, if the parents have teenage kids ataupun adolescent yang, you know, lepas 6, bila the kids dah 6 tahun ataupun more than that, their focus, it will be with the kids, their education, the family. But how's the relationship between the husband and the wife?
0: Dah tak ada spark dah, kata pasangan tu. Dah tak, I dah tak rasa teruja dengan you. Kan, tak dia macam dulu, dia kata. Mulalah. Tapi bila perkara macam itu berlaku kan, sayanglah, sebab sebenarnya kadang-kadang ialah dah ada hubungan, tetapi hubungan itu tiada kemasraan. Betul. Hubungan itu tiada, orang kata dah tak ada tarikannya. Kan.
1: Okay. So apa yang puan alami, macam puan Farah kan? Okay, so apa yang puan Farah alami ni sebenarnya bukan semestinya tanda hubungan tu bermasalah, tetapi mungkin hubungan tu perlukan lagi perhatian semula. So apa yang puan Farah boleh buat, cuba mulakan dengan perkara kecil yang dulu membuatkan puan dan suami puan rasa dekat. Like maybe in the beginning they used to go for a date ataupun minum-minum kan, makan-makan. So start doing things that you used to do before this. Maybe weekly once, masak-masak, duduk makan bersama without anak. Maybe anak, waktu anak buat tuition, apa, kerja rumah, maybe you guys
0: kelas
1: boleh
0: tambahan, kan,
1: boleh berbual-bual. So awak okay ke hari ni, tanyalah dia.
0: Deep talk.
1: Deep talk, yes. Even if you don't find time, maybe before sleeping boleh lah you cakap dengan dia how does
0: tapi your day goes. Iyalah, mungkin banyak yang hilang dengan teknologi yang ada sekarang. Kalau dulu mungkin banyak luangkan masa bercakap dan sebagainya. Betul. Kan, kadang-kadang kita boleh lihat sendiri, kalau kita pergi ke kedai makan pun banyak pasangan yang kadang sibuk dengan telefon dan sebagainya.
1: Jadi antisocial dah dekat
0: Kan, sibuk sangat dengan orang yang jauh, orang yang dekat ni seolah-olah tak nampak. Kadang rasa tak seronok juga.
1: Betul.
0: Kan. Okay, ada komen juga daripada rakan kita ni, dia kata love, the love is gone. Kan, dah tak ada lah rasa cinta tu. Itu yang rasa macam orang kata dalam hubungan tu jadi hambar dan sebagainya. Okay, seketika nanti kita akan sambung lagi sebab ada lagi soalan yang kita nak ajukan. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika dahulu. Okay, kita nak layan dahulu lagu ni. Ini Rekor Pratasa, Permata Untuk Isteriku. Terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, dan masih sekali ini saya bersama dengan Puan Darshini yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan juga ahli Perkama International. Kita nak sambung lagi persoalan kita untuk malam ini. Pasti kita bercakap berkenaan dengan topik yang kita bawakan khas untuk anda. Okey, bila kita sebut berkenaan dengan rumah tangga, pasti kita ingin rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh dengan rasa kasih dan sayang, kan? Tapi dalam rumah kadang-kadang kita tak sedar yang mungkin kita menjadi lawan. Okay, dan hanya sekadar kawan. Sayangnya, patutnya kita sepasang kekasih. Tapi macam kawan je dia buatnya kita. Aduh, hai. Okay, ada soalan daripada Aiman Cyberjaya ni. Dia kata, saya tunjuk kasih sayang dengan buat kerja rumah, urus anak, pastikan semuanya okay. Tapi pasangan saya kata, saya ni tak romantik dan dia rasa macam tak disayangnya. Perempuan suka tanya, dia suka tanya, awak sayang saya tak? Lagi satu, dia akan tuduh macam ni, awak dah tak sayang saya.
1: Ya, betul. Kalau ni awak tak tunjuk dah cinta dekat saya.
0: Saya dah rasa awak macam dah tak sayang saya lagi dah. Awak mesti ada orang lain. Alah pula. Okay. Jadi macam mana boleh jadi macam ni? Sedangkan saya dah buat apa yang terbaik lah. Kan ada yang kata sayang ni perlu ditunjukkan dengan perbuatan. Kalau cakap hari-hari I love you pun tak membantu pun tak berguna juga.
1: Yes, betul.
0: Kan? Tapi kalau membantu tapi tak ada daripada segi kata-kata pun, terasa macam yalah, mungkin dia buat tu tanggungjawab dia je. Bukan sebab dia sayang saya. Penuh dengan orang kata tuduhan dan sangka. Sangkaan. Okey, jadi macam mana?
1: Okey, saya rasa ini adalah perkara yang sangat biasa berlaku dalam perkahwinan. So kadang-kadang kita mungkin menunjukkan kasih sayang dengan cara kita yang rasa paling bermakna.
0: Yeah.
1: Tetapi pasangan mungkin tidak menerima kasih sayang tersebut sebab mereka mungkin mempunyai cara menunjukkan kasih sayang yang berbeza.
0: Yeah.
1: So we call this as love language lah. So basically, so love language, bahasa kasih sayang. So theoretically kita ada 5 jenis bahasa kasih sayang.
0: Okay.
1: Which is what we call as words of affirmation. Maksudnya kata-kata penghargaan. So when your wife or when your husband is doing something, you bagi kata, wow, hari ni masakan sangat sedap. You're doing your best. Okay, so that is kata penghargaan lah. And then the second one is quality time. So quality time ni adalah husband ataupun wife spending good masa yang berkualiti. And one is expected to have that quality of time. And the next is acts of services, iaitu perbuatan membantu. So contohnya husband tolong wife untuk potong sayur ke, cuci ke, ataupun jaga anak ke, and then wife do the same thing. And the next, we call this as physical touch ataupun sentuhan fizikal, di mana this is where all this romantic relationship comes in. And the next is receiving gifts ataupun kita kita cakap pemberian hadiah. When there is anniversary ke, when there is any birthday ke, ataupun biasa-biasa je pergi kedai, we think of our spouses, then we buy some gift for them. So daripada apa yang Tuan kongsikan dekat sini, nampaknya bahasa kasih sayang Tuan mungkin adalah acts of services. Tuan menunjukkan kasih sayang melalui menjaga rumah dan menguruskan anak-anak. Dan juga memastikan bahawa semuanya adalah teratur. Tetapi mungkin isteri punya word of love language dia adalah quality of time and words of affirmation. Ataupun mungkin perhatian yang lebih jelas ditunjukkan. So what happened here is that bukan bermaksud bahawa saudara tidak romantik dan tidak menyayangi isteri. Cuma kadang-kadang kasih sayang diberikan dan kasih sayang diterima tu menggunakan bahasa yang berbeza.
0: Okay.
1: So sebab tu kita penting untuk pasangan saling memahami bahasa kasih sayang masing-masing supaya kedua-duanya rasa disayangi dan dihargai. Contohnya, I punya, I suka husband untuk tolong I. So maybe I wanted him to have that act of services. Tapi mungkin untuk dia is penghargaan. So we need to understand apa spouses, apa pasangan kita punya love language. And when we do that, dia akan rasa, okay, this person menghargai saya. This person sayang I lebih banyak.
0: Kadang-kadang dia tak perlukan bantuan pun daripada segi nak membantu masak. Tapi dia cukup dengan terima kasih sebab dah masakkan saya. Itu pun dah cukup buat dia rasa bahagia. Jadi kena tahu juga sebenarnya apa yang dia perlukan lah. Okay, biar bersesuaian. Takut nanti Cik Aiman benar tolong tau buat kerja rumah. Rupanya dia tak nak yang buat kerja rumah. Dia nak ucapan terima kasih je.
1: And ia bukan tentang seorang itu berubah untuk seorang lagi, tetapi kedua-duanya memahami dan berusaha untuk memenuhi keperluan emosi masing-masing lah. So dekat sini juga saya ingin mengambil attention untuk memberitahu ataupun untuk memberikan sedikit tentang hab sehat kita.
0: Okay.
1: So sekiranya tuan puan ada masalah untuk dalam perkahwinan ke ataupun just for your own self growth ataupun your own things, so jangan segan untuk mendapatkan bantuan. So melalui program kaunselor hab sehat Selangor ni, sesi kaunseling adalah percuma, disediakan untuk seluruh rakyat Selangor. So ia merupakan ruang untuk kita berbincang, mendapatkan panduan dan juga bersama-sama mencari penyelesaian ke arah kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia. So program Kaunselor Hub Sehat ni akan bermulakan fasa ketiga, which is from Julai until December 2026. Di seluruh kita ada dalam 11 hub dun di seluruh Selangor setiap hari Sabtu dari 9 pagi sampai 1 tengah hari. So pendaftaran boleh dibuat melalui aplikasi Selangkah. So you can go to your phone through your apps Play Store ataupun Apple Stores. Boleh tekan app Selangkah, download, lepas tu you boleh register yourself. Kalau perlukan bantuan, boleh buat appointment dengan kaunselor lah. So don yang terlibat adalah daerah Petaling, dalam pusat khidmat masyarakat di Bandar Utama dan Kampung Tungku. Kita ada di daerah Hulu Langat, iaitu di Dun Pandan Indah dan Lembah Jaya. Di daerah Gombak, di Dun Sungai Tua. Di daerah Klang, di Dun Pandamaran. Daerah Kuala Selangor, di Ijuk. Daerah Sabah Benam, di Dun Sungai Air Tawar. Daerah Sepang, di Dun Sungai Pelik. Daerah Kuala Langat, di Dun Morib. Dan juga daerah Hulu Selangor, di Dun Kuala Kubu Baru. So, jom kita sama-sama memanfaatkan segala kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan khas untuk rakyat Selangor ni. Jangan lupa, it's free services, make use of the services.
0: Ya, itu dia. Jadi kalau anda perlukan khidmat nasihat, kan anda boleh tuju ke lokasi-lokasi yang telah disebutkan tadilah. Okey, sempat lagi ke kalau kita nak tanya soalan yang seterusnya ni? Okey, ada sahabat kita ni, dia kata, saya kenal suami saya 5 tahun sebelum kahwin dan kami baru je berkahwin berapa bulan lepas lah. Orang kata masih lagi inai di jari lah kot, kan? Okey, bila dah tinggal bersama baru nampak pasangan punya sikap, habit pasangan lah. Cara dia urus rumah, masa, emosi yang kadang buat saya rasa annoyed. Macam nyampah. Tak suka, benci macam tu tau. Okey, jadi macam mana saya nak menyesuaikan diri saya tanpa asyik rasa kenapa dia ni macam ni, kan? Rasa sesal pula. Contoh, ini saya tambah-tambah, kan? Jadi macam mana?
1: Okey, so perasaan kalau mula-mula kahwin tu perasaan kenapa dia tak macam saya ni? Kenapa kerja pun tak bukan macam saya ni? Kenapa?
0: Kan, asal boleh je.
1: Saya boleh je.
0: Orangnya.
1: Kan? So, apa yang Puan Sam alami sebenarnya sangat normal dalam fasa awal perkahwinan. So, dalam relationship, mengenali seseorang sebelum kahwin dan hidup bersama selepas kahwin adalah dua perkara yang berbeza.
0: Betul.
1: You know them before and you know them after. So it's before and after. It's two different things. So bila kita tinggal bersama, kita mula nampak tabiat mereka, cara mengurusi emosi, cara mereka menguruskan kewangan,
0: Masalah
1: masa mereka sendiri, dan juga rumah tangga yang mungkin kita tak pernah lalui when we know them before this. So pada ketika ini, pasangan sebenarnya tengah melalui proses penyesuaian, which is adaptation lah.
0: Okay.
1: So even ourselves pun, we are actually going through fasa penyesuaian ni. Because baru first time duduk bersama, both of us are tengah adapting to the situation, adapting to the environment. Ada masalah, we are looking into macam mana nak selesaikan benda ni. Bukan terus jump macam tiger dekat sana. So bukannya tanda mereka tidak serasi, tetapi cabarannya ialah kita mudah berfikir, kalau saya boleh buat benda macam ni, kenapa dia tak boleh pula? Sedangkan pasangan kita dibesarkan dalam persekitaran yang berbeza. Mereka ada options, mereka ada personality yang berbeza. Everything is berbeza to them. So apabila puan rasa annoyed, cuba tanya diri sendiri dulu, adakah ini perkara yang benar-benar perlu diubah, atau sekadar berbeza daripada cara saya sahaja?
0: Ataupun mungkin kita pula yang kena belajar untuk membiasakan diri. Sebab ialah manusia itu ada pelbagai, kan?
1: Betul.
0: Pasti mungkin cara dia dibesarkan,
1: caranya begitu.
0: Selagi ianya tidak salah,
1: Okay lagi dia masih tolong, dia masih buat kerja. Maksudnya just like the cara is
0: mungkin
1: different.
0: Mungkin cara kerja dia mungkin tak sama dengan cara kerja benda-benda biasa tu. Kalau boleh kan, kalau boleh tegur, tegur lah.
1: Okay.
0: Okay. So, susahlah kalau kita nak dapat semua yang ikut apa yang kita nak kan.
1: Betul.
0: Rasa tak seronok juga. Walaupun itu apa yang kita nak, tapi kita rasa macam tak ada, tak ada, tak ada, tak ada yang menarik.
1: Betul. So kadang-kadang konflik berlaku bukan kerana siapa yang betul ataupun salah dekat sini tau, tetapi kerana kita menganggap bahawa cara kita adalah satu-satu cara yang sangat betul. So we find that kalau dia tak ikut cara saya, dah salah dah tu.
0: Itu
1: so perkahwinan yang sihat bukan apabila pasangan ataupun suami isteri menjadi sama seperti kita. Ia berlaku apabila kedua-dua belajar memahami untuk menerima perbezaan dan juga mencari titik tengah tu. What is the main thing which is in align with both of you lah. Yang boleh make the spark of your relationship.
0: Ya, itu dia. Okey, jadi semoga jelas apa yang diterangkan tadi. Dan yang terakhir sekali lah kan, mungkin kalau ada nasihat daripada Puan Dashini sendiri kepada mereka yang mungkin ingin mengubah kehidupan mereka kepada satu kehidupan yang lebih baik, apalagi dalam perhubungan, dalam kehidupan berumah tangga kan. Mungkin ada, bila kita dengar tadi daripada awal kan, mungkin ada, oh baru saya sedarlah saya ni bergaduh untuk hal-hal kecil yang sebenarnya boleh kita selesaikan. Dan mungkin benda tu tak perlu lagi kita ungkit-ungkitkan.
1: Yes,
0: kan. Jadi mungkin ada kata-kata nasihat lah.
1: Okay. Nasihat pula. Okay. So nasihat saya, perubahan kecil dalam cara kita bercakap, cara kita mendengar dan cara kita melihat pasangan sangat-sangat penting dalam perkahwinan. Bukan juga dalam perkahwinan lah, it can be in your relationship, if you're living together, ataupun you baru nak mulakan you know, untuk kenalkan seseorang tu. These are the things which is very important. So jangan tunggu sampai dah pergi jauh baru nak dekatkan semula hubungan. So when there is a way, make sure you find a way to make close of that lah.
0: Dah tahu hati barulah sibuk kan.
1: So that is too late already lah. So sebenarnya terdapat banyak-banyak kes penceraian ataupun pasangan yang tinggal bersama tetapi berpisah emosi.
0: Oh,
1: so
0: okay,
1: sebenarnya bermula daripada isu-isu kecil yang ni yang tidak dibincangkan dengan baik. So we don't want to that extreme. So kalau dah tahu ada percanggahan, kalau dah tahu ada something is going on in between both of you, so don't wait until the last moment. Try to do something untuk bagi titik dekat sana lah, so that it doesn't continue.
0: Yes.
1: And untuk setiap pendengar topik hari ni di radio dan juga ada online platforms, saya berharap anda pulang bukan hanya dengan ilmu yang dikongsikan, tetapi dengan kesedaran untuk mula kecilkan jurang tu dan hidupkan semula rasa bahawa kita ni satu pasukan dalam rumah sendiri.
0: Ya kan, kita patut ada antara untuk satu sama lain lah. Kita sepatutnya menjadi soulmate tau, bukan housemate. Ini awak dah rupa housemate saya dah. Aduh, tak nak macam tu kan. Okey, apapun terima kasih kita ucapkan kepada Puan Dashini di atas perkongsian kita untuk topik kita pada malam ni, juga bagi pihak pendapat kita Puan Nora Zila. Okey, kita bercakap berkenaan dengan dalam rumah kita kawan atau lawan. Semoga kita menjadi satu pasukan. Okey, awak ketuanya, saya backup belakang. Aduh, okey, apapun terima kasih sekali lagi. Ada kesempatan kita bersua lagi, okey, dengan topik-topik yang lain, juga kepada anda yang saksikan. Selepas ni kita ada sembang bola, kan, macam biasa kita tengah demam FIFA Cup 2026 ni. Kita nak tanya juga Puan Dashini, agaknya pasukan daripada negara mana yang menjadi pilihan?
1: Itu kena tanya husband I.
0: Oh,
1: dia
0: you punya husband. Bola. You punya husband tengok bola. Layan bola.
1: Dia tengok apa? Germany eh?
0: Germany. Germany lah. Alright, Germany. Maknanya, oh, okey lah. Ini bawa satu pasukan. Ikut je suami. Suami Germany, kita Germany.
1: Dia ikut I. Kena ikut Germany ni. Jangan ikut pasukan lain ni.
0: Dia perlukan sokongan.
1: Sokong je lah dia.
0: Kan? Okey. Apapun, terima kasih sekali lagi. Juga kepada anda yang komen-komen kan. Yang mana kami terlepas untuk bacakan. Apapun, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Okey, layan dahulu. Ini dia Imran Ajmain 1000 tahun lagi. Kalau awak ni buat saya bahagia, jangan kata 1000 tahun tau, selama-lamanya.
1: I follow you Germany.
0: I follow you. You Germany, I Germany. Gitu. Selangor FM.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Seperti biasa di jam ini, saya bawakan kepada anda, kita bersama dengan yang ini, bersama dengan tetamu kita, tapi di dalam talian lah. Kan? Mungkin anda dah biasa dengan suara ini, yang biasanya kami bawakan suara istimewa ini. Kita bersama dengan pengulas sukan kita. Okey, kita ada Firdaus Musa di talian. Hello, Cik Firdaus.
2: Hello, Assalamualaikum. DJN, apa khabar?
1: Waalaikumsalam. Khabar baik, sihat. Awak macam mana, sihat ke?
2: Saya sihat. Selepas dengar curahan hati tadi, semakin sihat.
1: Aduh, hai, okey. InsyaAllah, orang kata kan banyak tadi dapat kan ilmu-ilmu macam mana nak menjaga rumah tangga.
2: Betul, betul, betul. Saya banyak saya ambil tadi.
1: Alhamdulillah, syukur. Okey, pastinya kita nak bercakap berkenaan dengan perlawanan bola sepak lah kan. Apalagi berkenaan dengan FIFA Cup 2026. Okey, dan sebelum kita nak tanya berkenaan dengan perlawanan yang akan bermula 3 pagi nanti, kita ada perlawanan daripada kumpulan B. Kita nak tanya dahulu perlawanan yang sebelum ini. Macam mana? Adakah ia menepati jangkaan ramalan dengan pasukan-pasukan yang telah pun orang kata berlawan sebelum ini?
2: Kalau semalam lah, tengok semalam. Portugal menang besar kan, dengan Uzbekistan. Jadi kembalinya Cristiano Ronaldo dalam prestasi selepas hari pertama perlawanan, kita tengok dia agak peras lah dengan dia tak dapat gol.
1: Yang
2: kita
1: seri
2: dapat
1: itulah.
2: Tengok macam mana dengan rakan-rakan sepasukan dia macam banyak berita. Katanya ada masalah dan sebagainya. Tapi perlawanan semalam membuktikan teamwork tu ada. Rakan-rakan memberi sokongan kepada Cristiano dan kita harapkan kalau untuk Portugal, kita harap Portugal akan lepaslah pergi pusingan 32.
1: Itu dia. Okey, jadi orang kata dengan meletakkan Cristiano Ronaldo lah, siapa tak kenal kan? Okey. Pasti menjadi tumpuan. Lepas tu yang sebelum ni kalau seri satu sama, yang ini menang besar pula. Okey, seterusnya perlawanan yang akan berlangsung. Ada beberapa perlawanan, antaranya dari kumpulan B, kita ada perlawanan antara Switzerland dan Kanada. Okey, juga Bosnia dan juga Herzegovina melawan Qatar. Okey.

0: Scotland menentang Brazil juga, okey, jam 6 pagi di stadium yang berasingan lah, okey. Dan seterusnya bermakna untuk hari esok lah kita kira kan, sebab bermula pukul 3 pagi nanti, keseluruhan akan ada 6 game yang akan berlangsung bermula 3 pagi betul, sehingga pukul 9 pagi lah, okey.
1: Jadi memang MC lah esok.
0: Dah minta awal dah. Aduh, tak larat dah bos. Mata tak boleh nak buka dah ni. Cuti lah dia kata, sakit dah ni. Lah pula. Orang lain atas padang, dia pula yang tak sihat. Dia demam dulu. Aduh hai. Okey, jadi bila sebut berkenaan dengan 6 perlawanan ni yang melibatkan antara kumpulan B, kumpulan C dan kumpulan A, okey, yang mana agaknya akan menjadi tumpuan untuk hari esok kita kira.
1: Tumpuannya DJN pastinya kepada Brazil dan Scotland lah. Kumpulan
0: okay.
1: C.
0: Okey.
1: Kumpulan C yang akan berlangsung esok. Mm-hmm. Sebabnya kalau kita tengok kumpulan C sekarang, Brazil nombor 1.
0: Kedudukannya
1: nombor 4 dengan perlawanan pertama dia seri dengan Maghribi.
0: Okey.
1: Masa tu kita dah cemas lah. Brazil ni macam mana tahun ini?
0: Kan juara ni.
1: Tapi dia seri dengan pasukan yang top 10 jugalah. Kedudukan 6-7 Brazil dan Maghribi. Dan memang kita expect kedua-dua pasukan akan bagi saingan yang kuat lah, Brazil dan Maghribi. Dan Haiti, Scotland menang perlawanan pertama pada hari pertama. So meletakkan mereka, mula-mula masa tu mereka lah lead the group. Mereka berada di kedudukan pertama. Tapi pada hari perlawanan kedua berubah semuanya di JN. Brazil menang besar 3-0 ke atas Haiti. Kita dah tengok beberapa unit, terutamanya bahagian sayap pasukan Brazil dan juga bahagian serangan pasukan Brazil yang menjadi Vinicius Junior, Cunha, antara yang jaringkan gol, 3 gol, dan Maghribi pun dapat kemenangan. Jadi pilihan sebenarnya DJN dalam grup C ini, dalam kumpulan C ini adalah Brazil dan Maghribi dengan status mereka. Tapi DJN tahun ini, edisi kali ini kita ada 48 pasukan dan akan ada 32 pasukan akan ke peringkat seterusnya. Jadi tempat ketiga tu pun ada chance lagi nak pergi ke pusingan 32. 8 daripada 12 pasukan dan saya menjangkakan Scotland akan layak ke peringkat seterusnya lah. Tapi malam ni berbalik kepada pertemuan Scotland dan Brazil. Scotland ni DJN dia pasukan yang banyak main bertahan. Pertahanan dia memang cukup kuat lah, boleh saya katakan kalau untuk pasukan Scotland ni. Kalau saya boleh ceritakan sedikit lah bagaimana pasukan Scotland ni, dia dah skor 1, dia bolos 1 dalam 2 perlawanan. Secara keseluruhan DJN, dalam 2 perlawanan ni 32 tackle dilakukan oleh Scotland, 15 interception, 34 clearance, menunjukkan Scotland ni satu pasukan yang memang kalau bertahan, dia bertahan satu unit. Dan saya rasa malam ni malam yang sukar untuk Brazil. Dan walaupun dalam 2 perlawanan awal ni dari segi penguasaan bola boleh saya katakan rendah juga, 43% untuk Scotland, tetapi ada juga peluang yang dimenangi dalam kawasan penalti. Daripada 15 percubaan, ada 13 percubaan jarak dekat yang dilakukan oleh pasukan Scotland setakat ini. Jadi Scotland ni pasukan yang bertahan dengan kuat. Sekejap lagi saya cerita Brazil pula.
0: Kan, dan pastinya ini merupakan orang kata perlawanan terakhir lah kumpulan C, kan. Dan aksi yang memang anda kena saksikan lah, tadi dia kata Scotland antara yang bertahan. Kalau dalam hubungan bagus ni orang kata kekal lama, kan. Kalau orang kata boleh bertahan walaupun disakiti selalu, bertahan je, sabar je orang kata, kan. Tadi kita buat segmen curhat kita, kan. Boleh menerima insyaAllah.
1: Terbawa-bawa.
0: Okey, kita nak berehat seketika dahulu. Sebentar lagi nanti kita akan sambung lagi. Okey, kita nak berkongsi lagi berkenaan sembang bola kita bersama dengan kita punya tetamu kita. Kita ada Firdaus Musa. Mungkin selalu anda dengarkan suara ini. Nanti saya nak buat lah hujung nanti, nak kena belanja sikit. Apa ni, jeritan gol tu. Tapi sekarang belum lagi lah. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia khas untuk anda. Okey, ini dia Shakira. Nanti kita sambung lagi bersama dengan pengulas sukan kita.
2: We are ready. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, kita bersama dengan pengulas sukan kita. Kita ada Firdaus Musa di talian sekarang ini. Kita nak sambung lagi berkenaan dengan sembang bola. Pastinya perlawanan yang dinantikan untuk mereka saksikan antaranya adalah perlawanan melibatkan Brazil katanya kan. Okey, Cik Firdaus.
1: Ya, saya masih berada di talian dengan Shakira tadi.
0: Yo, okey. Dan pastinya kan untuk 6 perlawanan yang bakal berlangsung bermula 3 pagi di mana ada 2 perlawanan serentak. Okey. Yang melibatkan kumpulan B, C dan juga kumpulan A. Kalau kita tengok akan selesai 9 pagi lebih kurang dalam pukul 11 pagilah. Okey. Memang maraton ini eh.
1: Maraton betul. So, saya tanya kalau ada tips ke untuk berjaga malam kan. Sebab dah banyak hari ni merah ni. Kehadiran merah banyak hari ni.
0: Aduh. Okey, tadi dah sebut sikit berkenaan dengan Scotland lah yang dikatakan memang betul. Mempunyai orang kata bahagian pertahanan yang bagus dan sebagainya. Jadi macam mana? Sebab tadi kata berhutang ni nak cerita pasal Brazil ni yang akan menjadi tumpuan
1: betul.
0: Ni.
1: Betul. Brazil ni kalau kita secara umum dululah DJN. Brazil ni dia dah juara 5 kali.
0: Okey.
1: Dia dah juara 5 kali. Okey, dia setiap kali lepas daripada dia menang 2002 di Jepun, Korea Jepun, tekanan tu sentiasa meningkat untuk Brazil. Bila Brazil nak juara lagi ni? Dia datang dengan satu tekanan yang besar.
0: Okey.
1: Setiap jurulatih yang ambil alih kan Brazil memang akan berhadapan dengan tekanan yang cukup kuat, terutamanya daripada peminat-peminat daripada negara Brazil yang memang akan berikan tekanan. Dan tahun ni kita tengok peringkat awal ni di peringkat kumpulan ni boleh saya katakan kalau nak letak mereka status pasukan juara tu belum lagi kalau pada saya lah. Kalau pada saya yang menonton dua perlawanan ni belum lagi untuk kita letak Brazil ni calon skuad juara. Saya suka juga nak mungkin share ada satu frasa yang saya baca. Dia kata Brazil ni pasukan yang selalu menjadi tumpuan. Dia macam pengantin yang pakai baju kuning. Maksudnya semua orang tengok.
2: Kenapa?
1: Sebab dia memang menjadi tumpuan. Dia macam dari sudut komersial dan sebagainya, Brazil ni satu nama yang cukup besar. Yang kalau dia main kat mana-mana, stadium makan full house, boleh tengok macam mana coverage, berita dan sebagainya. So, benda-benda tu sebenarnya efek dan bagi kesan kepada pasukan juga. Uish, orang bagi harapan tinggi pada kita ni. Benda tekanan tu lah yang kadang-kadang menjadikan Brazil ni, ada perlawanan dia tak menjadi DJN. Tapi, kalau saya nak kongsikan data dua perlawanan awal, dia dah jaringkan 4 gol, dia bolos 1 gol. Dan setakat ni dah 20 percubaan yang dilakukan oleh pemain-pemain Brazil. 10 menepati target. So maknanya 10 menghala ke arah gawang lah. Cuma ada 4 saja yang berhasil mendapatkan jaringan. Penguasaan dalam dua perlawanan ni lebih daripada 50%, 54%. Dengan kalau hantaran-hantaran, kita boleh katakan setakat ni Brazil 88% lah. A lah. Boleh bagi markah A lah. Kalau untuk hantaran
0: cemerlang lah ni.
1: Cemerlang lah. Boleh kata cemerlang lah. 88% dengan hantaran. Dan daripada 20 percubaan, 17 dari dalam kawasan penalti. So, maknanya DJN, Brazil ni pasukan yang kurang melakukan percubaan daripada luar. Yang sepak daripada jauh tu kan. Dia betul-betul bergerak transisi daripada defend, pergi ke tengah, pergi ke depan. Betul-betul dalam box, barulah striker ataupun AM attacking midfield akan buat percubaan. So, kalau setakat ni kita boleh bagi markah 7/10 lah untuk Brazil untuk perlawanan ni. Jadi menariknya DJN malam ni, satu pasukan yang terkenal dengan kekuatan bertahan, satu lagi pasukan Brazil terkenal dengan menyerang, memiliki pemain-pemain seperti Vinicius Junior, Cunha bahagian depan, yang pantas, critical thinking, fast thinking, pemain yang cepat buat keputusan, dan satu bertahan, satu kuat menyerang. Malam ni lah akan tentukan pukul 3.
0: Jadi antara pemain...
1: pukul 6.
0: Ah, bukan. Pukul 6 Sabah. Kan, orang pukul 6 pagi je. Okey. Jadi antara pemain yang akan diperhatikan kalau untuk Brazil dan juga Scotland, siapa agaknya pemain-pemain yang akan menjadi tumpuan ni?
1: Macam saya cerita tadi, Vinicius Junior, mm-hmm, antara yang kita boleh berikan perhatian kalau untuk Brazil.
0: Adakah Neymar akan... Neymar akan ada sekali?
1: Itu pun satu kita kena bincang dia. Okay. Ini berita highlight dunia ni. Neymar bila nak main?
0: Ternanti-nanti.
1: Okey, cerita Neymar ada masa tak DJ?
0: Boleh. Eh, boleh kalau encik, demi Encik Fidaus kita kan. Asal jangan langgar berita je. Nanti dia ada, menjawab ada surat.
1: Okey. Untuk Neymar ni sebenarnya, pada awal sebelum ke World Cup, nama initial list ataupun list awal pasukan Brazil, dia sebenarnya nama dia tak ada list awal untuk ke Piala Dunia. Waktu tu boleh tengok media sosial, berita meletup DJ. Rakyat Brazil pun marah sebab kenapa tak ada Neymar kan. Jurulatih pun boleh saya katakan ada tekanan lah kepada jurulatih. Sebabnya jurulatih kena cari pemain-pemain yang betul-betul fit kan. Neymar, kalau kita tengok dua perlawanan awal, sebab apa dia tak ada? Sebab dia cedera. Dia dalam injury prone, kalau bahasa bola sepaknya. Dalam kecederaan. So, dia tak boleh diturunkan. Dah dua perlawanan, Brazil rugi. Pemain forward dia depan dah tak ada satu option. Tapi, kenapa Neymar masih dibawa? Okey. Kerana ada beberapa sebab. Pertamanya, dari sudut emosi dan dari sudut psikologi dia dibawa. Dia ada baca juga lah. Dari sudut bilik persalinan ni, kena ada pemain-pemain senior yang bagi kesan. Contoh, kita ni pemain muda yang tengah tengok, Neymar antara senior kita yang datang untuk World Cup ni. So, boleh belajar daripada Neymar. Ada influence. Dan bila Neymar memanaskan badan di padang, kita boleh tengok pasukan lawan, tengok ada Neymar lah pasukan lawan dia. Secara tak langsung macam bagi satu psikologi kepada pihak lawan. Dan satu lagi DGN, antaranya juga dari sudut komersial. Dari sudut komersial, bola sepak hari ini dia dah jadi sportainment, sukan tambah hiburan. Sportainment, dan juga dari sudut komersial, nak kena jual jersey, nak kena jual apa, dari sudut komersial lah. Dari sudut keuangan pun kena fikir. Orang pemain bintang, kalau kita tinggal dengan kita bawa, apakah akan bagi elemen tambahan dari sudut keuangan dan sebagainya. So, itulah sebab antara Neymar di bahu DJN. Sorry, panjang sikit.
0: Yalah, orang kata kan, daripada sudut komersialnya kan, pastinya ada lah sebab-sebab tertentunya kan. Nampak Neymar je pihak lawan dah mula rasa risau dah.
1: Ratus kamera ni kan depan dia.
0: Betul. Ratus kamera depan. Okey, ketika nanti kita akan sambung lagi sebab kita nak tanya juga kan, selain daripada perlawanan antara Brazil dan juga Scotland, okey, apa mungkin kumpulan lain yang juga akan menjadi tumpuan lah untuk perlawanan. Ada 6 perlawanan yang akan berlangsung. Memang tak tahulah bagi mereka peminat bola, tak tahulah tu, macam mana nak tengok ni kalau sekali ada dua perlawanan ni, tukar-tukar channel lah.
1: Satu buka dekat TV, satu buka dekat phone.
0: Tetap tak nak tinggal. Tengok tu sanggup.
1: Tak boleh tinggal.
0: Orang lelaki dia kata kalau masak mie segera, tunggu depan kuali, tunggu depan periuk kan. Tang tengok bola, dia mati function. Boleh tengok dua-dua tau. Aduh.
1: Tengok bola kalau bini panggil memang tak menyahut kan.
0: Tak menyahut kan. Punca ni. Aduh. Okey, kita nak lihat seketika dahulu. Selepas ni kita sambung lagi. Kita nak tanya lagi bersama dengan kita punya pengulas sukan kita. Kita ada Fidau Musa di talian sekarang. Tapi kita layan dahulu ini dia. Daripada Lisa Goals katanya, Selangor FM. Guess I'm

0: Ghost.
1: Itu dia gol. Seperti ini adalah sorakan paling gembira lah kalau anda saksikan perlawanan bola sepak dan pasukan anda skor pastinya kan. Ya, ini kalau biasa anda dengarkan Selangor FM, anda dengarkan bola sepak daripada negeri Selangor yang kami bawakan untuk anda. Ini pengulas sukanya. Kita bersama dengan beliau sekarang ini. Kita ada Fidaus Musa. Hello.
2: Ya.
1: Tapi bersih lagi, suara yang lain lah.
2: Masih lagi ada.
1: Masih ada lagi di sini. Okey, selain daripada perlawanan antara Brazil dan juga Scotland, kumpulan mana yang lain yang menjadi tumpuan daripada 6 perlawanan yang bakal disaksikan hari esok bermula pukul 1 pagi nanti kan? Perlawanan bermula 3 pagi.
2: Perlawanan pertama je hari. Switzerland menentang Kanada, kumpulan B. Itu pun kita boleh katakan tumpuan juga.
1: Kenapa?
2: Sebabnya DJN setakat ni yang menariknya DJN untuk perlawanan yang akan berlangsung 6 perlawanan ni hanya satu pasukan yang dah melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Hanya Mexico daripada kumpulan A yang dah layak dengan 6 mata. Untuk melayakkan diri ke pusingan 32, mereka kena menang perlawanan pertama dan perlawanan kedua. Hanya Mexico daripada grup A. Grup B pun kita tengok Kanada, mereka hanya ada 4 mata. Dengan Switzerland ada 4 mata. Grup C, Brazil dengan Maghribi pun 4 mata. Orang kata tak cukup syarat nak lepas lagi, belum lagi. Belum lagi, dan tahun ini adalah kali pertama FIFA, Sekretariat FIFA dia keluarkan satu syarat. Kita tak nak pakai perbezaan gol. Sebab selepas kalau terikat mata, kita nak pakai head to head. Maknanya bila kalau mata tu sama, dia akan tengok kedua-dua keputusan kedua-dua pasukan tu sebelum lawan, siapa yang menang. Jadi pasukan itulah yang akan layak. Ini kali pertama DJN digunakan. Dia panggil tie breaker. Kalau markah ataupun mata dalam kumpulan tu terikat, contoh 4 mata, kedua-duanya 4 mata, dia akan tengok keputusan perlawanan sebelum ni. Contoh Mexico lawan Korea, berapa, siapa yang menang. Jadi daripada situlah dia akan tentukan siapa akan ke pusingan 32.
1: Itu dia. Okey. Dan bagaimana pula dengan ramalan? Kalau tadi antara Brazil dan juga Scotland, saya tak tanya lagi ramalannya berapa kan? Jadi mungkin boleh dikongsikan ramalan untuk Brazil dan juga Scotland agaknya.
2: Brazil dan Scotland satu pasukan bertahan, satu pasukan menyerang. Tapi saya lah sebagai nak tengok kemeriahan ni diteruskan, kita nak tengok Brazil lah menang 2-1.
1: 2-1 kan. Tapi 2-1 andai
2: kita nak tengok Neymar main.
1: Nak tengok Neymar main. Berdebar lah kan. Orang kata nak tunggu nanti perlawanan ni, nak tengok Neymar tu padang ke tidak kan. Okey, dan anda kata Neymar main, jadi seronok lah kan, mata-mata yang melihat, orang kata dapat tengok Neymar beraksi. Tapi andai kata keputusan sebaliknya, Scotland mendahului 2-1 lah kan, orang kata berjaya. Betul. Adakah ia akan menjadi keputusan yang mengejutkan?
2: Betul. Kalau Scotland yang menang, dia akan dapat 6 mata di JN. So dia akan dia akan berada untuk kemungkinan di kedudukan kedua. Kalau Maghribi pun menang ke atas Haiti. Kalau Maghribi menang ke atas Haiti, mereka akan mendapat 7 mata. Mereka akan berada di kedudukan pertama kumpulan C. Scotland akan berada di kedudukan kedua. Jadi Maghribi dan Scotland yang akan ke knockout. Dan Brazil kita kena tengok pasukan di tempat ketiga berdasarkan 8 terbaik yang akan ke pusingan seterusnya. Jadi matematik dia tu akan lain sikit.
1: Dia kena
2: Brazil akan melalui laluan yang sukar sikit lah. Jadi nak tak nak Brazil kena menang di JM malam ni.
1: Nak tak nak. You tak ada pilihan. You kena menang.
2: Betul. Do or die.
1: Okay. Dan selain itu juga, bila sebut berkenaan dengan Switzerland dan juga Kanada, yang ini akan juga menjadi permainan tumpuan lah. Okay. Yang akan bermula pukul 3 pagi nanti. Anda boleh saksikan. Dan daripada perlawanan melibatkan dua negara ini, siapa agaknya yang menjadi orang kata tumpuan, pemain-pemain yang akan menjadi tumpuan untuk Switzerland dan juga Kanada ini?
2: Kalau untuk pasukan Switzerland, pemain-pemain tumpuan Kanada lah, Alphonso Davies antaranya.
1: Okey.
2: Jonathan David kita kena bagi tumpuan sebab dia sudah jaringkan hat-trick. Jonathan David. Kalau untuk Switzerland, Manuel Akanji, Granit Xhaka, dia ada, dia boleh free kick, boleh, dia boleh shoot daripada jauh. Dan striker mereka, Brill Embolo. Itu antara pemain yang perlu diberikan tumpuan untuk Kanada dan Switzerland di JN.
1: Oh, okey, faham. Okey, jadi ramalannya bagaimana?
2: Ramalannya? Saya kena jadi sotong yang macam ramal dulu lah.
1: Sotong
2: Piala Dunia dulu. Kalau di JN ingat, ada sotong dulu, ingat tak?
1: Yang ini masa tahun bila? Saya rasa macam ingat-ingat lupa. Saya orang betul, perempuan betul, ni, dia biasa perempuan. Ingat kesalahan orang lelaki je.
2: Curahan tadi balik
1: Jadi curahan balik. Aduhai, okay. Jadi inilah hari ni kita nak minta jugalah kita punya pengulasukan. Jadi orang kata tukang ramal.
2: Tukang ramal So Paul Octopus tu dia World Cup 2010. Nama dia Paul The Octopus. Sotong yang berasal dari Brazil. Daripada Germany. Sorry. Dia lah yang meramal World Cup waktu 2010. Info lah untuk penonton-penonton kita. DJN tanya tadi ramalan untuk Kanada Switzerland
1: Betul.
2: Kanada Switzerland. Kalau ikut dua-dua pasukan ni dia terikat, tapi saya nak pasukan tuan rumah yang menang 2-0.
1: Itu dia.
2: Kanada 2, Switzerland 0.
1: Okey, tapi adakah keputusan itu mungkin sama ramalannya tepat kan? Maknanya mungkin pengulasukan kita lebih lagi daripada sotong itu. Sebab dapat meramal dengan tepat.
2: Celup tepung nanti.
1: Celup tepung ke ni. Aduh, jangan macam tu. Lapor nanti malam-malam dia sebut celup tepung apa ni. Kita kalau boleh nak elak makan malam-malam ni. Aduh, apa pun terima kasih kita ucapkan. Tapi macam biasalah, sebab kalau anda dengarkan kami bawakan kepada anda perlawanan bola sepak melibatkan negeri Selangor, pastinya anda akan dengarkan suara daripada Firdaus Musa. Saya nak dengar lah kan. Orang kata, kalau biasa yang kita dengar tu jeritan gol yang dijaringkan oleh Selangor. Okey, tapi adakah jeritan itu sama kalau berada kat rumah?
2: Dia kalau saya jerit kuat, memang pintu bilik utama tu terbuka.
1: Bila pintu bilik utama terbuka?
2: Bahan guru akan keluar. Bentara guru akan keluar je.
1: Jadi selepas bentara guru keluar, makanya perlawanan bola sepak akan menjadi senyap sunyi lah.
2: Akan tamat serta-merta.
1: Oh, tamat tu yang kita tak nak tu. Perlawanan yang ada 6 ni nak ditengoknya.
2: Betul, biasanya remote tu akan hilang lah.
1: Oh, dahsyat ilmu bentara guru tu. Saya nak belajar ilmu guru. Dia kadang-kadang dia tak cakap tu. Apa, dia jeling je, ya?
2: Betul, dia jeling tu TV terus tutup.
1: Oh, hebat. Yang ini kita panggil maha guru.
2: Betul.
1: Saya kena tuntut ilmu dia. Okey, tapi belanjalah saya satu jeritan gol lah orang kata. Kalau biasa kita dengar
2: kalau
1: kan.
2: Kalau saya belanja promo boleh tak? Promo untuk perlawanan.
1: Boleh. Boleh. Enam perlawanan boleh. Lagi best. Lagi. Boleh, saya nak minta macam tu macam berlebih-lebih sangat. Tapi bila tuan badan dah offer, ya Allah syukur. Silakan.
2: Boleh.
1: Boleh.
2: 24 Jun untuk perlawanan Khamis 3 pagi Switzerland menentang Kanada dan Bosnia Herzegovina menentang Qatar jam 6 pagi Maghribi menentang Haiti. Dan Scotland menentang Brazil. Dua perlawanan terakhir. 9 pagi Afrika Selatan menentang Korea Selatan. Dan Czechia menentang Mexico. 6 perlawanan penting Piala Dunia FIFA 2026.
1: Wow, terima kasih saya ucapkan. Seronok didengar. Okey, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Firdaus Musa. Selamat menonton bola sepak. Okey, FIFA Cup 2026 ada 6 perlawanan. Ingat, pastikan maha guru tak keluar bilik utama tu ya. Sebab benar, kita tak nak perlawanan itu berakhir begitu saja. Sebab kita perlukan.
2: FIFA pun takut.
1: Aduh, apa pun terima kasih sekali lagi. Okey, itu dia. Kita baru selesai bersama dengan Firdaus Musa yang merupakan pengulas sukan berkenaan dengan FIFA Cup 2026. Kepada anda yang nak dengarkan lagu, ada waktu dan ketikanya untuk saya belanja anda lagu hingga pukul 12:30 malam, insyaAllah. Okey, hantarkan saja 019-330-4425. Layan dahulu, ini dia Datuk Jamal Abdillah kata, kau lupa janji. Awak dah janji kan? Awak nak keluar dengan saya 3 pagi. Nak cek nasi lemak belauk. Tak jadi nak tengok bola katanya.

0: Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter menerusi program Budi Diesel. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan semua pemilik kenderaan diesel yang layak benar-benar dapat menikmati manfaat berkenaan.
1: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one-time offer sajalah kan. Jadi ia akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat mulakan asalkan dia memohonlah.
0: Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang rasmi Budi Madani. Manakala permohonan secara fizikal pula boleh dikemukakan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Amir memaklumkan kementeriannya akan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan bagi memastikan program Budi Diesel berjalan dengan baik. Jelas beliau, pengalaman pelaksanaan subsidi besar SAR sebelum ini termasuk dari bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Kerajaan dalam pada itu memberi jaminan pelaksanaan program Budi Diesel tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut bukan merupakan perluasan program bantuan baharu. Sebaliknya, hanyalah satu proses penyelarasan dan penyusunan semula mekanisme subsidi sedia ada agar lebih bersasar. Syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai pembelian diesel bermula 1 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kemudahan itu disediakan sejajar pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai tarikh berkenaan. Jelas beliau, kemudahan itu membolehkan syarikat menuntut perbezaan antara harga runcit diesel tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS sementara menunggu kad fleet diterima. Tuntutan boleh dibuat melalui portal My Subsidi dan wajib disokong dengan resit pembelian yang dimaknai melalui portal berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi juga turun 25 sen kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 dikekalkan kepada RM1.99 seliter. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS juga tidak berubah iaitu RM2.15 seliter. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
2: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Menurut Anthony, kerajaan turut mempertimbang cadangan supaya kenderaan lumba haram yang diubah suai secara ekstrim tidak dipulangkan kepada pemilik, namun tindakan itu perlu mengikut undang-undang. Pengendali platform media sosial yang gagal mematuhi pengesahan umur pengguna boleh dikenakan penalti kewangan sehingga RM10 juta. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan MCMC boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan terhadap mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi yang gagal memenuhi kewajipan berkenaan bawah bahagian 3 Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku
2: mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bekalan makanan negara berada dalam keadaan stabil dan dijangka mencukupi sehingga Disember tahun ini. Demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan turut memberi jaminan bahawa bekalan tenaga negara berada dalam keadaan terkawal dan terjamin buat masa ini.
3: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang, dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara akan dinaikkan kepada RM10,000 berbanding RM6,000 sebelum ini akan disalurkan pada 1 Januari depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenaikan peruntukan kepada KRT itu dilakukan buat pertama kalinya dalam tempoh 10 tahun. Ia sebagai mengiktiraf peranan institusi itu dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara Brazil dengan Scotland pukul 6 pagi. Ini kali kelima mereka berentap di pentas Piala Dunia. Ketika ini, Brazil mendahului kumpulan C dengan mengumpul 4 mata. Skuad Samba berpeluang melangkah ke pusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan sekiranya menang atau seri dengan mengharapkan Maghribi gagal menewaskan Haiti. Scotland pula dalam misi mencipta sejarah tersendiri layak ke peringkat kalah mati kejohanan utama antarabangsa buat kali pertama. Perlawanan lain, Switzerland menentang Kanada, Bosnia Herzegovina bertemu Qatar. Afrika Selatan berdepan Korea Selatan manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Sementara itu, sambutan ikonik Norway selepas menewaskan Senegal 2-3 dalam saingan kumpulan I semalam mencetuskan rasa tidak senang jiran-jiran Skandinavia. Gerakan Viking Row itu menjadi fenomena di Piala Dunia apabila Kapten Norway Martin Odegaard mengetuai para pemain, barisan kejurulatihan dan penyokong melakukan gerakan mendayung secara serentak. Bagi rakyat Sweden, sambutan jiran mereka itu lebih dianggap menjengkelkan berbanding menarik. Wartawan akhbar tabloid Denmark pula menyifatkan ia seolah-olah perbuatan membuli.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent terus merosot sejak Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan konflik minggu lalu. Penanda aras antarabangsa itu susut 3.1% kepada $74.73 setong pada Rabu. Pertama kali didagangkan bawah paras $75 setong sejak perang di Asia Barat meletus. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Pusat Keselamatan Maritim negara itu memaklumkan koridor bebas tol berkenaan dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tarikh tutup permohonan kota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Apakan dia nak? Ada satu tau, VT dekat TikTok, kan? Lupakan dia nak. Tak apa nak. Itu saya sambung. Aduh, okay. Terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Okay, yang ni dia kata selamat berbuka puasa. Ya, mungkin ada yang sedang berpuasa kan. Daripada Umi, juga ada Wan Kajang juga hantarkan kiriman ni. Dia kata hari Rabu gebu-gebu. Dia kata hadir malam ni lagu peneman Hazama. Boleh, tak ada masalah. Anda yang lain nak dengarkan lagu Anak Kebudara, hantarkan saja, okey? Ada Cikgu Noli juga, Behirang Station Tanjung Malim Perak ni. And dia kata, and cantik ke tu? Eh, gitu baca apa dia hantar tau. Apa akak ni? Biasa je. Tiba, ngada perangai kan? Okey, dia kata, amboi kemain. Akak bukan meluruskan badan, kak. Salah, bukan meluruskan. Salah tu. Lagu ni boleh ke? Lagu daripada Abah boleh, tak ada masalah. Okay, untuk hiburan Bunda Anggrek juga. Bunda sedang mendengar tu. Amboi, ini si kawan baik ni. Best friend forever katanya. Layan dahululah lagu ini. Ini dia lagu daripada Wan Ahmad. Ingat Cikgu Noli ya, bukan meluruskan. Dia kata dan meluruskan badan. Meluruskan pun boleh. Layan dahulu. Terus mencintai. Song FM.
1: Terus mencintai kamu. Mencintai.

Ya, itu dia lagu daripada Halida Has untuk anda. Okey, Seti Kasih katanya. Lagu ini lagu permintaan tau daripada rakan kita ni. Okey, namanya Bunda Anggrek lah. Harapkan Bunda terhibur lah ya. Tadi ada juga lagu permintaan daripada Ishraq daripada Taman Raja Muda. Musa Selangor, Kuala Selangor. Dia kata nak dengarkan lagu daripada Sakura Band tadi kan. Dah pun saya siarkan. Okey, nak baca lagi kiriman yang seterusnya. Sama tugas hari Isnin. Aduh, sebenarnya cikgu Devi aduh kan, tapi cuma hari Isnin yang lalu, which is 2 hari yang lepas, saya yang tak ada lah. Okey, tapi ada je. Kan, kalau boleh setiap malam saya nak bawakan tetamu, kita ada topik-topik. Tapi hari Isnin kalau nak hantar kan, Cikgu Devi esok hantar, boleh tahu, janji esok hantar. Esok saya baca tahu untuk Cikgu Devi tahu. Janji. Okey, juga ada kiriman yang seterusnya ni. Dia kata nak minta lagu Adi Cinta Irwan Syah dan juga Acha Supriyasa. Okey, selamat bertugas Faizah Saad daripada Sabak Bernam Selangor. Terima kasih Kak Zai Zuraini Temelo Pahang juga. Dia kata sayang Muin, selamat malam dan selamat bersiaran malam ni. Kak Zai nak dengar lagu ni YE Satu Nama Tetap di Hati. Okey, lagu ni best dan ada dalam kenangan sampai bila-bila. Kenapa tu? Kan, nama siapa yang tetap di hati? Memang akan ada orang yang kita tak boleh lupa lah dalam hidup kita. Antara mungkin dia ni memberi orang kita kebahagiaan ataupun mungkin mengajar kita. Akan mengajar kita untuk rasa macam geram juga dia ni. Macam tu kan. Aduh. Okay, terima kasih juga buat Cikgu Noli juga kan. Yang mana terlepas saya bacakan, mohon maaf. Okay, saya esok kembali lagi temankan anda waktu yang sama 8 hingga pukul 12 malam. Layan dahulu, ini dia Nim by Zura, Dugaanku. Dugaan kita berbeza, jalan hidup kita pasti tak sama, tapi apa pun yang kita lalui pasti untuk menjadikan kita lebih kuat. Okay, jadi bersangka baik dengan apa saja yang kita lalui saat ini, insyaAllah. Kalau seseorang itu kadang-kadang mungkin hadirnya untuk menjadikan kita lebih kuat atau mungkin mengajar kita. Okey, kalau tak kita yang mengubah dia, mungkin dia mengubah kita. Mengubah jadi apa tu yang kita kena tanya balik.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Salam dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Nasional FM. Walau di mana sahaja anda berada, terlebih dahulu terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen Nasional malam sebentar tadi. Pembuka hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Hanim akan teruskan tugasan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu, mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan Nasional FM.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Kumpulan Wings dengan lagunya Ranggi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tiba-tiba suara lain.
1: Tiba-tiba. Mesti orang cakap kan, berdua ke kita kan? Saya okey je kalau awak nak teman saya sama Kunam.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana Abang Manis?
1: Mana Abang Manis? Jenuh nak cakap. Abang Manis kena rehat juga.
0: Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni ni. Piala Dunia 2026 untuk perlawanan hari ni. Jam 3 pagi nanti ada Switzerland menentang Kanada. Juga 3 pagi ada dua perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada dua perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Anin tengok bola tak ni?
1: Anin tengok bola. Anin tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Anin tengok.
1: Anin tengok bola. Macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah. Tapi selalunya Anin makan tengok untuk final lah.
0: Untuk final lah.
1: Untuk final. Lepas tu Anin tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu agak-agak macam boleh menang. Yang tak dia sokong.
0: Macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang, kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Anin tak suka apa tu? Macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: dia emo tu yang macam mana? Rasa emo, macam nak marah, tak gol, rasa nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke je nak masuk bola tu.
1: Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan.
0: Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya
1: ada,
0: ni.
1: Ada, adalah tapi lambat sikitlah.
0: Lambat sikitlah. Tapi jangan lupa untuk sentiasa kata orang tu bersama-sama dengan live TikTok sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa kan? Orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan.
0: Macam
1: itu
0: mana?
1: Yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya di radio kan ku itu. Mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi tak boleh nyanyi sampai habis, nanti hujan pula. Abang nak balik ni. Okey, teman berteman di Nasional FM, Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amok dan Mus Sendiri.
0: Baik, jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

kembali bersama geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, kembali ke sorangan. Saya ketika ini tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Naza datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Naza? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasan yang hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Game Buruh Hantu, tentunya di Nasional

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Sebenar 12.30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti. Dalam hiburan, saya nak kongsikanlah beberapa berita info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resale turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu sebab beberapa bulan kebelakangan ni harga diesel kita, harga bahan api kita agak melonjak kan. Jadi hari ini turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan Muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman makmur dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan dan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan di, kalau kita nampak ada kon-kon tu, dah adalah waktu-waktu tengah malam ni, banyak tempat-tempat yang ada zon kerja pelebaran Lebuh Raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ, saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan, daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masing lah kita ingat mengingati kan. Kalau kita patuh kepada had kelajuan ni, takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit. Itu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta. Orang kata pemandu lori selalu cakap akan ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Ada tak yang dekat luar sana macam saya sedang bekerja? Ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa. Kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, ada pukul 1.46 minit pagi ni, untuk kekal sihat, elakkan duduk terlalu lama. Bangun dan bergerak setiap jam. Kalau macam saya ni, sekarang ni saya tengah duduk lah. Kejap lagi saya bolehlah bangun-bangun, layan TikTok live kita, ramai dekat situ. Siapa yang kat luar sana, bolehlah jenguk-jenguk masuk TikTok live Nasional FM Geng Burung Hantu. Antara lain juga, selain kita duduk, selain kita duduk pula, selain kita bangun, tak duduk tempat tu terlalu lama, amalkan pengambilan nutrisi harian. Yang itu kita kena ambil suplemen lah. Kadang-kadang orang kerja malam ni, kalau makan ubat, kita rasa mengantuk kan. Tapi boleh juga selangkan waktu untuk ambil suplemen, contohnya Olive Plus tu, sebelum sarapan pagi. Tapi kita nak kekal sampai ke malam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang, dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja. Itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang. Bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga. Berhenti dekat R&R, keluar, ambil angin. Apa tu? Kita kata renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Damas Sutera untuk anda, hanya di Geng Burung Hantu Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik

Jangan pisahkan, jangan pisahkan saya dengan anda. Jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyak, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan. Tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia Shah YKHS, tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia. Kalau Hang Setia, aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha, ada juga Uncle Zam, ada Ijan, ada Mamex tadi, Balori tadi, ada Farir Hakimi Hakim, ada Fatimah Man, ada Ita Chot, ada ramai lagi, ada AG, ada ramai lagi dekat dalam ni. Ada Marsha Saleh tadi, ada Kak Fatimah kita, ada Marsha, ada banyak lah. Kita ada sembang-sembang kat dalam tu, ada Double Shark juga. Katanya akak dah dengar ke lagu Tenteram dekat dalam TikTok tu yang tengah hangat tu? Akak dah dengar adik lagu untuk akak, terima kasih sangat. Lagu tu, lagu AI sekarang ni, zaman AI kan. Banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbahagia. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2.17, ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu? Teruskanlah dengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan, tetapi

0: saudara jadi janda, janda jadi tua, tua nyanyok pula, ah dah gila. Ah ha ha ha, ihi hi hi hi, oh ho ho ho hoi, oi nak dara.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: 4-3 once again on the swivel. Wow, majestic. Magical.
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

Perkara di jiwa, nyanyian kumpulan X-Ray. Kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia. Bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga. Kat dalam ni ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni, rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan. Dalam perbualan kita dekat dalam TikTok tu adalah mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu. Ada juga nasihat-nasihat. Itulah keistimewaan, keakrapan antara Nasional FM dengan pendengar-pendengar di luar sana. Teruskan hiburan dengan lagu ini, Kelly Clarkson, Because of You.

Mini Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Dengar lagu FIFA World Cup ni, rasa jiwa kita yang kaki bola lah terutamanya akan rasa macam wow, rasa kehangatan kehangatan yang piala FIFA World Cup 2026 ni kan. Kepada geng burung hantu, selamat pagi saya ucapkan. Jangan lupa waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk piala FIFA 2026 yang menemukan Switzerland menentang Kanada. Pagi ini sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ni menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung juga di telefon pintar, tablet ataupun komputer riba. Sekarang semuanya canggih. Yang penting benar-benar percuma. Jadi kepada kaki bola yang masih bersama geng burung hantu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu. Kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi tu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar lagi. Jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti, Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Nyanyi dari Lemon Tea. Saya juga tadi janji nak kongsikan kepada anda kenapa kopi itu dikaitkan dengan rasa kesegaran. Kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi. Masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak ada, kadangkala waktu kita minum kopi tu, dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketandas. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet, ke tandas tu? Sebab dia ada reflect gastrocolic. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikitlah, terhadlah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan. Tak baik juga untuk kesihatan. Kita kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan. Kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM. Kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng burung hantu.

Rasa dengarnya lagu daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa membuai-buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena diulik mimpi ni, ada yang masih bercerita, bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama? Abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: National FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Mini Piala Dunia.
3: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
4: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Tadi lagu Sumandak Sabah. Sumandak Sabah tu kan lagu kita meraihkan lah gadis-gadis yang dekat dalam kawasan Sabah lah. Gadis-gadisnya begitulah cantik budi bahasanya, putih lembut orangnya. Siapa yang tak kenal kan? Jadi waktu ketika ini pukul 4:08 pagi, dan saya masih lagi di sini, Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang masih dalam perjalanan hari ini, sihat ke? Perjalanan anda macam mana hari ini? Lancar ke tak lancar, dari destinasi ke destinasi? Terutamanya abang-abang lori kita lah kan, dalam perkhidmatan penghantaran barang, untuk yang pemandu e-hailing waktu pukul 4 pagi ni banyak juga job-jobnya menghantar orang ke lapangan terbang. Hati-hati, saya nasihatkan, sebab ada juga kawasan-kawasan yang hujan. Kadang-kadang waktu hujan ni ada pula tempat yang ada jalan-jalan turapan jalan. Waktu pagi ni lah kerja-kerja apa, penggantian lampu jalan. Ada kawasan yang jalan yang besar dikecikkan. Jadi hati-hatilah. Yang penting kita kena hati-hati. Yang nak ke lapangan terbang tu, terutamanya ramai yang mengejar waktu. Sebabnya kapal terbang tak tunggu kita. Jadi kita kena ada perancangan. Perancangan masa tu penting. Macam mana nak mengawal masa tu? Kita sebagai orang yang dewasa kena tahulah macam mana kita nak mengawal masa kita supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga kerja yang kita lakukan. Untuk anda pagi ini yang masih setia bersama Nasional FM, teruskan dengan Geng Burhan tu, lagu-lagu menarik menanti anda, mengimbau kenangan anda. Sekarang Mei meniti suratan.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: goals.
1: Goals, goals. Sekarang perlawanan Switzerland menentang Kanada, nampaknya goals kepada Switzerland 2 dan Kanada 1. Masih lagi berbaki perlawanan, mungkin akan dikejar rapat oleh Kanada, mana kita tahu kan macam-macam boleh jadi dalam satu-satu perlawanan. Jadi teruskan kita menyokong pasukan kegemaran kita, tidak putus-putus memberi semangat dan harapan supaya pasukan kita menang kejuaraan Piala FIFA 2026. Saya juga suka untuk berkongsi antara berita pada pagi ini. Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026. Cuti-Cuti Malaysia ni merupakan inisiatif strategi merangsang pelancongan domestik serta memperkukuhkan penyertaan industri. Inisiatif Destinasi Indah Harga Rahmah, tawaran pakej percutian berbaloi untuk keluarga, hujung minggu dan eksplorasi budaya. Jadi siapa yang rasa ingin cuti-cuti Malaysia walaupun kita tak keluar negara, kita memeriahkanlah tempat-tempat kawasan pelancongan di dalam negara kita. Boleh pergi ke Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 tu, sebab dekat situ ada tawaran harga rahmah untuk destinasi percutian. Antara lain juga berita yang saya ingin kongsikan untuk kita memudahkan perjalanan kita pergi bercuti. Ada je kan, kerajaan mempertingkatkan usaha, antaranya projek sambungan lebuh raya baru Pantai 2 MPE dijangka menjadi antara lebuh raya pertama di negara ini untuk menggunakan sistem kutipan tol tanpa palang, multi lane free flow. Bila dah berjayanya rancangan ini, mungkin akan dijangka siap tahun 2029. Tapi bila kita dah ada teknologi yang macam ni, multi lane free flow ni, nanti kalau ada dekat semua lebuh raya digunakan selepas ini, lebih lancar lah. Tak adalah nanti orang macam yang video-video viral tu kan, orang cuba follow-follow rapat cucuk-cucuk kita dekat palang tu untuk elak bayaran tol. Tak ada lagi. Bila ada multi lane free flow ni, awak cucuklah kita kat belakang macam mana sekalipun rapat pun, dapat detect awak tu tak bayar tol. Kita bukan teknologi sekarang ni mengejar kita, ya. Itulah kepada anda yang adalah kawan ke yang bersikap macam tu kan, nasihatlah supaya kadang-kadang kita nak cucuk-cucuk orang dekat kawasan tu, tu membahayakan keselamatan, bukan keselamatan kita je, keselamatan orang juga. Kita kena fikir apa tindakan kita memberi kesan tak kepada orang, tu yang paling penting. Macam saya ni, tindakan saya adalah untuk menggembirakan anda, menghiburkan anda, memberi kesegaran kepada anda. Jadi teruslah bersama Geng Burung Hantu, kerana banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Dengarkan Niat Hati Tak Nak Berpisah. Betul, saya tak nak berpisah lagi sebab saya ada berbaki lagi sejam lebih untuk menemani anda. Okay, National FM, Geng Burung Hantu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Tak lengkap rasanya kalau saya tak menyapa rakan-rakan kita yang dah singgah ke laman ke buku Nasional FM. Untuk geng burung hantu, ada ramai dekat sini yang memberikan salam kepada saya. Waalaikumsalam. Antaranya Mama Ila Labu, Saiful Anwar ada, Mizan Syahzan ada, ada Alfred Lamed, ada Cik Balkis, ada Razali Balangi. Semua memberikan salam kepada saya. Selamat bertugas katanya. Juga daripada Janet Zai, Assalamualaikum DJ. Awak suka kerja GBH? Saya suka. Memang saya suka. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati terbaik. Semoga hari ini sihat ceria dan happy konti. Terima kasih. Layan lagu-lagu yang best hingga pukul 6 pagi. Betul. Daripada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Terima kasih. Selamat tengah apa tu? Tengah pagilah ni kan. Semoga sihat selalu dan bersiaran di Nasional FM, sentiasa dia hati GBH, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Terima kasih juga daripada Hasna Rizam, selamat pagi Khamis Nasional FM. Daripada Ramli Lee, daripada Ford Ranger, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The DJ bertugas terbaik lagu-lagu layan. Betul, memang lagu-lagu yang kita susun, yang saya susun untuk anda geng buruh hantuan, semua lagu-lagu yang semuanya yang boleh kita nyanyikan bersama, mengibau kenangan. Sebab dalam lagu ada cerita, macam itulah juga macam mana ceritanya kepada semua wajah-wajah kesayangan saya, pendengar-pendengar di luar sana. Terimalah lagu seterusnya, Wajah Kekasih daripada Datuk Seri Nur Haliza, sentiasa menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM.

0: Kami Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

0: Weekend, puro hantu. Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kepada anda di luar sana yang masih setia bersama Geng Buruh Hantu. Alhamdulillah, tanpa sedar kita sudah pun sampai ke jam terakhir daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke kini. Saya masih lagi di sini menemani anda, memainkan lagu-lagu terbaik untuk menemani setiap detik pagi anda dalam kesibukan menguruskan pelbagai perkara. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, berikan ruang untuk berehat, berasa syukur atas segala usaha yang telah dilakukan dan raikan setiap pencapaian walaupun kecil kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang dan penghargaan. Untuk pendengar, sebentar tadi telah masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi untuk di Kota Kinabalu, Sabah dan 4.54 pagi di Labuan. Teruskan bersama Hanim di Nasional FM walau di mana juga anda berada.

Itu juga mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat-sifat as-safahah. Safahah. Apa dia safahah? Iaitu dia berbuat benda yang khilaf hukmiyah. Khilaf daripada sifat-sifat hikmah, hukmiyah hikmah. Jadi para nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah bersifat dengan sifat-sifat yang akan menyebabkan orang jauh daripadanya. Kadang-kadang ada berlaku satu ataupun dua perkara yang mungkin kita panggil kesilapan lah kot, no? Kesilapan. Tapi kalau kita nak kata kesilapan secara direct ni payah ke para nabi ni, sebab Allah Ta'ala dah sucikan dia. Contoh yang berlaku di antaranya ketika mana Nabi SAW sedang berdakwah, sedang menyampaikan, sedang cerita kepada para pembesar-pembesar Quraisy, mengajak mereka ke arah Islam. Ketika itu telah datang seorang buta tanya soalan masa Nabi duduk tengah berdakwah ni. Jadi diceritakan daripada sebabun nuzul, ketika itu jadi masam sikit muka Nabi ni sebab duduk tengah ceramah, duduk tengah sampaikan, tiba-tiba ada kena potong, kena cut. Lalu terus turun ayat yang menegur. Tegur bukan bermakna dia salah, tapi tegur agar tidak berlaku lagi. Ayat yang mana kita pun maklum, abasa wa tawalla. Dia paling dan mukanya masam. Lalu Nabi pun minta maaf kepada si buta ini. Dan kan si buta tak tahu pun, dia buta, dia tak nampak pun. Kalau kita kata muka masam Nabi SAW. Jadi kadang-kadang berlaku benda yang seumpama itu untuk menunjukkan bahawasanya ada juga satu dua yang kita boleh panggil sebagai kesilapan. Tapi kesilapan ni bukan kesilapan yang akan merendahkan si pelakunya. Bukan menyebabkan lepas pada tu orang pun tak mau, hilang hormat kepada dia tak. Kadang-kadang ada juga part-part macam contohnya yang pernah kita ingat. Ketika mana pembunuh Hamzah, bapa saudara Nabi SAW masuk Islam. Pembunuh dia masuk Islam. Lalu dia datang di hadapan Nabi, dia bagi tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata, jangan kamu berdiri depan aku. Pergi ke tempat lain. Lalu kawan ni tak, jangan tunjuk muka depan aku. Sebab dia teringat mengenai pembunuhan bapa saudaranya Hamzah. Jadi lelaki ni bertaubat, bertaubat hingga akhirnya datang Jibril alaihissalam. Tanya kepada Nabi SAW. Sallim alaika rabbak. Allah Ta'ala sampaikan salam kepadamu. Dan Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang memberikan keampunan? Nabi SAW kata, bahkan Allah yang memberikan keampunan. Dia kata, dia telah, si lelaki telah bertaubat. Lalu Nabi panggil lelaki itu dan Nabi minta maaf. Kerana Nabi minta untuk dia jauhkan diri daripada hadapan Nabi SAW. Baik. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan senang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung kembali perbincangan. Para Nabi itu juga, kata pengarang kitab rahimahullah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat yang tidak baik. Seperti sifat al-baladah. Baladah ni maksudnya orang yang lemah, lemah akal, susah faham. Kalau kita nak kata tertinggal bah itu pun boleh jadi juga lah, lebih kurang. Kadang-kadang kita pun bila orang cerita satu benda, kita baru duduk tertinggal bah, benda apa ni, apa yang kamu bincangkan sekarang. Mustahil kepada para nabi itu ada padanya al-baladah. Lambat faham, disoal sampai 2-3 kali, ataupun mereka kata lembab ataupun lembam dan sebagainya lagi lah. Mustahil ke atas para nabi. Begitu juga dengan al-jubnu. Al-jubnu ni pengecut. Pengecut para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar. Pengecut ni pernah kita dengar ada sebahagian daripada orang yang bercakap. Di antaranya yang pernah timbul satu ketika, ada orang yang menyebutkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lari daripada kaumnya Quraisy yang asyik hina dia, asyik azab dia. Dia lari ke Madinah. Pengecut, tak larat lah, letih selepas daripada dia azab terlebih dahulu. Dalam ceramah ada satu kisah dalam YouTube, saya rasa ada, saya dengar orang Malaysia, dia sebut ketika hampir hijrah, dia kata hijrah ni cerita mengenai Nabi lari daripada kaum dia ke Madinah daripada Mekah. Itu sifat yang tidak baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi dinukilkan dalam hadis
Ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada Mekah pada malam tu, Nabi berpaling ke Kaabah dan Nabi kata kepada Kaabah, Nabi sebut kepada Kaabah, kalaulah bukan kerana Allah memerintahkanku untuk meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan kamu. Menunjukkan bahawasanya Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bukan kerana Nabi pengecut, bukan kerana Nabi dah tak larat dan menerima azab daripada kaumnya. Sebaliknya Nabi buat macam awal ayat Quran yang kita baca tadi, kerana Allah perintahkan kepadanya. Semua yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tetapi kadang-kadang berlaku juga, takut itu mungkin berlaku, tapi takut yang bukan takut pengecut kepada para Nabi. Macam contohnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ceritakan mengenai Nabi Musa alaihi salam. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun terkejut tak? Bila mana dia baling tongkat, dia naik ular besar. Kebiasaan orang bila tengok ular pun terkejut, takut tak? Tapi takut itu tidaklah menyebabkan dia ni dianggap sebagai pengecut. Sebab kebiasaan. Kebiasaan. Macam kalau kita lah, berani antara mana pun, tiba-tiba ada orang yang lebih besar daripada kita, badannya lebih besar daripada kita. Kadang-kadang kita datang juga gentar. Tapi gentar yang tidak merendahkan diri dia, tak menyebabkan orang akan pandang hina kepada dia. Begitu juga katanya, wa kullu ma yunaffiru an qabuli da'wati minhum. Dan nabi-nabi ini terpelihara mereka daripada semua yang yunaffir, semua yang akan menyebabkan orang lari daripada menerima dakwah daripadanya. Di antaranya kalau tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang pernah kita dengar dalam kisah-kisah, mungkin kita duk cerita, kita selalu dengar dalam kisah-kisah para nabi ni, ada berbagai-bagai kisah, versi kisah yang diceritakan yang kita boleh nilai sendiri ianya tidak mungkin berlaku pada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang macam yang pernah disebutkan, yang masyhur dekat kita ni, di antara cerita yang masyhur mengenai Nabi Allah Ayub alaihi salam, pernah diceritakan dalam kisah-kisah, dia kata Nabi Ayub alaihi salam ni disakit sehingga keluar daripada jasadnya ulat. Ulat ni para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah ada daripada kalangan ahli keluarga kita, kalangan ahli keluarga kita yang keluar ulat daripada badannya, dekat badan dia ada ulat, kita pun jauh juga. Kadang-kadang nak jaga, nak tolong, nak rawat dia pun tak berapa juga. Sampai sanggup hayat panggil nurse untuk tolong cuci lukanya yang ada ulat. Jadi dia kata tak mungkin. Sebab tu kata sebahagian daripada tuan-tuan guru, kisah dia tak mungkin.

0: Sebab kelah ulat ni dia akan menyebabkan orang pun tengok dia. Macam mana nak kata Nabi? Dia sendiri pun macam tu. Kasih Allah sendiri macam tu. Jadi macam mana kami nak terima dakwah dia? Itu dia kata, maka ketahuilah bahawasanya para Nabi itu, mereka itu terpelihara daripada semua perkara yang akan menyebabkan orang meninggalkan dakwah ni. Orang tak mau dengar daripada dakwah. Walaupun macam contohnya benda tu mungkin berlaku dulu zaman jahiliyah, orang panggil zaman jahiliyah lah. Zaman kita sebelum daripada insaf. Tak. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita maklum, kita tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada diutuskan menjadi nabi pun telah digelar oleh kaumnya di kota Mekah itu sebagai al-amin, orang yang amanah. Jadi sebab tu apabila Nabi menyebarkan dakwahnya, dia menyampaikan mengenai Islam, dia tak boleh nak tolak sebab dia orang tahu kepribadian dia begitu. Bukannya kepribadian yang dulu jahat kemudian ubah jadi baik dah. Wa tajibu lahu bu'ismatu min al-kufri wal kaba'ir qabla an-nubuwah wa ba'daha. Dan wajiblah para nabi itu, mereka itu maksum, terpelihara min al-kufri, daripada kekufuran. Dia takkan buat kekufuran dan tak buat dosa. Sama ada dosa besar atau dosa kecil, dia tak buat. Yang akan menyebabkan orang memandang rendah kepadanya. Walaupun sebelum kenabian, walaupun selepas daripada kenabian. Di antara dosa kecil, dosa-dosa kecil, mungkin curi sebiji buah anggur makan. Tak dibuat oleh para nabi kerana ia perbuatan walaupun dosa kecil, tapi dosa kecil yang akan merendahkan kepribadian si pelakunya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada mereka menyandarkan juga dalam kisah-kisah yang seumpama ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya mereka sandarkan ayat Quran ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kepada matahari, lalu Nabi Ibrahim kata, "Hadza Rabbi." Ayat Quran. Dia kata Nabi Ibrahim dulu sebelum daripada dia diutuskan menjadi Nabi, dia pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Sedangkan ayat itu, para hadirin, daripada sudut tafsiran kata ulama, ayat itu bukan ayat sebut, tapi ayatnya adalah ayat soal. Hadza Rabbi bukan hadza Rabbi. Hadza Rabbi maksudnya ini Tuhan aku. Tetapi ayat itu Nabi Ibrahim sebut kepada kaumnya, hadza Rabbi, atas soalan, ini Tuhan aku? Maksudnya, adakah ini Tuhan seperti mana yang kamu sangkakan? Tapi diubah, dialih, difahami oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep ini. Lalu dia kata Nabi Ibrahim dulu pun sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi, dia juga pernah ada niat ataupun pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Itu kita kata ada banyak kisah-kisah dalam kisah kenabian dianggap sebagai kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap para nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Geng Buruhan tu nampaknya dah sampai waktu saya mengundurkan diri. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Sebentar nanti Nasional Pagi Tiga Suara akan menerangi pagi anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan perjalanan anda walau di mana juga destinasinya. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baharu untuk memperbaiki diri, menyemai kebaikan dan mencipta kenangan yang indah. Jangan takut melangkah perlahan, takutlah jika kita berhenti terus dari mengejar impian. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Daul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz, tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata, buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Hup, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalas-malas manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Tir-tir-tir belakang kan? Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim
3: Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tebal.

Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Baik, sekarang ini saya nak kongsikan Minit Piala Dunia di mana kita nak update kepada anda jadual perlawanan, keputusan terkini, kedudukan kumpulan pemain tumpuan yang kita boleh kongsikan di Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Untuk keputusan terkini, malam semalam kita tonton ataupun awal pagi tadilah kita tonton untuk perlawanan kumpulan B di antara Switzerland menentang Kanada, iaitu Switzerland 2, Kanada 1. Penjaring Switzerland adalah Ruben Vargas yang telah berjaya menjaringkan gol pada minit ke-46. Johan Manzambi mencetak gol pada minit ke-57. Manakala Kanada pula bangkit dengan satu gol. Promise David telah menjaringkan gol pada minit 76. Di mana kemenangan ini membolehkan Switzerland National Football Team menamatkan saingan sebagai juara kumpulan B dengan 7 mata. Satu-satunya orang yang menempah tiket ke pusingan 32 dengan membawa 7 mata. Manakala Canada Men's National Soccer Team berada di tempat kedua dengan 4 mata. Kedua-dua pasukan ini mara ke pusingan 32 terbaik. Manakala kumpulan B yang seterusnya juga untuk pasukan Bosnia dan juga Qatar. Bosnia berjaya mengatasi Qatar dengan 3-1 di mana gol pertama dicetak pada minit ke-29 oleh Kerim Aljabegovic dan juga gol yang kedua adalah hasil gol sendiri oleh pihak lawan, iaitu pasukan Qatar sendiri, reflection daripada Sultan Albrecht pada minit 34, Ermin Mahmid pada minit ke-80. Manakala penjaring untuk pasukan Qatar, Hassan Al-Haidos menjaringkan gol pada minit ke-42. Walaupun perlawanan ini merupakan aksi terakhir kumpulan B dan kemenangan Bosnia tidak mencukupi untuk memitas Kanada dalam perebutan tempat ke pusingan 32 terbaik. Dan rumusan untuk kumpulan B, Switzerland muncul juara kumpulan dengan membawa 7 mata. Kanada naib juara dengan 4 mata. Bosnia turut mengumpul 4 mata tetapi gagal mara kerana perbezaan gol dengan pasukan Kanada. Manakala Qatar tersingkir dengan 1 mata. Untuk sekarang ni, kalau kita tengok untuk kumpulan C pula, iaitu Maghribi menentang Haiti, masih lagi berlangsung. Kejap saya nak tengok di TV OK ni ada tak perkembangan terkini. Ya, Haiti telah pun berjaya menjaringkan gol di minit yang keberapa ni. Kejap saya check. Di minit ke-10 menerusi Lenny Joseph, Haiti mendahului untuk Morocco. Manakala untuk Brazil pula tadi saya tengok macam dah 2-0 je, tapi gol tu belum lagi dipastikan. Jap saya update yang terkini. Ya, gol daripada Vinicius Junior yang kedua dibatalkan. Okey, dan setakat sekarang ini Haiti dah mendahului 1-0. Maghribi lebih banyak serang sebenarnya dalam game ni, beberapa minit yang terawal ni, tapi masih lagi gagal menembusi pertahanan Haiti. Penyerang Maghribi Ayub Al-Kalbi telah menghasilkan beberapa percubaan ke arah gol tetapi berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Haiti. Keputusan belum mutamat kerana perlawanan masih lagi berlangsung, jadi kita sama-sama kita nantikan. Manakala untuk Scotland dan juga Brazil pula, setakat ini Brazil mendahului Scotland 1-0. Untuk perlawanan

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Baik, itu dia pesanan daripada kami di Selangor FM kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Okey, jadi hati-hati kepada yang dah memulakan perjalanan. Mungkin ada di lokasi-lokasi anda yang cuacanya hujan ataupun sebagainya. Nak kongsikan bersama dengan saya di Konti Selangor FM sekarang ini, hantarkan je di 019-330-4425. Sementara itu, saya nak kongsikan kepada anda.
4: Al-Kisah.
3: Hasrat seorang pemandu lori untuk jana pendapatan sampingan bertukar mimpi ngeri bila dia mengalami kerugian lebih RM80,000 Malaysia selepas terpedaya dengan sindiket penipuan kerja sambilan dalam talian. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Tuan Azli Muhammad Nur kata, kes penipuan bermula selepas mangsa yang berusia 35 tahun tertarik dengan satu iklan pekerjaan separuh masa yang menawarkan pulangan lumayan di Facebook pada 3 Jun yang lalu. Menurutnya, mangsa kemudian menghubungi suspek yang memperkenalkan diri sebagai wakil sebuah syarikat sebelum diberikan tugasan mudah sebagai syarat memperoleh keuntungan. Tugasan yang diberikan hanya memerlukan mangsa tekan butang pada pautan produk yang dihantar oleh suspek. Selepas berjaya menyelesaikan beberapa tugasan, mangsa menerima bayaran yang membuatkan dia yakin tawaran tersebut adalah sah. Ini dalam kenyataan yang telah dinyatakan pada hari Rabu yang lalu. Walau bagaimanapun, selepas menyelesaikan lebih banyak tugasan, mangsa dimaklumkan perlu membuat bayaran konon-kononnya sebagai yuran pengurusan bagi membolehkan keuntungan berjumlah RM400,000 Malaysia dikeluarkan. Jadi mangsa kemudiannya melakukan 21 transaksi berjumlah RM80,580 Malaysia ke 6 akaun bank berbeza antara 11 Jun hingga 22 Jun menggunakan wang yang dipinjam daripada kawan-kawan. Dan tambah Tuan Azli lagi, mangsa mula sedar dia ditipu bila suspek terus mendesaknya buat bayaran tambahan bagi mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Dan susulan daripada itu, mangsa membuat laporan polis berhubung kejadian itu pada pukul 3:28 petang hari Selasa dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Jadi itulah kan. Tapi yelah, dalam keadaan yang terdesak tu, kita akan berfikiran macam-macam kan, sanggup meminjam dan sebagainya. Tapi itulah kan, kita kena fikir, kalaulah sesenang itu untuk dapatkan RM400, RM400,000, takkanlah ada orang yang susah dekat muka bumi ni kan. Jadi berhati-hatilah dalam penggunaan media sosial, sebab kita kena yakin dan percaya yang kita sentiasa dan kita sentiasa diburu oleh orang-orang yang tidak memberi kemanusiaan dan orang tidak bertanggungjawab ni untuk menganiayai kita. Okey, jadi hati-hati supaya kita tidak menjadi mangsa yang seterusnya. Kepada mangsa yang telah pun menjadi yang jadi mangsa dalam cerita ni, kita doakan semoga dia pemudahkan urusan, moga dia tabah dalam menghadapi segala cabaran ni, insyaAllah. Okey, kejap lagi saya akan kembali kongsikan kepada anda juga rancangan refleksi pada jam 6.45 pagi. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dengan hidup aku punya kelam kambut tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Tenangnya ibu bapa, amanlah dunia anak. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Menjadi ibu bapa bukan tugas yang mudah. Ia tidak datang dengan manual, tidak juga dengan jaminan bahawa kita akan sentiasa betul. Setiap hari, kita bangun dengan niat yang baik, mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Namun, ada waktunya kita sendiri terlalu letih untuk menjadi versi terbaik diri kita. Ada ibu bapa yang memarahi bukan kerana benci tetapi kerana terlalu penat. Ada yang meninggikan suara bukan kerana tidak sayang tetapi kerana tidak tahu bagaimana mahu meluahkan rasa. Anak-anak ini tidak mencari ibu bapa yang sempurna. Mereka hanya mahu merasa selamat. Apabila seorang anak menangis, kadang-kadang yang dia perlukan bukan nasihat tetapi pelukan. Apabila seorang anak berbuat silap, kadang-kadang yang dia cari bukan hukuman tetapi keyakinan bahawa dia masih disayangi. Tenang seorang ibu bapa lebih kuat kesannya daripada 1,000 kata. Kerana anak-anak belajar tentang dunia melalui reaksi kita. Jika rumah menjadi tempat mereka merasa difahami, dunia di luar tidak akan terlalu menakutkan. Maka hari ini, jika kita seorang ibu bapa, berhentilah sekejap. Tarik nafas perlahan, maafkan diri sendiri dan sedarlah kita sedang belajar bersama anak-anak setiap hari. Kerana anak yang membesar dalam ketenangan akan membawa ketenangan itu ke mana sahaja dia pergi. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
3: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
0: Selangor FM, pilihan teman.

Betul nyanyian daripada Amir Jahari dengan tajuk lagunya Tanpamu. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor bersama dengan saya Apis Rizwan yang temankan anda sehingga jam 10 pagi. Ya, saya seorang je. Awak bercuti ni hari kan. Ha, semalam saya seorang ni hari pun saya akan temankan anda. Okey, tapi tak apa. Ha, sementara itu juga saya bolehlah update kepada anda iaitu perlawanan untuk kumpulan C di antara Scotland dan juga Brazil. Sekarang ini keputusan rasmi 2-0. Ha, Vinicius Junior telah menjaringkan 2 gol di minit yang ke-7 dan juga di minit tambahan pada separuh masa yang pertama. Okey, dah tamat separuh masa yang pertama. Nanti kita nantikan juga apakah perkembangan untuk pertarungan di separuh masa yang kedua. Manakala untuk Haiti dan juga Morocco, keputusan rasmi sekarang ini telah pun 2 sama. Wah, dahsyat betul. Wah, ada. Ashraf Hakimi ada menjaringkan gol pada minit ke-39. Ismail Saibari untuk Morocco telah menjaringkan gol pada masa tambahan di separuh masa yang pertama. Manakala ada gol sendiri pada minit ke-10 dan telah berjaya menjaringkan 2 gol iaitu Wilson Isidro. Okey, jadi keputusan untuk Morocco dan juga Haiti 2 sama, manakala Scotland dan juga Brazil 2-0. Okey, kejap lagi saya akan kembali dalam jam yang berikutnya antara lagu-lagu yang akan menanti anda.

pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi-O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi-O setiap weekdays. Stesen radio yang

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Rabuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Hai, selamat pagi. Kita mulakan info trafik pagi ini di Lebuh Raya LTP. Trafik didapati perlahan dari arah utara, Puchong Perdana ke Puchong Intan. Juga perlahan di Lebuh Raya Best Raya, trafik perlahan waktu ini di Serdang Lama ke KTM Serdang, Jalan Dulang ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke Plaza Tol Mais Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Istana Link ke Jalan Istana. Manakala di Lebuh Raya Kesas, trafik didapati perlahan dari arah timur, Bukit Rimau ke Haikom, Kewajipan Susur ke Subang. Jadi kita tinjau di Lebuh Raya Plus di mana berlakunya kemalangan di kilometer 440 arah selatan dari Sungai Buaya ke Rawang. Lorong kiri, lorong tengah terhalang dan trafik didapati perlahan sejauh 2 kilometer. Dan trafik juga perlahan selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Pesanan daripada kami di Selangor FM, jangan perlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus kepada pemanduan dan senantiasa awal si jarak selamat kenderaan anda.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami. 18 jam sehari ke Selangor FM temankan anda bermula jam 6 pagi sehinggalah 12 tengah malam. Hai, selamat pagi. Salam kita Selangor. Maju bersama anda bersama dengan saya Apis Rizwan dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O. Antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: Baby shaming.
1: Tak

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2020.

Di Radio RTM, dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Selamat pagi Nujangan kepada anda. Kita kembali semula dalam segmen Tertarik Kopi O. Kalau kita tengok di Miami Stadium sekarang ini yang melibatkan Scotland dan juga Brazil. Pesta gol Brazil. Ha, di mana di minit ke-60 Matheus Cunha telah menjaringkan gol yang ketiga buat pasukan Brazil. Manakala kita tengok juga Morocco ataupun Maghribi menentang Haiti masih lagi dua sama di minit ke-73. Di Sukan Plus anda boleh menonton Scotland menentang Brazil, manakala Morocco dan juga Haiti anda boleh menonton di saluran TV OK menerusi RTM Klik. Hari ini jangan ada yang sampai hari ini bos saya half day lah bagi alasan macam-macam sebab nak tengok bola kan. Tak apa, jangan risau. RTM Klik walau di mana jua anda berada, anda boleh stream secara dalam talian, gunakan tablet, gunakan telefon pintar anda. Tapi yang mana sedang memandu tu, tolong hati-hatilah. Tengok bola juga, tapi kena beri perhatian juga dengan pemanduan anda. Okey, sekarang ini dalam jam yang kedua, seperti biasa, Kopi Bola Pagi kembali lagi.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, bolehkan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Okey, sekarang ini Piala Dunia FIFA 2026 rata-rata dah kita tengok kan, dah kita dah saksikan antara ada pasukan-pasukan yang dah masuk untuk perlawanan yang ketiga dalam peringkat kumpulan. Ada juga yang dah confirm akan pergi ke peringkat 32 dan kalau kita tengok sekarang ini hangat dibicarakan, hangat dibincangkan dekat media sosial kan. Selepas sampai semua pasukan sudah melalui dua perlawanan, kita dapat tengok dua perkara yang sering menjadi perbualan peminat bola sepak. Ada pasukan yang sangat konsisten kekalkan prestasi dan kutip mata penting. Contohnya macam Jerman, dah dua perlawanan mereka menang kan. Argentina, macam Brazil belum lagi sebab first game itu hari dengan Maghribi satu sama kan. Tetapi pada masa yang sama ada juga pasukan yang mencipta kejutan sehingga memberi orang cakap cabaran kepada pasukan-pasukan pilihan. Malah kejutan daripada pasukan seperti Morocco, Cape Verde yang boleh seri dengan Spanyol kan, dan beberapa negara lain telah menjadikan kejohanan kali ini lebih sukar diramal. Selalunya sebelum-sebelum ini kita dah tahu dah kan, antara pasukan-pasukan gergasi inilah yang akan mewarnai peringkat kalah mati di peringkat 32, peringkat 16 kan. Tapi untuk tahun ini saya rasa semua susah nak ramal. Jepun pun power juga, South Korea pun power juga kan. Jadi hari ini untuk topik Kopi Bola Pagi, saya nak tanyalah kepada anda, di antara konsisten dan kejutan, yang mana anda rasa lebih penting untuk berjaya dalam Piala Dunia? Ada yang cakap konsisten kan, ada yang cakap konsisten seperti Jepun yang berjaya mengikat pasukan Belanda dalam perlawanan yang pertama dua sama dengan sistematik gamenya. Tapi ada juga yang saya baca dekat media sosial, katanya perlawanan tersebut macam boring lah, sistematik sangat Jepun ni, tak ada orang cakap adrenalin saya tu biasa je sebab terlampau sistematik. Sebab kalau kita nak bandingkan dengan kejohanan Piala Dunia FIFA 2000 yang sebelum-sebelum inilah, kita nak tengok Piala Dunia tu disebabkan personal skill yang akan ditonjolkan oleh pemain-pemain ternama kan. Satu ketika dulu Ronaldo yang ada apa ni, yang ada jambul tu, dia golik daripada bawah, bawa dah dalam kotak penalti apa semua. Orang menantikan itu di Piala Dunia. Ada yang suka sangat-sangat sistematik, yang kagum dengan permainan yang ditunjukkan oleh Jepun pun ada juga. Jadi pandangan masing-masing, anda boleh komenkan bersama dengan saya untuk topik Kopi Bola Pagi hari ini. Anda boleh hubungi di talian Gonti 03-2287-3203 atau 03-2287-3204 untuk kita bincangkan antara konsisten dan juga kejutan, yang mana anda rasa lebih penting untuk untuk pasukan itu berjaya dalam Piala Dunia. Hantarkan komen anda di WhatsApp pun boleh juga. Ah, macam mana nak WhatsApp Selangor FM? Jangan risau, hantar je kat sini.
2: Simpan dan set down cepat ke telefon pintar

0: Teruskan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Susulan berlakunya kemalangan di kilometer 440 arah selatan dari Sungai Buaya ke Rawang. Status terkini, lorong tengah telah pun dibuka manakala lorong kiri masih lagi ditutup dan trafik perlahan sejauh 3 km dan sila rancang perjalanan anda dan harapnya anda ambil maklum tentang perkara ini. Juga trafik didapati sesak di lebuh raya NKVE E1 dari arah utara Setia Alam ke Subang manakala di lebuh raya Las E2 Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandaraya, Putra Mahkota ke Subway City, juga sesak di lebuh raya Kesas E5 Kota Kemuning ke Sifil, Sifil ke Kewajipan, arah barat Awan Besar ke Kirara, di lebuh raya Elite E6 Putrajaya ke Putrahaid dan USJ ke Shah Alam, dan akhir sekali di lebuh raya Grand Saga, arah utara perlahan dari PJA ke Taman Konaut. Hati-hati memandu, sila rancang sebaiknya perjalanan anda dan jangan lupa untuk pastikan kenderaan anda di selenggara secara berkala dan dalam keadaan yang baik. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, kita kembali semula dalam Kopi Bola Pagi. 7.51 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Untuk hari ini, saya buatkan topik untuk anda. Di antara konsisten dan kejutan, yang mana anda rasa lebih penting untuk berjaya dalam Piala Dunia FIFA 2026? Ada yang cakap konsisten lah, barulah boleh mengecapi kejayaan. Tapi ada juga yang cakap ini taraf Piala Dunia kan. Kalau asyik menang je sampai ke sudah, rasa macam tak ada kejutan, rasa macam dull je kan, rasa macam boring pula, macam power sangat. Dia kena kalah, lepas tu bangkit daripada kekalahan, macam tu lagi seronok. Bahkan kata Ajim ni, bagi dia kalau nak menang Piala Dunia, konsisten lebih penting daripada kejutan. Sebab apa? Ini penjelasan panjang yang Ajim berikan. Kejutan memang boleh buat satu dunia bercakap tentang anda. Contohnya bila pasukan underdog berjaya seri atau menewaskan pasukan gergasi, ia cipta tajuk utama dan menaikkan semangat penyokong. Tetapi Piala Dunia bukan pertandingan satu perlawanan saja. Untuk pergi jauh, pasukan perlu melalui peringkat kumpulan, peringkat kalah mati dan bertemu lawan yang semakin kuat. Dan kalau kita dapat tengok, setakat ini pasukan seperti Argentina, Jerman, Amerika Syarikat dan beberapa apa lagi berjaya mengesahkan kedudukan yang baik, hasil prestasi yang stabil dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Mereka mungkin tidak sentiasa menang dengan jaringan besar, tetapi mereka terus mengutip mata dan mengawal keadaan. Namun begitu, kejutan juga sangat penting kerana ia memberi warna kepada Piala Dunia. Tanpa kejutan, kejohanan itu akan menjadi terlalu mudah diramal. Bayangkan jika Cabo Verde mampu mengikat Spanyol atau Maghribi memberi tentangan hebat kepada Brazil. Ia membuktikan bahawa semangat juang dan keyakinan juga boleh mengubah keputusan perlawanan. Jadi kesimpulan yang Ajim berikan, kejutan membuatkan orang mengingati anda, tetapi konsistensi membawa anda ke pentas akhir. Wah, panjang eh. Itu penjelasan yang lengkap Ajim berikan dalam Kopi Bola Pagi. Contoh-contoh komen begitulah yang perlu kita wawarkan kepada pendengar-pendengar yang lain. Itu pendapat daripada Ajim. Dia memilih untuk konsisten lah. Anda mungkin berbeza pendapat, anda boleh juga kongsikan di talian WhatsApp 019-330-4425. Yang mana nak hubungi di konti Selangor FM ini, kejap lagi dalam jam yang berikutnya. Ini taliannya 0322873203 atau 0322873204. Dalam jam yang ketiga, antara lagu-lagu yang bakal menanti anda. Kita akan beribu bersama dengan Amir Masdi, sengaja Taylor Swift.